0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyan Anwar melaporkan.
3: Di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana. Bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi Mas?
4: Sampai sana awalnya harusnya 9.50 berapa?
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
3: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya untuk bisa menampung 10 helikopter.

0: Madaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
1: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Laporan khusus. Kita harus siap menghadapi keadaan.
4: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
5: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Udah anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
6: ada tsunami ya? Ada
5: banjir, gempa. Terus gempa, kurang doa kali kita ya.
7: Bagaimana dari bencana ini, kuartal 3 aman nggak Pak?
5: Aman.
8: Ya. Aman tuh gimana Pak?
5: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
8: Berarti masih sesuai target pemerintah?
5: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
4: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
3: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
4: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara situsi

0: sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
4: Menurut saya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
5: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, Pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lama nyalin pemerintah mulu.
1: Lo memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Dan untuk pagi ini kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita. Tentunya kita nantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini di jam 9 nanti.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah

0: menggonggong dan sebagainya.
1: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pukul 8:37 menit saat ini pendengar, kita masih menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini. Nanti di jam 9 ya akan membahas kembali yaitu topik yang sudah kita hadirkan di jam 7 yaitu bahasa cermin identitas dan budaya. Untuk Anda bisa bergabung nanti di sesi interaktif 082196648664 ya. Untuk pagi ini yang masih dengan aktivitasnya, semoga untuk aktivitas hari ini semuanya berjalan lancar ya. Kita ke lagu selanjutnya dari Bernadia dengan Rabun Jauh.

semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo Pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti untuk program dialog luar studio Gorontalo pagi ini dengan topik bahasa cermin identitas dan budaya bersama dengan presenter Andrianto Sanga. Ya, silakan Andi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, senang sekali saya Andrianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 8 September 2026. Semoga kami temui Anda pendengar di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk topik yang akan kita bahas di pagi hari ini terkait dengan bahasa cermin identitas dan budaya. Nah, ini nantinya akan kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir langsung di studio integrasi RRI Gorontalo dan juga nantinya ada beberapa narasumber juga yang hadir melalui Zoom. Dan sebagai pendengar bahwa bahasa ini bukan sekedar alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi cermin identitas dan budaya suatu masyarakat. Melalui bahasa, seseorang dapat menunjukkan dari mana ia berasal dan lingkungan sosialnya, bahkan nilai-nilai yang diyakininya. Setiap daerah juga memiliki bahasa yang dengan kosakata, ungkapan, dan cara bertutur yang khas. Keunikan tersebut menjadi penanda yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Di dalam bahasa tersimpan berbagai warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, di mana pepatah, peribahasa, cerita rakyat, ungkapan adat, hingga sapaan dalam bahasa daerah mengandung nilai-nilai kehidupan seperti penghormatan kepada orang tua, kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap sesama. Nah, di tengah perkembangan zaman dan kuatnya pengaruh bahasa asing serta budaya global, menjaga keberadaan bahasa ini menjadi tanggung jawab bersama. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik sekaligus pelestarian bahasa daerah perlu berjalan secara beriringan. Bahasa daerah tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang kuno, melainkan sebagai kekayaan yang memperkuat jati diri bangsa. Dan pendengar di pagi hari ini sudah bersama kami ya.

0: Allah. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Ya, sehat-sehat, Pak, ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik. Ya, kemudian pendengar ini juga ada Ibu Prof. Dr. Mun Hidayati Otolua. Ini selaku penulis buku cerita anak tiga bahasa yang baru saja di-launching, ya. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Iya, dan juga kita masih menantikan satu narasumber dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang rencananya akan hadir bersama kita di pagi hari ini melalui Zoom. Terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan yang juga masih hadir di studio RRI Gorontalo. Ya, dan pertama saya ke Pak Jam-Jam Hariro, ya. Ya, sampai dengan saat ini, Pak, bagaimana dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo melihat penggunaan bahasa Indonesia maupun penggunaan bahasa daerah? Lebih khusus lagi di kalangan anak muda saat ini.
3: Silakan. Baik, jadi kami sudah melakukan program revitalisasi bahasa daerah sejak tahun 2023 dan kami mendapatkan secara data dan maupun secara observasi langsung bahwa bahasa daerah di generasi muda kita ini sudah sangat jarang dipakai. Tingkat pewarisan bahasa daerah dari orang tua ke anak-anak itu sangat rendah. Secara data itu di 3,5% orang tua itu mewariskan bahasa daerah ke anak-anak. Jadi kalau ada 100 orang, hanya 3 orang tua yang masih mewariskan. Jadi boleh dikata bahwa bahasa daerah itu bukan lagi bahasa ibu di Gorontalo. Ini selalu saya mengatakan seperti ini karena memang itu terjadi. Dan kita bisa survei secara langsung saja di studio ini. Kita tanya nih Bapak Ibu yang masih berbahasa daerah ke anak-anaknya berapa orang. Saya yakin ini hanya beberapa gelintir saja. Nah itu salah satu bentuk bukti nyata bahwa memang bahasa daerah di Gorontalo ini sudah memprihatinkan. Dan walaupun masih tergolong belum terancam, ya, tetapi menurut saya secara faktual itu sudah terancam. Ya, ini menjadi sesuatu yang perlu kita sama-sama semua harus bergerak bersama untuk mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Dan kami diamanatkan, ya, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo sebagai UPT Kemendikdasmen di daerah melalui Badan Bahasa itu diwajibkan untuk memfasilitasi dan mengingatkan Bapak Ibu agar kita kembali mewariskan bahasa daerah ini. Kita kembali melestarikan bahasa daerah ini. Dan salah satu upaya yang kami lakukan yaitu dengan program revitalisasi bahasa daerah dengan program turunannya yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu yang setiap tahun kami lakukan. Nanti di bulan November kami akan melakukan juga. Kami juga ada menghasilkan buku sejenis yang dibuat oleh seperti Prof. Tapi kami Dwi Bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Gorontalo. Itu sejak tahun 2023, ya. 2021, maaf, kami sudah hampir setiap tahun kami sekitar 70, rata-rata 70 eksemplar yang Dwi Bahasa, Prof dan Bapak Ibu. Dan itu bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh anak-anak kita di sekolah untuk pembelajaran. Nah, kami juga ingin menggugah Bapak Ibu, sebenarnya kita ini zalim terhadap bahasa kita. Zalim terhadap bahasa. Kenapa saya mengatakan kita zalim? Kita sering menganggap bahwa bahasa itu tidak penting. Bahasa daerah itu tidak penting, bahasa Indonesia itu tidak penting. Selama ini yang membuat, kadang-kadang yang membawa kita sukses itu adalah bahasa. Yang membuat kita terkenal, diketahui orang lain itu kemampuan berkomunikasi kita. Tulisan-tulisan kita. Statement-statement kita. Kemudian karya-karya kita dalam bentuk karya tulis, buku, dan lain-lainnya. Tapi apakah pernah, mungkin hanya beberapa saja, mungkin hanya termasuk Prof. Menghasilkan buku, Prof. Mun, yang bersyukur terhadap bahasa, mungkin segelintir kita saja. Yang lain tidak pernah menyebut bahwa mereka berhasil dengan, dibawa oleh bahasa yang mereka pakai. Termasuk pembawa acara kita, salah satu yang sukses karena bahasa. RRI, modal utamanya adalah bahasa. Kalau tidak ada bahasa, akan diam tuh RRI. Iya kan? Karena tidak akan nampak, yang didengar adalah bahasa. Nah selama ini kita seperti itu Bapak Ibu, hampir semua, baik itu di lembaga pemerintahan, tidak pernah menganggap bahwa bahasa itu harus diperjuangkan dan dilestarikan atau dikembangkan. Kita hanya berpikir bahwa produk-produk kebahasaan itu adalah bukan bahasa. Padahal sebenarnya yang membawa kita atau yang disebut oleh Profesor Mahsun dulu, ya, penghela ilmu pengetahuan itu bahasa.

0: yang membawakan kita untuk memahami segala sesuatu itu adalah bahasa. Nah itu kita harus menyadari itu, dan kita sama-sama dalam konteks kita hari ini, mari Bapak Ibu semua yang hadir dan yang memiliki kompetensi dan juga apa kewenangan untuk menguatkan keberadaan bahasa daerah, bahasa Gorontalo ini, kita akan mulai dari menerbitkan atau menulis buku seperti ini, bisa mengajarkannya, bisa juga mulai pengimbasan di rumah. Nah, saya secara khusus mengajak Bapak Ibu untuk mulai di rumah itu, kalau tidak bisa sepenuhnya, bisa mulai dari beberapa kata yang penting ya untuk mengimbaskan.
1: Oke, baik. Baik ya, saya ke Pak Kadis ya, Pak Ridwan Hemeto. Iya, tadi kita mendengarkan dari paparan Pak Jam-Jam Harero ya, sampai dengan saat ini untuk tingkat penggunaan bahasa, bahkan untuk pelestarian ya, diturunkan ke anak-anak seperti itu. Itu sangat rendah, hanya 3,5% sampai dengan saat ini. Menyikapi kondisi ini Pak, bagaimana kebijakan yang selama ini yang sudah diambil oleh pemerintah daerah? Silakan Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang hadir di RRI yang saya hormati, dan pendengar radio yang juga saya hormati. Saya langsung saja pada kesimpulan tadi dari kantor bahasa, bahwa penggunaan bahasa daerah khususnya di Provinsi Gorontalo saat ini memang sudah hampir bisa dikatakan punah, walaupun belum punah. Kondisi ini memang kami alami juga, walaupun sesungguhnya pemerintah itu berupaya untuk bagaimana supaya bahasa daerah ini tetap lestari. Ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, antara lain adanya kewajiban untuk mengalokasikan waktu dalam jam pelajaran di tingkat sekolah. Ini ada kebijakan pemerintah, itu salah satunya dalam rangka untuk melestarikan bahasa daerah. Antara lain, di samping itu juga banyak program maupun kegiatan lain yang sudah ditempuh oleh pemerintah, tetapi ini juga masih menghadapi kendala. Antara lain yang menjadi kendala utama di kita, tersedianya literatur-literatur yang terkait dengan bahasa daerah. Terus terang kami di perpustakaan daerah, kalau Bapak Ibu membutuhkan buku-buku literatur yang terkait dengan bahasa daerah, ini hampir-hampir tidak ada. Oleh sebab itu hari ini ada peluncuran buku dalam tiga bahasa, antara lain ada bahasa daerah. Ini kami sangat bersyukur karena mungkin baru kali ini ada buku yang ada dalam buku itu bahasa daerah, salah satunya yang menjadi isi daripada buku ini, sangat luar biasa. Demikian juga di perpustakaan ini ada kamus bahasa daerah, kamus bahasa Gorontalo. Ini sesungguhnya menjadi dokumen kita untuk bagaimana menggali, melestarikan bahasa ini. Tetapi, lagi-lagi Pak, ini yang menjadi kendala kita. Sampai hari ini mungkin tidak ada yang pernah pinjam atau pernah melihat kamus bahasa. Padahal ini saya sudah kurang lebih 2-3 tahun di perpustakaan. Saya tidak pernah melihat ada yang datang untuk mencari atau membaca kamus bahasa daerah. Ini kondisi kita Pak.
1: Tapi memang sudah ada kamus ini, sudah cukup lama.
2: Ada, ada. Masih karangannya Prof. Mansur Pateda. Ya, masih. Itu ada Pak, yang kita memiliki di perpustakaan daerah, tapi itu kurang optimal untuk dimanfaatkan. Nah, kondisinya yang saat ini kita bisa lihat juga Pak, dalam pergaulan sehari-hari masyarakat kita, apalagi anak didik kita, ini hampir tidak ada lagi dialog dalam bahasa daerah. Kenapa demikian? Mungkin anak-anak sendiri yang tidak tahu, karena dalam rumah tangga, dalam keluarga itu sendiri tidak pernah ada lagi bahasa daerah didengar maupun dikomunikasikan di dalam keluarga. Ini mungkin menjadi penyebab. Nah, oleh sebab itu himbauan tadi Pak Sam-Sam untuk kita sama-sama, ayo kita mau melestarikan bahasa dengan cara yang terpenting adalah praktik. Ayo kita komunikasi dengan bahasa daerah. Jangan lagi kita minder menggunakan bahasa daerah. Ini mungkin ya pengaruhnya saya ketika saya masih sekolah di SMA, ada gambaran bahwa ketika kita menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar di dalam dialog di sekolah, itu kita kekunoan Pak, kita dianggap kampungan Pak. Saya mohon maaf, saya dari Batu Da'a sebelumnya, orang tua saya di Batu Da'a, dan saya sekolah di SMA 1. Kami ketika menggunakan bahasa daerah pada saat itu dianggap kampungan dari Batu Da'a. Nah, kira-kira gambarannya pada saat itu, sehingga hari ini hasilnya yang kita nikmati, banyak masyarakat yang sudah tidak tahu ataupun kalau masih paham tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa daerah. Itu kondisinya.
1: Baik.
2: Kira-kira.
1: Baik. Iya, kita tahan dulu ya Pak Kadis ya. Kita juga sapa ya dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Dr. Husin Ali yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat pagi Pak Kadis. Iya, halo. Oke, baik. Iya, nanti kita akan coba sapa kembali ya dari Pak Kadis. Dan kita lanjutkan ya, saya ke Pak Hamzah Hipi. Ya, Pak Hamzah, ini dari KGTK Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini, bagaimana peran dari mendorong para guru ini agar mampu mengintegrasikan baik itu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah kepada anak-anak dalam proses pembelajaran, seperti itu Pak. Ya.
3: Baik Bapak, perkenalkan nama saya Hamzah Hipi, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Pendidikan. Kami adalah salah satu PT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Gorontalo yang menangani guru dan tenaga pendidikan. Upaya-upaya kami dalam melestarikan bahasa kita tahu sendiri adalah cermin identitas dan budaya. Kita ada program namanya PKGSD MPI, yaitu Program Prioritas Kemendikdasmen, singkatan dari Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris, yaitu disebut dengan PKGSD MBI. Program ini adalah program untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggris bagi sekolah dasar, yaitu guru-guru yang belum bisa bahasa Inggris kita latih secara masif di kantor guru dan tenaga pendidikan, karena kan kesiapan kami di sesuai dengan program Pak Presiden, di mana di tahun 2028 guru-guru ini semua sekolah SD itu wajib berbahasa Inggris. Nah, kalau berhubungan dengan bahasa daerah itu berhubungan dengan kantor bahasa. Jadi kami saling berkolaborasi Bapak. Kalau kami di sisi bahasa Inggrisnya, kemudian di kantor bahasa di sisi bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo. Nah, sasaran kami ini adalah guru yang kelas 3, 4, 5, 6 itu kami latih selama hampir 1 pekan, 2 pekan. Kemarin kami undang Ibu Prof untuk sebagai narasumber, bagaimana guru-guru SD yang kelas 3, 4, 5, 6 ini memiliki latar belakang yang non bahasa Inggris, itu kita latih untuk menjadi mengajar bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya di jenjang SD itu dia punya tiga kompetensi peserta didik, dia bisa berbahasa asing, bahasa Inggris, dia bisa bahasa Indonesia, dan mungkin bahasa Gorontalo. Nah, ini adalah upaya-upaya dari pemerintah dalam meningkatkan bahasa asing sehingga kita punya kompetensi. Nah, kami juga di kantor guru tenaga pendidikan ada namanya penghargaan guru. Nah, di penghargaan guru ini ada dua lomba, yaitu apresiasi guru, anugerah guru, dan apresiasi didikatif, di mana guru-guru ini bisa mengambil kearifan lokal dalam bahasa Gorontalo, sehingga itu kita akan lombakan. Juara-juaranya kita akan kirim ke pusat, ke Jakarta, bertemu dengan Bapak Presiden, dan anugerah guru kita hadiahkan, hadiahnya 50 juta. Kemudian untuk apresiasi guru, juara 1 kita kasih 5 juta, juara 2 3,5, dan juara 3 2,5. Kami akan kirimkan ke pusat untuk sebagai penghargaan mereka menghargai kearifan lokal.
1: Terus.
3: ya, terutama dalam bahasa Inggris tadi, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo. Itu adalah upaya-upaya kami dalam meningkatkan bahasa sebagai cermin identitas dan budaya. Terima kasih.
1: Baik. Baik-baik, iya, dan kita coba sapa kembali ya Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Pak Husin Ali. Selamat pagi, Pak Kadis. Iya, monitor Pak, bisa dengarkan suara saya Pak? Iya, nampaknya belum tersambung ya. Kita coba lanjutkan lagi, saya ke Ibu Mun Otolua. Iya, Ibu Mun, ini bisa diceritakan apa yang melatar belakangi sehingga menghadirkan buku cerita anak dalam tiga bahasa ini, dan pesan apa yang ingin disampaikan?
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu ucapan selamat atas terselenggaranya acara ini pada tanggal 8 September ini. Kenapa hari ini? Karena hari ini adalah Hari Aksara Internasional dan juga Hari Bakti RRI yang ke-81. Kami ucapkan selamat dan atas inisiatif Ibu dari pimpinan wilayah Aisyah bersama bekerja sama dengan RRI, hari ini kami bisa tampil di acara tadi, launching buku, dan juga hari ini dialog. Dialog ini diharapkan untuk kita mendapatkan masukan bahwa bagaimana bahasa daerah ini mau kita apakan supaya bisa kita lestarikan. Kenapa saya pilih buku ini menjadi tiga bahasa? Karena tadi seperti yang saya katakan dalam penelitian kami, masyarakat Gorontalo itu tidak mau menggunakan bahasa Gorontalo karena antara lain karena malu. Tadi Pak Ridwan juga sudah mengatakan bahwa itu karena mereka malu disebut kampungan atau. Makanya di dalam penelitian kami itu hasilnya justru orang di kota Gorontalo yang banyak penuturnya, karena mereka tidak merasa malu lagi karena sudah di kota gitu. Tapi orang-orang yang di Pohuwato, di Batuda, tadi kalau kata Pak Ridwan, juga di daerah-daerah yang di luar sana, justru merasa mereka takut gitu, malu berbahasa Gorontalo. Sehingga ketika mereka, apalagi kalau mereka sudah ke Jakarta begitu, sama sekali malu. Tapi kalau orang-orang kota yang ada di luar daerah, ada di ini, justru merasa bahasa daerah itu merupakan kekayaan daerah dan dia pertahankan. Dia tidak mau bawa logat-logat ini pakai bahasa yang dia tidak tahu bagaimana logatnya sebenarnya, malah salah-salah dan sebagainya. Tetapi mereka mempertahankan bahasa Gorontalo itu. Sehingga ketika ke pertemuan-pertemuan misalnya KKIG, PMIG, kita itu berusaha untuk bahasa pakai bahasa daerah Gorontalo. Tapi kita di sini malah tidak mempertahankan. Makanya saya ingin, karena mereka tadi malu merasa kampungan, saya setarakan bahasa Gorontalo ini dengan bahasa Inggris. Kita sejajarkan, kita akan menyampaikan bahwa ini adalah alat komunikasi. Ya, jadi pakai bahasa Gorontalo, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa daerah, bahasa Indonesia, itu sama-sama semuanya adalah alat untuk berkomunikasi. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah tadi Bapak Kepala Kantor Bahasa mengatakan sudah ada beberapa buku yang ditulis di sana, tapi masih bahasa Gorontalo, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggrisnya kan belum ada. Kemudian Pak Kepala KGTK tadi, ya memang betul saya diberi kesempatan menjadi narasumber di situ. Saya bangga sekali karena guru-guru yang bukan jurusan bahasa Inggris bisa mau mengajarkan bahasa Inggris, mereka akan siap menjadikan ini. Kemudian yang bahasa daerah justru yang belum ada. Kalau ada pelatihannya itu mungkin akan diikuti. Nah, saya undang Ibu Dekan di sini, Dekan Fakultas Sastra dan Budaya. Sepertinya sudah waktunya kita untuk membuka jurusan bahasa daerah. Ada Pak ya, pimpinan pusat pelestarian bahasa daerah UNG. Ini juga kami selalu berdiskusi. Ayo kita sarikan nih bahasa Gorontalo dengan membuka jurusan bahasa daerah di UNG. Sayangnya adalah pengajarnya yang masih membuat kami kesulitan. Tetapi kemarin juga kami sudah seminar nasional bersama UPI, bekerja sama Universitas Pendidikan Indonesia, mereka akan siap membantu bagaimana membangun dan membuka jurusan bahasa daerah ini.
1: Terima kasih. Untuk selanjutnya buku yang sudah dilaunching ini bagaimana Ibu? Untuk penyebaran, menyebar luaskan ke masyarakat atau anak-anak?
4: Ya, ini sudah kami launching hari ini dengan harapan bisa disambut oleh para kepala dinas, Diknas terutama, kemudian KGTK, dan memang agak mahal ketika kami cetak ini, jangan sampai mereka tidak mampu. Nah, pada penataran kemarin guru-guru dengan 40 orang itu, saya berikan filenya. Silahkan Bapak Ibu membaca dari file itu, karena kalau mencetaknya mungkin agak mahal. Kami kemarin ya 75 sampai setelah di ini dia bisa 60.000. Kasihan kalau anak-anak harus membaca itu dengan 60.000, mungkin mereka tidak mampu. Nah, melalui kesempatan ini saya inginkan bapak-bapak ini yang ada berkepentingan di situ dan berkompeten untuk membantu mereka, sekolah-sekolah itu bagaimana memelestarikan ini. Saya juga ingin mengharapkan ada saran untuk bagaimana ke depannya. Mungkin ini terlalu mahal, mungkin ini terlalu bagaimana kalau bahasa tiga bahasa itu agak sulit atau bagaimana, itu yang sangat kami harapkan dari dialog ini. Mudah-mudahan bisa dapat masukan. Terima kasih.
1: Baik. Baik ya, kita coba sapa kembali ya Pak Kadis Pendidikan Kota Gorontalo, Pak Husin Ali. Ya, selamat pagi Pak Kadis. Iya. Sudah. Oke, baik ya. Belum tersambung ya. Baik, nanti kita akan coba lanjutkan ya. Dan sebelum itu kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo dalam program Gorontalo Pagi ini untuk edisi Selasa 8 September 2026 dengan topik kita di pagi hari ini, Bahasa Cermin Identitas dan Budaya. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan melalui pesan WhatsApp RRI Gorontalo, ada Pak Ibnu ya di Suawa. Bagaimana anak muda sekarang lebih suka menggunakan bahasa prokem yang hanya merusak tatanan bahasa kita? Baik ya, untuk pertanyaan ini mungkin saya minta dari Pak Jam-Jam silakan untuk memberikan tanggapan, Pak. Silakan.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya dari tahun ke tahun oleh masyarakat. Dan sering akhirnya pertanyaan itu pun terjawab dengan seiring waktu. Sudah sangat banyak bahasa prokem yang hilang. Mungkin pernah ingat dulu Debbie Sehartian sampai membuat kamus bahasa prokem. Itu pun hilang. Jadi jangan khawatir kalau bahasa prokem, bahasa yang apa istilahnya, slang ya, seperti itu, dia akan dibawa oleh generasi dalam kurun waktu tertentu saja. Karena bahasa itu tidak terekam dalam bentuk struktur yang rapi seperti bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan tidak mempunyai akar yang kuat di masyarakat. Seiring berubahnya generasi itu, bahasa prokem itu pun akan hilang. Misalnya sekarang pada generasi Z ya, atau generasi apa, ada muncul istilah-istilah yang dibawa oleh mereka. Tapi ketika dia sudah dewasa, akan muncul lagi generasi yang lain, akan membawa bahasa-bahasa yang baru. Itu seperti bahasa yang apa istilahnya, siklus bahasa saja. Tetapi dia akan hilang dengan sendirinya. Justru kita berbangga hati karena bahasa Indonesia itu telah kita kukuhkan ya, dan tidak akan tergantikan dengan bahasa apapun secara nasional, karena kita sudah membakukan dalam bentuk ejaan yang disempurnakan, ada kamusnya yang diperbarui, diperkaya setiap tahun, dan akan terus kami jaga sampai seterusnya, karena salah satu amanat undang-undang, dan itu tidak akan tergantikan. Insya Allah seperti itu jawabannya.
1: Baik ya, kita coba sapa kembali dari Pak Kadis Pendidikan, sudah bergabung ya. Iya, Pak Kadis Pendidikan Kota Gorontalo, Pak Dr. Rosinali, selamat pagi Pak Kadis. Iya, ya, halo.
8: Assalamualaikum, bolo maku.
1: Iya, sudah tersambung ya? Iya. Monitor bisa mendengarkan suara saya, Pak?
8: Tung heda, Pak.
1: Oke, baik ya, nanti kita coba sapa kembali lagi ya. Ini dari tadi sepertinya terkendala dengan gangguan, belum bisa tersambung secara bagus ya. Ya, kita coba buka untuk pertanyaan di sini. Ya, dari ya silakan. Tadi ada harapan dari Ibu Mun ya untuk dari dialog ini akan ada masukan-masukan terkait dengan tadi peluncuran buku yang sudah dilaksanakan ke depan untuk bagaimana bisa diakses oleh seluruh anak-anak di tingkat sekolah. Silakan.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, saya termasuk orang yang pemerhati bahasa Gorontalo ya. Jadi saya agak sedih tadi seperti disampaikan tinggal 3% ya kita yang bisa menggunakan bahasa. Kami di religi pagi di RRI itu ada 2 hari yang menggunakan bahasa Gorontalo, Pak. Hari Selasa dan hari Jumat. Kebetulan juga kami narasumbernya. Jadi itu bahkan kami memaksa orang yang menelpon kalau dia bahasa Indonesia, Pohulontalo mai anu Pohulontalo gaga, karena memang bahasa dia mesti bahasa Pohulontalo. Itu hari Selasa dan hari Jumat, Pak. Itu artinya apa? Kita ingin membudayakan supaya orang itu bisa berbahasa Gorontalo. Sehingga itu ini saran saya kepada 2 instansi. Pertama yang mewakili Pak Kadis, yang mewakili Ibu Wagub. Wanumuali, kalau bisa, kita hari Kamis kan biasanya pakai karawo. Mestinya, bukan hanya karawo, tapi harus dipaksa orang Gorontalo itu harus pada saat itu berbahasa Gorontalo. Seluruh dinas, ya. Saya ingat dulu ketika almarhum Pak David itu, di hari Jumat itu ada khutbah dalam bahasa Gorontalo. Itu luar biasa, dan para khotibnya luar biasa. Saya pernah sekali, Pak, didaulati. Dan ternyata lama-kelamaan juga kita sudah bisa. Sehingga itu jangan hanya kerawangnya atau kopiah kerancinya yang dibudayakan, tapi instansi itu atau masyarakat kalau perlu diperdakan, Pak, supaya kita bahasa Gorontalo itu akan membudaya. Itu yang pertama. Kemudian kepada Kadis tadi Diknas termasuk juga kantor bahasa, kalau boleh di sekolah ya, bukan hanya muatan lokal, tapi kalau tadi sudah membudaya, ada satu hari itu anak-anak dipaksa untuk bahasa Gorontalo. Saya dengan cucu saya, Pak, kalau mau ngantar dia, itu luar biasa. Dia, Pak, kakek apa bahasa Gorontalonya makan. Ya gitu. Saya selalu dengan tipakuni ini kalau di jam 2, ya gitu. Masuk, walaupun kadang-kadang dikoreksi oleh Pak Kuni, tapi saya senang. Ya, dikoreksi mulu entah lama lagi Pak Kuni, Pak, potru demeng pe, politi pasabara. Saya senang, ya begitu. Sehingga dengan seperti itu, tadi kepunahan bahasa Gorontalo itu insya Allah kita bisa atasi. Barangkali itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Sabar Karim Ngowu ya, terima kasih atas partisipasinya di pagi hari ini. Dan saya berikan kesempatan ke Pak Kadis, Pak Hendra, silakan untuk menanggapi, Pak. Hey. Baik, silakan, Pak.
2: Terima kasih Pak Sabara masukannya. Ini yang baik sekali, Pak. Dan sebetulnya kebijakan di tingkat pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan setiap hari Kamis itu kewajiban kepada seluruh OPD untuk berbahasa daerah. Tapi khusus untuk menggunakan bahasa daerah ini belum masuk perda, Pak. Yang sudah masuk perda baru penggunaan Upia Karanji dengan Kameja Karao. Dua itu sudah masuk dalam perda, Pak. Tetapi untuk berbahasa daerah di dalam percakapan sehari-hari di dalam lingkungan kantor itu belum diperdakan. Tetapi kebijakan itu sudah pernah ditempuh pada masa pemerintahan di era Pak Rusli Habibi sebagai gubernur. Dan saat ini memang sudah tidak jalan lagi. Dan ini yang karena ini sudah masuk sebagai saran, ini kami coba akan angkat lagi, kami suarakan kepada pimpinan untuk kita aktifkan kembali dalam rangka untuk pelestarian bahasa yang makin hari makin hilang di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan ini Pak Ketua ini bisa dijalankan sehingga bahasa daerah ini tidak akan hilang begitu saja dari Provinsi Gorontalo.
1: Ya, ya. Tapi sejauh ini sudah ada evaluasi, Pak, dari kebijakan yang sudah dijalankan selama ini?
2: Hasil evaluasi secara langsung itu memang tidak ada yang khusus untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Tetapi sampai dengan hari ini kebijakan itu tidak jalan lagi. Nah, artinya kalau secara umum berarti kita lihat evaluasinya tidak jalan. Dan yang kemarin malah yang terjadi, Pak, pada saat penerapan kebijakan tersebut, kadang-kadang ada-ada saja pimpinan OPD mau berkoordinasi dengan gubernur karena bertepatan hari Kamis, kadang-kadang ditunda, pilih waktu lain, hari lain, karena mau menghindar dari penggunaan bahasa daerah. Kan tidak semua pimpinan OPD itu bisa berbahasa daerah.
1: Iya.
2: Karena di samping ada juga yang bukan asli orang Gorontalo, ada yang dari suku lain yang juga menjadi pimpinan OPD, sehingga memang tidak paham. Tetapi karena ada kewajiban tersebut, maka harus untuk menyesuaikan. Tetapi itu malah dihindari, Pak. Itu yang terjadi ya selama ini. Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Baik ya, kita coba sapa sekali lagi ya. Kita masih mengharapkan juga dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo ini bisa bergabung bersama kita, bisa berbagi pandangan dan juga kebijakan-kebijakan apa yang sudah ditempuh di wilayah Kota Gorontalo terkait dengan pelestarian bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Ya, selamat pagi, Pak Kadis, Pak Dr. Husin Ali, silakan. Ya, halo. Ya, halo. Baik. Belum juga tersambung ya. Baik. Ya.
10: Assalamualaikum, Pak.
1: Halo.
10: Ya.
1: Ya, dari kami suara Bapak belum terdengar di studio, Pak. Baik ya, sambil kita akan coba lagi setelah ini ya. Kita akan coba berikan kesempatan lagi satu pertanyaan untuk seluruh yang hadir di studio. Silakan yang ada pertanyaan kepada keempat narasumber kita, silakan. Baik. Iya. Iya, mic-nya mungkin bisa dipinjamkan ya. Iya, teman-teman mungkin bisa meminjamkan mic-nya untuk iya, dari Pak Kuni ini akan menyampaikan mungkin pertanyaan atau mungkin juga masukan kepada keempat narasumber kita yang ada di studio. Silakan, Pak.
10: Jung. Bolo odu ola poodata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kebetulan di kami ini ada siaran Pro 4 tentang pendidikan dan budaya. Kami sudah mengudara dengan bahasa Gorontalo, tapi begitu saya melihat tema yang ada di sini, kami juga jadi bingung di Pro 4. Boleh maaf Bu, terapa oleh rapi. Sempat kami baca di bukunya Prof. Mansur Pateda bahwa bahasa Gorontalo itu tidak mengenal huruf F dan huruf V. Faedah jadi paedah, vitamin jadi vitamin. Ya, ada juga KH, KH bacanya jadi H. Kabar, habari. Ada juga Q, bacanya jadi K. Quran, Qurani. SY, bacanya jadi S. Masyarakat, syarat, syarati. Z, dibaca jadi J. Zakat, jakati. Nah, ini dengan adanya F, jadi kami juga agak bingung di Pro 4, kami menggunakan P atau F. Itu. Yang berikutnya juga, kami menggunakan kamus, kamus bahasa Gorontalo, bingung-bingungnya. Bingungnya begini pada kalimat umpama. Rica cukup mahal. Tidak mungkin malita mutuheta mahale. Kalau mau dilihat di kamus ya. Rica malita cukup mutuheta mahal mahale. Malita mutuheta mahale. Itu jadi bingung juga. Jadi ini teman-teman baru ini salah. Kalau rica cukup mahal berarti hulondalolo malita mahale. Tapi kalau kita lihat di kamus bingung juga. Kecelakaan memakan korban. Korban itu saya lihat di kamus kurbani. Tati lo potala ilo nga kurbani. Idung kesana ngilio. Ambati ta ilo nga sate. Nah itu juga membingungkan. Jadi mohon petunjuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuni. Ya, tadi ini untuk kosakata ya, atau huruf yang digunakan dalam penulisan bahasa daerah, khususnya bahasa Gorontalo ya. Kaitannya dengan hal ini juga kemarin dalam pembahasan ya antara akademisi dengan DPRD juga kemarin hadir dari kantor bahasa ya Pak Jam-Jam. Hal ini juga ikut dibahas. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi saya berikan kesempatan Ibu Mun ya untuk memberikan tanggapan. Nanti untuk pertanyaan kedua saya berikan kesempatan ke Pak Jam-Jam. Silakan.
4: Itulah bahasa. Bahasa itu tidak hanya bisa dilihat dari lexical meaning. Tadi kan arti satu kata-kata itu tidak bisa memang diartikan. Makanya dia mencerminkan budaya. Budaya yang akan menjelaskan itu. Kenapa sampai malita tuheta mahale? Padahal dia kan harusnya malita mahale. Nah itu karena budaya yang sudah ada di situ, Pak. Jadi ada makna yang tersirat di dalam. Jadi tidak tersurat dia. Tidak perlu dikatakan lagi cukupnya itu. Tetapi langsung malita mahale. Begitu juga bahasa bahasa Inggris tidak bisa langsung mengartikan satu persatu. Coba kalau Bapak melihat dari Google itu kata demi kata begitu susun itu dia tidak akan jadi seperti itu artinya. Itulah cerminan budaya tadi. Jadi bahasa itu merupakan cermin dari identitas dan juga budaya. Jadi memang tidak bisa seperti itu Pak. Kalau kita mau mempelajari mau menerjemahkan itu kita harus belajar budayanya juga. Itu kalau tadi yang Bapak katakan yang satu persatu itu lexical meaning, hanya satu demi kata, kata demi kata, jadi tidak akan nyambung gitu. Tapi kalau kita bicara budayanya itu tidak boleh Bapak bilang begitu, menjadi ini artinya lain gitu, gitu kan. Nah ini, jadi itulah bahasa merupakan cermin dari budaya, tidak boleh diartikan satu persatu.
1: Baik, Baik ya, sebelum kita lanjut ke tadi ya Pak Jam-Jam, kita ke Pak Hamsa Hipi terlebih dahulu. Iya Pak Hamsa, tadi dari penyampaian Ibu Mun ya, penting untuk di Gorontalo ini ke depan akan ada satu fakultas yang memang mengajarkan kaitannya dengan bahasa daerah, karena ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian. Nah saat ini bagaimana dukungan dari KGTK melihat dengan kondisi guru-guru atau SDM ya yang memang memahami secara dalam bahasa Gorontalo, ini bisa terus ditingkatkan supaya ke depan bisa untuk SDM ketika nanti adanya perguruan tinggi yang membuka fakultas terkait dengan bahasa daerah ini juga ini bisa terpenuhi. Silakan Pak.
3: Baik, upaya-upaya kami dari kantor guru tenaga pendidikan untuk melestarikan bahasa Gorontalo, kita ada namanya yang saya katakan tadi, ada namanya lomba apresiasi guru dan lomba anugerah guru. Nah di dalam tema memilih ini, guru-guru silakan memilih kearifan lokal terutama yang bahasa Gorontalo, itu dibuatkan dalam bentuk narasi, naskah akademiknya 1000-2000 kata, kemudian dibuatkan video pembelajaran terkait dengan pembelajaran bahasa Gorontalo. Itu akan kami nilai oleh tim juri. Juri yang mungkin kita ambil dari pakar-pakar bahasa dan sebagainya. Kemudian yang juara satu kita akan berangkatkan ke pusat, ke Jakarta untuk bertanding lagi di tingkat nasional. Sehingga ini menjadi tantangan bagi guru-guru yang sesama, yang guru-guru jenjang PAUD, SD, SMP, SMA di dalam melestarikan budaya bahasa Gorontalo. Karena kalau tidak ada lomba, mereka itu tidak semangat, Pak. Ya, sehingga kami pemerintah mengupayakan itu di dalam penghargaan anugerah guru. Dan untuk guru-guru yang disabilitas, yang bisa bahasa Gorontalo, yang dia punya didikatif, itu kita kasih hadiah 50 juta, Pak. Juara satu. Kalau bisanya mereka bisa bertanding ke tingkat nasional.
1: Iya, kalau sampai dengan saat ini Pak, untuk guru ada catatan tidak ya untuk di KGTK untuk guru-guru bahasa daerah yang mungkin ke depan bisa dipersiapkan untuk bisa mendukung pembukaan mungkin fakultas ya untuk bahasa daerah, bahasa Gorontalo.
3: Iya, kalau untuk di bahasa Gorontalo yang kami ketahui, kami kan ada namanya sekolah model Pak. Di sekolah model ini sekolah piloting untuk PEKKA coding. Nah di sana untuk bahasa Gorontalo itu biasanya dimasukkan di MULOK. Di MULOK. Nah, mungkin kalau bisanya ada kebijakan dari pemerintah daerah ini seperti bahasa Inggris yang di tahun 2027 dimasukkan ke MAPEL, nah itu lebih baik lagi. Sehingga bahasa Gorontalo bukan hanya menjadi MULOK tetapi sudah mata pelajaran.
1: Ya, tapi kalau sejauh ini tantangan dari KGTK sendiri untuk peningkatan kompetensi tenaga guru yang mungkin ada cukup ribuan orang ya di Gorontalo, bagaimana? Apa yang menjadi tantangan terbesar? Kendala?
3: Kami setiap saat mengevaluasi terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Kita ada program prioritas Kemendikdasmen, salah satunya adalah PKGMB ini, jadi peningkatan kompetensi guru mengajar bahasa Inggris, terutama bahasa asing. Nah ini kita bisa combine dengan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Jadi sehingga peserta didik kita itu punya tiga kompetensi yang dia dapat, yaitu adalah bisa berbahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, dan bisa bahasa Gorontalo. Dan kami di Gorontalo kan sekarang sudah ada sekolah SNT, Kemendikdasmen, Sekolah Nasional Terintegrasi. Nah untuk bisa masuk di Sekolah Nasional Terintegrasi itu, dia harus punya rapor pendidikan yang baik, dan dia punya prestasi akademik, dan dia hasil TKA-nya baik, sehingga dia bisa terintegrasi di dalam Sekolah Nasional Terintegrasi.
1: Baik. Terima kasih. Baik, baik. Ya saya ke Pak Jam-Jam ya. Tadi pertanyaan dari Pak Kun ini, penyiar Pro 4 di RRI Gorontalo.
0: Baik, terima kasih. Saya tanggapi terkait dengan Pro 4, siaran Pro 4. Kami berharap nanti akan bisa masuk untuk siaran Pro 4 terkait bahasa daerah, mungkin diskusi atau bentuknya apa. Nanti kita bisa diskusikan Pak untuk bisa kita masuk di siaran Pro 4 ya untuk bahasa daerah. Kita kerjasama dengan karena dari pusat kita sudah ada MOU dengan Eselon 1 Badan Bahasa, jadi insya Allah di daerah kita sama-sama langsung bisa bekerja sama Pak. Kemudian terkait dengan pemaknaan kata per kata tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Moon juga, betul Bapak Ibu, ketika kita mengartikan satu kata per kata itu artinya akan sangat berbeda ketika sudah mendapatkan imbuhan. Itu namanya makna gramatikal. Yang tadi itu makna kamus, satu kata, misalnya makna apa namanya makan kalau dicari artinya ke Gorontalo, mungkin begini. Ketika tapi sudah ada imbuhan mo, itu artinya sedang makan, misalnya itu memakan atau apa. Jadi tidak bisa kita gabung satu kata-kata itu menjadi satu kalimat, tapi nanti kita akan lihat apakah ada imbuhan di dalam setiap kata itu. Kemudian kita akan lihat dari makna kontekstual. Kontekstual ini budaya. Apakah bisa masuk tuh kata cukup itu di situ ketika digabung ke dalam kalimat gitu. Itu terkait dengan keberadaan apa kebiasaan di Gorontalo itu masuk ke makna kontekstual. Jadi tiga makna itu yang harus kita pegang ketika memaknai satu kalimat ya. Tidak bisa kita terjemahkan perkata per kata, tapi kita harus lihat makna gramatikal dan makna kontekstual seperti itu. Mungkin baik. Itu. Terima kasih.
1: Baik ya, dan pendengar sekarang kita sudah berada di pukul 9 lebih 52 menit. Kita akan masuki sesi yang terakhir ya, untuk closing statement dari keempat narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin bisa berbagi 1,5 menit ya masing-masing narasumber. Silakan, saya mulai dari Pak Ridwan.
2: Ya, terima kasih. Jadi terakhir dari saya, dalam rangka untuk pelestarian bahasa daerah Gorontalo khususnya dulu itu mau bahasa Lohulontalo. Terima kasih.
1: Baik, baik ya, cukup singkat ya. Dan saya lanjutkan ya, Ibu Man, silakan Ibu Man.
4: Baik, kami juga sudah menyusun buku waktu itu, Dulo Ito Mohulondalo, tapi tidak begitu tersiarkan. Nah, ini baru yang cerita ini, mudah-mudahan berikutnya akan lebih baik lagi dengan bahasa Gorontalo yang bagaimana supaya, maaf, bahasa Gorontalo ini kan kenapa tidak tersiarkan, karena dia oral bahasanya, lisan, hanya lisan. Marilah kita ini kan menjadi buku sehingga para penulis, para penutur bahasa Gorontalo ini menulis supaya bisa dibaca orang. Itu hanya pesan saya saja.
1: Baik, ya. Baik ya, saya ke Pak Hamzah Ibi sebelum ke Pak Jam-Jam ya. Iya, silakan ya, Pak Hamzah.
3: Iya, ada pesan khusus dari kami, lestarikan budaya Gorontalo melalui buku dan bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik ya. Saya ke Pak Jam-Jam, ini masih ya. Ada waktu sekitar 3 menit, Pak. Mungkin
0: saya kalau akan coba pakai bahasa Gorontalo ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Wanu mo'o wali mo'baca, mo'o taduo ilmu, ilimu. Wanu o ilimu mo'lamahu tutumulumu. Artinya kalau rajin membaca ilmu didapat, kalau berilmu hidupmu akan lebih baik. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.
1: Baik. Baik ya, terima kasih untuk keempat narasumber kita, ada Pak Ridwan, Ibu Mun, Pak Jam-Jam dan juga Pak Hamzah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo di pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk seluruh undangan yang sampai dengan saat ini masih berada di studio integrasi RRI Gorontalo. Terima kasih banyak. Dan juga bagi Anda pendengar di mana saja berada yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih sudah mendengarkan terus RRI Gorontalo. Dan saya Andrianto Sanga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bapak Ibu undangan, hadirin yang kami hormati, silakan menikmati hidangan yang ada di tempat ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang semuanya. Pendengar, saya Insya bersama Anda untuk hari ini di Gorontalo siang ini sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita juga baru saja mendengarkan dialog pagi ini, yaitu bahasa cermin identitas budaya. Dan juga sekaligus pagi ini ada tulisan atau buku yang diluncurkan, masih soft launching karena nanti akan diperbarui lagi. Namun buku ini menggambarkan sebuah identitas bangsa walaupun di tengah arus modernisasi. Bukan berarti meninggalkan akar kita sebagai orang Gorontalo. Menguasai bahasa Gorontalo itu wajib aja ya. Wajib, wajib. Dan kebetulan

Ini saya juga sudah melihat ada beberapa tulisan yang mengenai kisah terapi oleh Rafa yang diluncurkan untuk hari ini atau di pagi ini bersama RRI Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Aksara. Baik pendengar dimanapun Anda berada, deretan lagu-lagu daerah akan kami sajikan di kesempatan hari ini sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun Anda berada, persembahan lagu dari Lampung yang kami hadirkan untuk Anda dari Syaiful Anwar, Sang Bumi Huara Jurai.

Pendengar hingga saat ini dampak dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau itu menyebabkan bandara-bandara yang terdampak ini ditutup. Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung juga saat ini belum beroperasi akibat dari dampak sebaran ini, ya, sebaran abu vulkanik. Kemudian penutupan sementara operasional bandara dari hari Senin kemarin hingga berlangsung pukul 18 waktu setempat, dan penutupan operasional dapat diperpanjang apabila hasil pemeriksaan masih menunjukkan adanya abu vulkanik.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Runtah-runtah punya siapa nih? Asalnya lagunya Doel Sumbang ya. Pendengar, kalau di sana ini orang yang di Jawa Barat itu paling suka memang yang namanya menjadi cantik. Iya, semua orang suka. Tapi bagaimana mereka bisa mempertahankan adat dan istiadat budaya yang ada di sana? Yang kita tahu bersama ada suku Baduy yang di sana tinggal benar-benar berada di dalam pedalaman dengan aturan-aturan yang diberlakukan agar agar semua yang di areal ini ya, di bagian yang sudah dilindungi menjadi lokasi yang tetap mempertahankan keberadaan alamnya. Sementara dari Bandung juga ada banyak kesenian dan bahkan di sana ada rumah seni yang dinamakan Rumah Seni Pramesti Gita. Ini berada di Jalan Dago, Bandung, yang ternyata di sana menjadi salah satu tempat yang menawarkan perpaduan seni, kemudian ada budaya, suasana alam dalam satu kawasan. Yang kayak gini nih, bagus nih ya. Ada seninya, ada budayanya, ada kulinernya juga bahkan ya. Kemudian ini dimasukkan dalam satu kawasan. Jadi tempat ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai sanggar seni, tapi juga menjadi tempat pilihan untuk menggelar berbagai kegiatan termasuk acara pernikahan. Konsep yang bernuansa tradisional Jawa. Lumayan ya, ini mengusung kesederhanaan juga dari adat istiadat. Dan keberadaan dari Rumah Seni Pramesti Gita menghadirkan suasana yang berbeda dengan lokasi pada umumnya, karena di sini pengunjung dapat menikmati lingkungan yang asri, dekat dengan nuansa alam. Pepohonan, penataan kawasan ini memberikan kesan sejuk hingga suasana acara lebih terasa lebih nyaman dan hangat. Di sini konsepnya kenapa bisa dibilang konsep Jawa yang diambil? Karena ada salah satu adat Jawa ini adalah salah satu daya tarik juga untuk terlihat dari atmosfer yang diberikan pada penataan Rumah Seni Pramesti Gita, di mana adanya sentuhan tradisional itu dipadukan dengan lingkungan yang alami. Ada suasana yang sederhana tapi elegan, tetap memberikan karakter budayanya. Nah, seperti ini bagian yang terus dipertahankan adalah suasana alamnya, karena karakter memberikan karakter tersendiri dari rumah ini. Dan bagaimana supaya suasana alamnya tetap dipertahankan? Nah, orang-orang yang datang bukan hanya mengikuti acara, tapi juga bisa merasakan ketenangan dan keindahan tempat ini. Ya pendengar, kita akan beralih lagi ke lagu daerah lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dengarkan informasi berbahasa daerah Gorontalo, nantinya bersama Hasdin Daniel. Tetaplah dengarkan Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong talo. Botia polima bantobandalo habali lo hulon talo. Habali uhi walia me tolipundo botia. Tehas din Daniel Watia ta mopotunggulolo ia. Mengudula awa mengota to. To umo ela dulahu owa lilio lobu alemo. Uma dulo pula pitulo taunu. Ma mo kalaja helumo wolo la iati. Uma mo po ota wolo u woluo tolipu. Wau ma mengohihiango ode UMKM. Iwa kile libupati lobu alemo lahmudin hambali lo otangulai. Dulahu o walilio Kabupaten Lobualemo modehu to tanggal 12 Oktober utalu-talu. Uma mo po ota wolo u woluo to bualemo wa uma mo po kolio a UMKM. Uma ilo tanggula me li bupati rumpagau mo ela dulahu o walilio Lobualemo boti pamalenda ma mo mandu olotango lihu lolota tadila mambo. Moela dulahu owalilio lobualemo dila bo mai ramelio dabo mai potolo elala ukilalaja mati longkulo utonu pohilelio ode mo a amije jerito bualemo ma mo polai akalaja to u momaya la iati.
1: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tapa lalu lo duhu tokota lo hulondalo he odu henga tapa lalu. Tabo tahi po donoria boli dio mao donor sukarela bo iilangi. Wakili lo kapala unit transfusi darah mialo UTD tokota lo hulondalo Dr. Sapriani Ibrahim lo otangulai. Owo lo duhu utanggula lio donor pengganti umahe usaha mai lo ungalaa mialo sahabati lo pasien. Owo lo donor sukarela buti palaluda atau umai mo powo lo duhu. Nabo mo danta tak dilamuhuto mo donor woluo tamohe tahawatiri boli mo lilimbuto. Wow, habari de umo donor buti mai mo otopotala. Padahal mo donor buti mai mo osehati. Palalu odela iati wahyala pahamu umo donor buti mai mo osehati wow mai mo osalamati ilanggang oto panyaki. UTD mamo kalaja helumo wolota okalaba. Alihu pasieni palalu mailo duhu matia ma watu-watu.
2: Tahuda lomongo panggola. Tamu toto anga ito wahiala taluhu. Wau tapola ngola ito wahiala ualo.
3: Yang haus itu diberi air dan yang lapar itu diberi makan. Artinya bantuan yang dapat digunakan.
0: Oduolo ito longgo lamiati ata bali u bahasa lo hulondalo. Udonggo wade-wade ta polo dulahe tolipu lo hulondalo botia, debo ma ilo rasawa lo mongotani. Odelo tu buah lemo. Mo data, mo ngotani, ilo lu delo binte. Inang ini lo talu he uma he talu alo mo ngotani masati abuti. Ti diopo dila ohu ila lo irhasi. Tunggu lo hasil lo binte dila owali dio. Ita ua lo tim kerja penyulo pertanian to buah lemo eni masuro lo otanggulai. To polo dula heboti o tutu ma lo he ngulo meo. Tunggu lo ta lo lude lo binde dila owalia lo hasili. Dabo uano ta to pangimba debo donggo mo otuli. Sabu donggo he mo otapu taluhu londo irihasi. Ele ponu donggo wade-wade to polo dula he odie mengetani lo pangimba donggo o harapani u mengotolo.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: To bungo-bungo lio iluo dio. Wow bilunggata tunggulo wuwaata.
2: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut. Artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: Oduh lo itu longgo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Hilirisasi lo maluo upohutuo dia tu hulondalo. Ma tolenggota lo umo powoluo tolo tula de lo huta. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai. Hilirisasi lo malu abuti. Ma hepo ola patulio to tolo tula de. Alihu kalajalio monona olo umato yunuto. Owolo lo huta uma pomangulala buti upalalu. Boli mo powoluo wolo umay mo ohu ila program buti. Ido tanggula may le gubernur Gusnar Ismail potala. Owolo lo hilirisasi lo malu abuti. May mo olay ati la pulo waututumulo na iati.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Kondisi cuaca yang memang terlihat agak mendung, tapi teriknya masih terasa. Di atas sana memang ada awan yang mulai terlihat, tetapi teriknya matahari tetap terasa, dan mungkin ini juga akibat ada beberapa wilayah udara kita yang sudah terganggu dengan adanya pembakaran hutan, ya, sengaja ada yang membakar hutan dan ada yang juga kebakaran hutan. Tetapi apapun itu, saya berharap kita semua di sini tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Indonesia sekarang ini harus darurat akan mitigasi bencana. Kenapa? Karena memang Indonesia sebagai wilayah yang dilintasi oleh cincin api, ya, menjadikan Indonesia ini harus memposisikan mitigasi bencana adalah hal yang perlu diseriusi dan memang butuh akan tindak lanjut yang seperti apa untuk mitigasi dalam hal kebencanaan, bencana apapun itu. Dan tidak sedikit pendengar, ada beberapa negara yang mengalami kebangkrutan hanya gara-gara melakukan mitigasi bencana karena adanya darurat bencana. Dan mungkin ini adalah satu pembelajaran buat kita semua. Berharap kita di Indonesia masih akan tetap baik-baik saja, dan terutama di wilayah kita Gorontalo selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.

0: sampai kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Eh, maciri keke.
0: Anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wow, dong gue mau beresi ini. Kita pe halaman gak nak mau datang bapak itu putu pakit. Kita pe mata yang susah ini mau dah pada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah! Balik kemar dulu Uti! Halimah! Bawa kemar air Uti dengan Uti Halimah, kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar, eh.
1: Dengar itu maciri.
0: Susu dajo.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101,8 MHz. Terima kasih Anda masih dengan kami di 101,8. Kini kita lihat juga ternyata pendengar, rupiah saat ini bergerak fluktuatif dan ternyata juga diperkirakan adanya konsolidasi hari ini. Seperti yang dikabarkan rri.co.id, nilai tukar rupiah itu bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Dan hari ini rupiah diperkirakan berkonsolidasi terhadap dolar Amerika Serikat di tengah absennya data ekonomi penting. Dan ada eskalasi konflik geopolitik ternyata yang masih membebani rupiah. Dan kondisi ini membantu menekan aliran masuk modal asing hingga 14 Agustus 2026 tercatat sebesar 1,8 miliar US dollar, di mana ada penguatan permintaan terhadap aset rupiah yang akhirnya ini mengurangi tekanan nilai tukar. Ini dijelaskan ekonom Mirai Asset Securities Ruli Arya Wisnu Broto. Ternyata ini juga membantu menekan kebutuhan penggunaan cadangan devisa untuk stabilisasi, di mana ada laporan Bank Indonesia yang menyebut bahwa cadangan devisa bulan Agustus kembali naik menjadi 146,5 miliar setelah beberapa bulan sebelumnya menurun.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Ayo otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Hey, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal, ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese Costa Rugi menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Indonesia mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibat kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Eva
1: adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
2: Goff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Goff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid

Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada siang ini, kembali masih kami hadirkan untuk Anda program siaran kami di Gorontalo siang ini sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ada persembahan lagu-lagu untuk Anda, juga menemani waktu istirahat makan siang. Kemudian juga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah seperti biasa ada Hulondalo Lipo bersama Pak Kuni.

menghabiskan makan siangnya dan sekaligus menghabiskan lagunya Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Yang memang saat ini terasa di Indonesia adanya ada beberapa gunung yang mengalami erupsi. Ada 6 gunung berapi di Indonesia mengalami erupsi, yaitu Sinabung yang ada di Sumatera Utara, Anak Krakatau di Selat Sunda, kemudian Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur, Gunung Ibu yang ada di Maluku Utara, Gunung Leutobi laki-laki yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah beberapa kali ini, kemudian ada Gunung Ili Lewotolok yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi ada 2 yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sementara pemantauan 24 jam yang sudah dilakukan oleh PVMBG dan BMKG ini mengintensifkan analisis kegempaan di mana deformasi gunung serta sebaran abu vulkanik di udara dan laut sudah dilakukan. Begitu juga dengan koordinasi lintas sektor BNPB yang terus berkoordinasi secara daring dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ini untuk memantau kondisi warga yang terdampak, seperti yang di ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi. Kemudian penanganan lapangan di lapangan, yaitu penanganan darurat, yang mana kepolisian dan tim relawan juga terus melakukan penyemprotan jalan untuk mengurangi debu dan terus membagikan masker gratis guna melindungi saluran pernapasan untuk warga yang terdampak. Saat ini juga sudah diimbau masyarakat untuk selalu menjaga radius zona bahaya, seperti larangan beraktivitas dalam radius tertentu dari kawah, dan tentu dengan mengerahkan warga ke tempat perlindungan atau shelter yang aman. Yang pasti gunung yang ada di Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja ya, terutama ada 6 gunung ini. Ini berada di Sumatera, di Maluku, di Nusa Tenggara, dan Jawa.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nya kena tolong.
1: Tunggu, tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: dari pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Assalamualaikum, Bu Ina. Jadi kan sebentar malam? Tapi jam berapa, Bu?
6: Oh, iya. Tapi aku nonton dulu ya. Kan sayang. Udah kasih tau Bu Rara belum? Oh, oke. Okay. Baik, nanti aku yang telepon dia ya. Bye.
5: Halo, Bu Rara.
6: Sudah siap sebentar?
5: Oke, okay, jangan lupa ya. Assalamualaikum, Bu Samsi.
7: Bu, kapan selesai bicaranya? Telepon mulu nih kerjaannya.
5: Bapak. Iya, mumpul lagi ada pulsa, Pak. Rugi kan gak kepake. Biar hemat gitu.
7: Iya, hemat pulsa ya, hemat pulsa. Itu lihat air melubar kemana-mana. Jadi limbah tahu Bu.
5: Oh, baik.
7: Bu, hanya 0,26% air dunia ada di danau air tawar. Dan hanya 0,001% dari seluruh air kita yang ada di atmosfer. Prediksi PBB, Bu, di tahun 2050, populasi dunia bakalan tumbuh oleh sekitar 2 miliar orang. Hampir 10 miliar meningkatkan permintaan air hingga 30%. Lebih dari 80% limbah kotor masyarakat itu mengalir kembali ke lingkungan tanpa pengolahan atau penggunaan kembali, Bu. Ingat ya, Bu, data PBB ada 663 juta orang yang hidup tanpa persediaan air bersih yang dekat dengan rumah. Hemat air jauh lebih penting, Bu.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

cukup banyak yang mungkin sempat terlalui dari hari ke hari, dan saat ini Radio Republik Indonesia akan menuju di usia 81 tahun. Tentu ada hal-hal yang mungkin perlu diambil sebagai pelajaran buat kita semua, dan kebersamaan RRI dalam kehidupan Anda yang terus mewarnai hari-hari Anda, insya Allah juga akan memberikan manfaat yang banyak. Setiap harinya kami terus menyuguhkan ragam siaran kami yang mengandung manfaat untuk kita semua, dan tentu dengan ragam informasi-informasi yang bertanggung jawab. Kami kembali untuk Anda dengan satu persembahan ini, dan nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan hadir Pak Kuni bersama Anda di Hulun Dalolipu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Palingan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang dirayakan umat Hindu Bali merupakan salah satu tradisi keagamaan yang paling dikenal wisatawan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Namun di balik kemeriahan penjor yang menghiasi jalan-jalan dan suasana perayaan yang meriah, masih banyak fakta tentang Galungan dan Kuningan yang kerap disalahpahami. Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Iketut Budiasa mengatakan bahwa salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah cara masyarakat memaknai kedua hari raya tersebut. Suasana meriah yang terlihat selama Galungan dan Kuningan sering membuat banyak orang mengira kedua hari raya ini serupa dengan perayaan tahun baru. Menurut Budiasa, anggapan tersebut kurang tepat karena esensi Galungan dan Kuningan bukanlah pergantian tahun, melainkan peringatan kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma atau ketidakbenaran. Tidak sedikit wisatawan yang menganggap Galungan dan Kuningan merupakan dua hari raya yang berbeda. Padahal keduanya merupakan satu rangkaian perayaan yang tidak dapat dipisahkan. Budiasa menjelaskan bahwa Galungan menjadi perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, sedangkan Kuningan yang dirayakan 10 hari kemudian menjadi penutup rangkaian perayaan tersebut.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: panggola. Wano ito helumo, bolihu idu motimbungo.
1: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli dong kalau dudung gaya toh yang abutia. Patuti itu mau potalo lo syukur wau deo. Ode olio eya tamo limo mo tamo lama hetutu. Tio eya ta longo hime odudata lo nikmati ode olando mo amilala. Nikmati ulahiri miambo batini. Salawati wa salamu wa batalu wa ntoma ude nabi ndo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggele batama o ode ongo ngala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahihilinga lio doa ndo timatima manga sare ati lio mongo dula mongo utato syukuru u ito donggolo oto duo umuru usukuru u hiyango donggolo oto duo insya Allah ito amia tia de boi sehatia hiku watia hi orijikia todula hebotia tunggu lomola akhiria wa uti pei aminia amin ya rabbal alamin mongo dula mongo utato ju debo mopoela wojo ya, itu anting katun. Itu anu mengenai pengumuman no dito. Oh, jauh. Mau wati alimnya jauh. Itu baik-itu. Wau tau wati aja jauh. Jauh. Nah, itu baik-itu cuma ngelah mengau tato. Udongko dulahe tingga-tingga. Udongko dulahe molilingga. Udongko dulahe pala inga. Dulahe udongko pala inga lo. Dula hebolo to imbu pulu dan lain-lain sebagainya pohilelio ode olando mo amilala musi isi isiali sabu membi duo de mo pobo membi duo de odungalo banyaki mo datata susah mo taputalu heberesi gitu lo yo dan pohilelio isi isiali lo mulo-mulo jo ngula mengotato ndo mai to kana donggo wade wade to ya donggo dulahe donggo tingga-tingga dulahe bo molilingga dulahe bo pala ingalo dulahe bo toimbu pulu dulahe dan sebagainya itu beda satu artiannya mo patuda dulahu jo ndo beda abolo maapolo oh terima kasih monwa ya bapak rulis kum ya jo jo na indo baito jo indo baito ta parolis kumbe tu tamen lo que acaba butia jo lo pogana pu que acaba lo atia jo computer na indo baito jo engon ti butia jo to la miatia peluncuran buku cerita anak terapi wole rapa indo baito alhamdulillah sudah ada buku cerita anak ubah bahasa lohulondalo ma enti baito bahasa lohulondalo engke leti wau indo Indonesia indo baito buku enti baito peluncuran buku baito terapi wole rapa jo na bodi polopo baca latia mo patato baito buku be jo buku be na baito Baito, alhamdulillah jo sudah mulai dicetak. Tapi yang lain belum tercetak, baik dia di perpustakaan maupun di kantor bahasa. Itu. Tapi mudah-mudahan ini akan tercetak dan akan dibagikan dan ada sosialisasinya untuk guru. Karena wailodung hemati, wa percetakan buku ada untuk anggaran untuk pelatihan guru dia halu. Ime itu gak mati sekolah, apa dulu di mati balo lola mari, yo. Karena lo tak dongga lima tahun dia mau lah pota, yo. Dongga lima dia mau tahu lah pota, nanti itu mati balo lola mari, yo. Yang penting lo bahasa lo kurang tahu, oh lali ilo lali bubur. Karena itu dia akan napu di itu. Nah itu beda. Iu tiju petala juma apa dulu ya limai. Alihu bahasa antok putih aju dilalu modu o. Wanu bahasa ilu modu o lipu mo olonu o. To dalam mo bahasa itu wanto wanto he adabu. Nah itu beda. I lu modu o uti itingkai eh. Nde ya tutu lo mak. Nyatan ma olo tameti.

O pokoknya tinggal ye. Itu kami dia bawa itu jadi dia malah tamat tamai lo hati hati ali juga bolo lo itu nama bukti mudah mudahan di kantor kantor bahasa jo di kantor bahasa itu supaya itu cerita anak yang diterjemahkan begitu jo. Tahun lalu saya terlibat, tahun ini di Dota Latia. Itu Dota Latia pendaftaran tadi. Yo. Nah itu baito ju. Petala ultima mecetaki. Nah itu baito. Alihu ju bahasa antobotia di Lata Lumodu. Nah itu. Ima dalota hintu-hintu aku ni. Angku botija adung hepaduma. Didu adung heboti tahuda lumadu. Itu gak boleh hilang. Itu jam adung hetopo ampa. Yo. Topo ono topo ampa beto he usaha latia beto ju. Walau pemate. Karena pemate beto susah saya terjemahkan. Yo. Angku dia bo bangga ngolo pak. Menterjemah. Karena pemate itu contoh. Demo peleta toanggubu di Indonesia ipo olauti de tonta mal mo Indonesia itu ten dan di komentarial mai demo peleta toanggubu yo nanti baku pelet ha ndo yo anu beti bo we beti patah itu nuli itau wanu polo mo ohamate walati anu bau itu dah bau itu na bahasa bau itu de itu pemate jutang kulio dia lumadu itu di lah pemate tangkulio nah itu bau itu ni polo juta berapa polo pemate bau itu usah lawat dia bau itu di po ilo wanilio enak dongo angku dah bau mo polo mo lili bau to Oli lebau to kana maahu mahe pe elalo hati-hati. Odu hengat tangka lo bayati atu tulo ma buing ngolo buti pesawat ma de lo bandara buti baya lo hati ya. Ini ma pemama lipoti de walo pesawat buti ju. Hemiki langi beto u. Walo bahasa Indonesia de mo pele tatu angku bu. Pemate u itu tanggu liat dia lumadu. Ndo. Walo maapu walo beto. Ano tamen-tamen. Ungkuli. Ada. Yo, nengko olot apa? Yo, nah itu betul abolo mah abolo itu dah alhamdulillah ju. Setiap buku ini mudah-mudahan akan dicetak semua. Itu betul. Alih tahu ke ngolo pompo baca mah alih mengolio. Tapi setiap menterjemahkan bahasa Hulontalo olo setiap memang kuat. Yo, itu memang kuat. Secepatnya. Alihulomota itu begitu secepatnya alihulomota nabo poli supaya dia bisa mengerti itu supaya nabo kata alihu dia mengerti nah alihu secepatnya alihu supaya medu tutu kalimat tonu itu pak dalam lisama terjemahannya sekitar itu dari tanggula orangno sekitar rumah ditanami rica. Tinti di lobele, ngopalili ngobele. Itu kan? Pilo mula lo manita, itu sekitar. Tapi kalau kita menyebut waktu, sekitar pukul 12. Ngohilaya lo'u. Jam 12, padahal kata sekitar. Itu kan? Itu. Wih, punya mau beritahu. Wow, utiye. Nungko uwe wali mana, nungko pulda data. Lah. Gaya tutu lemah itu i. Jo. Terima kasih ibu-ibu tadi dari ibu-ibu Muhammadiyah tadi ya dihadiri oleh ibu-ibu Aisyah ya. Ya. Demi to. Tamo dung kaya kok bema iyo ma mulo tamai ilong lapo lo jabo du itu laku lo wati abu timah po iya labu tibuai. Jo. Wah menyatet tempo dung kaya lipakuni. Nebo di atangnya kok udah mamai. Pilma angku atas aja empo ii. Amdilata. Asik. Amdilata. Amula dilata. Itu beda. An bahasa no. Am. Am mongal tak oke ngoti. Ya. Nah uti betin. Nah itu.
Mas saya de yo Kang Hyong Chun jo odolo malai amin ya rabbal alamin wo wo lo ya mawido wo lo habari kuni londo ole Kang Chun jo Kang Chun haya Kang Chun na yo ma bolo pala ingalo udah kuni inte botitieli jo debuti ma auto la mia tia wah nende lah lanjut nah bo ekto bayade ula patobe bo pilipi alio ma olodi di bo pilipi ama alodi di ngo idi ma ngolohui ma aku ni alhamdulillah de maulo pilipi alio maulo tuoto pa maulo tuoto jo ndo itu maulo tuoto la wido alhamdulillah ya wido yang punya nama Free Jung Walau Ti Junior Walau baca walau itu eh Assalamualaikum Pak Goni Walau bahasa Gorontalo Cinta bertepuk sebelah tangan Apa Goni? Ada lo wenti itu ya Walau ada lo wenti Alihu cepat Indah Alihu supaya Indah Secepatnya Alihu lemota Alihu tipa kuni supaya tipa kuni supaya tipa kuni bisa mengerti ina wido alihu tipa kuni mengerti dari kata alihu diterjemahkan jadi cepat diterjemahkan jadi supaya sekitar itu betul mah melihatnya mana nah ini kalau diterjemah bisa diterjemahkan ini pak tapi tidak masuk akal nah wido wido karena bertepuk tangan sebelah Anu hulon dalo lio botie Sinda dia muali harap wolo Sinda udila mali pengaku itu kan bertepuk tangan sebelah kan tidak ada harapan itu ma'ana lio hulon dalo lo pak bukan katanya ma'ana lio Anu hulon dalo lo buti kata lio atu tulo ma lebih mulo mebibu itu huwa untuk daripada huwa lo hati yo Memulo ibu bihu tu wah untuk daripada hubo Allah hati aja. Mana dia ulon tak lolo dia ukata beda. Ya, beda. Ah, walau abu lolo tim. Lanjut. Yang punya nama Mursid Said. Jo, jo. Oh, Kalimantan Barat tu ti. Malay dungan nono. Jo. Aduh Allah malay amin Ustaz Pakuni. Oh, Enggak ada mahdi to Allah. Nah, walau ti pakuni lulahuma delohulalo masama lohui ju Kalimantan Barat lalaminga bo Jawa dupa. Jo, mesti langaga wade beti maju. Bila melebamu di mata berato Kalimantan, wade-wade to polo lah. Da boleh ngole beta ati da bolo ati. Da bolo patuh hidup to lali ngole beta. Patpatu lo lah boleh patpatu lo batu bara patpatu lo lah boleh patpatu lo batu bara tati bet do bulu ya do bulu total tati beto walau maaf walau lo tiju ndak itu ya saya ada TikTok yang punya nama Akang Mus Umalei Amin Jo odolo umalei amin wolo umalo syukur alhamdulillah jo iya masih ti akang mus potala sesehati laito tipakuni amin ya robbal alamin jo odolo yang punya nama Vidianto Dali pakuni mana teoina teoina di rumah sakit toto uti bakarja di rumah sakit Toto dia di rumah orang familia tak bohong ngoto bakarja di rumah sakit Toto uti jo beralih profesi tio melalui kesehatan tio jo do rumah sakit Toto kalah aja dia pasien dila hemo tangani pasien tio hemo maya pasien jo nama itu pasien Walau hulon talo pasien ni itu kita serap, ya kita serap jadi bahasa Gorontalo. Walau maaf walau, lanjut bahasa Arab saja banyak yang kita serap. Indo beido ahadi kan ahad,
Ya. Lanjut. Yang punya nama siapa ini? Di Pulau Dantalio. Yang punya nama Isdani. Walau habari. Ini habari Loto Langka Pak Kuni. Mau lu duta Loto Langka Lio. Di polu. Walau maaf boleh nih Pak Isdani. Ini dikata wololo ini. Ini diartikan jadi sedih Pak. Musi wolo dua o. Di lo itu wolo itu dua o. Itu apa itu? Wololo. Wow wololo. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Supaya jelas. Tilo. Wow tilo. Tilo itu dua i. Tilo itu mama. Tilo kapur. Nah itu perbedaannya supaya supaya jelas ha. Yo. Dongko dadata. Udah data lu baca lu ada di tentang gulome uel. Oh, pokoknya begitu di perbedaan. Jo persamaan. Iya. Lanjut yang punya Gema Utina. Salam Pak Kuni dari Marisa. Jo. Waalaikumsalam Marisa. Ibu patutlah utama Marisa malah Didi. Jo. Indo hati-hati betita to tamon ade bi udah itu naku ei. Jo. Wedo to paguat to wono pohon cinta yo ma pohon cinta itu ma malo malo boli ada wan dongko aslinya ugaga karena waktu ada bolu tulan teh permakan salatia kebetulan yang kasih tahu sama saya itu tiba Zulkifli Umar sama ti ibu Rosmia tiba kaya ya ibu kadis pariwisata itu Pak Kun yang pohon cinta itu dongko asli lio dongko ulo ai di betul tarong bak gitu. Yo. lanjut. Yang punya nama Abdullah. Pak Kuni, yo. Dulu itu pakar B. Kalau balogat luwuk bekeng tatawa. Kalau BBBB ama jambaleko se, jambaleko se. Cece. Nah. Ibu itu pula yang saya tahu pula ya. Yo. Jo. Lanjut yang punya nama Ramanti Ismail. Masya Allah baru arti Gorontalo sebenarnya ya. Pak Kuni terima kasih ya. Bahasa Gorontalo itu unik dan menarik kalau buat saya. Ya itu mata talo ma itu arti lio tapi tidak bisa digunakan Pak. Itu betul. Kalau orang belajar bahasa Gorontalo, orang belajar bahasa Gorontalo, dia melihat di kamus pun jadi bingung. Jadi bingung. Kenapa bingungnya? Contoh, rica cukup mahal. Itu kan? Rica cukup mahal. Rica malita, cukup motuheta, mahal-mahale. Tempo olato mu bahasa Gorontalo dan melihat di kamus malita motuheta mahal. Malita motu heta mahale masuk akal tidak itu kan orang mau belajar bahasa Gorontalo melihat di kamus malio itu rica cukup mahal malita motu heta mahale masuk akal tidak padahal itu lah terjemahannya kan tidak masuk akal nah itu tapi asik itu ya itu unik dan menarik ya gitu loh. Belum maaf, masih banyak lo contoh. Pakai Jerman lo data lo. Terima kasih. Odu Olo, terima kasih banyak. Odu Olo apa o data? Lanjut. Yang punya nama Rostin Pakaya. Do. Ya. Ma walau ti salamu kuni londo uanengo. Ya. Waalaikumsalam uanengo. Impih turun kuandang itu ya. Saya mau tanya ini Ibu Rostin. Di sana itu adakah nama pedukuhan Uanengo? Adakah nama desa Uanengo? Kecamatan ada? Itu. Kecamatan Bomakuandang. Adakah kecamatan Uanengo? Dia lu kan? Tangkulipnya anu. Open buat tangkulo dusun. Ya. Open buat tangkulo dusun. Andilah tangkulo desa. Itu. Supaya jadi mau dua kata Uanengo. Itu cu. Ya. Itu. Belum maaf lo. Gitu loh. Aroma. Ya, salamu londo. Itu. Ya, londo buti aja tilu hata. Bukan ada yang menulis mondo. Wanu londo berarti sudah melakukan.
Berarti Ibu Rostin sudah melakukan, kirim komentar, berarti sudah melakukan. Baru akan melakukan itu monto. Ya. Lanjut. Bola maaf mati lembet tu, eh. Wah, oh dia nak utang gula mengut lah, nak aku, eh. Tempat-tempat tolo. Hah, nana wah. Eh, bola maaf boleh. Yang punya nama nama RD. Bo pehile lamiati ya. Bo pehile lamiati ya. Ultanggu tanggula tiba puau tinene jabolo popolo dua. Karena Uma Satya mati oma ya. Indo. Tau madu du. Jojo madu du. Depo uhu walingame ode li bapu woli nene. Ya. Indo beido. Karena mabutia mati oma. An urwolan tu ti bapu. Nah itu. Apa olan tu tiang mah nyunyunyu. Nah itu betul. Napa pengwaling main di bapu, di nene, di wilayah lain, di bapu malih ti apu, wanu ti nene ti ene, wanu ti mama ti ama, wanu ti bapa ti apa, itu dialek ada di dialek wilayah, jo, dihilangkan kata awal, jo, awal apu, lanjut. Yang punya nama Rahman Umar. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Saya kemarin itu Pak Kuni di Pohuwato di Kecamatan Randangan di Desa Ayula. Oh, jo, Desa Ayula. Nah itu. Tok latia ololo Desa Ayula. Wawatia tau lah Ayula. Jo, karena wate lu mau de beta de to ikti matang kulo i. Kampung ute i mat datang kulo kampung uto. Jo, karena ma de lemito malako i. Nah dalam itu kau yai lah, imau dah betul ayu lah kau i, abah iloh yang ngotak-ngotak dalam auto lah jatuh bah. Lanjut Jo, kalau dua lah apa odata, yang punya nama Misran. Assalamualaikum Pak Kuni, Jo waalaikumsalam. Siapa lagi? Pak yang punya nama Herson Pakaya. Assalamualaikum Pak Kuni, ya waalaikumsalam. Yang punya nama siapa ini? Ma Woroti, oh ya, tidak mati lumayan ulama. Oh. Dia tan maton butih baca latia waktu lade enti betu je buti oon hu ma pu baca naku ei jo maton buti ye aya lanjut ayula sudah yang punya nama Misran Jo Jo waalaikumsalam yang punya nama Herson Pakaya Jo assalamualaikum Pak Koni Jo waalaikumsalam yang punya nama ma wolokti ye pu baca wolokti ho dia dong ku pakai ala kecamatan aku ngambala bak kecamatan dia boja anu hen de laut dip ma jo beti anu he jo nya jo masusa baca huruf pulia ja beti anu he lanjut yang punya Misran Fakuni anu beto tetanggula dia anu he malo hindu mai kuni dong golote angkong woluo nya tau lah sahut tu tio lo tawari ama o wale tio dongkok de meladu hanya ya oi oi pi mana doa bopri la mi tio mi to oi oi pi mana doa jo oi to pi la mi tio mi lo ati ya yang punya nama Misran Pak Kuni jalan di transmigrasi dusun Buhude 3 desa Puncak Pulu Bala rusak parah ya. Indo beido, I boleh imai malo, ya boleh imai malo, karena buti dah lalu buti, donggo hepo bibi lo Julio ju, tonu u opio Julio, karena wolo, ma ile engkat emai lo pusat ju upango, jadi bongko hepo bibi lo Julio kira kan ja ile engkat delio, nte mai rata lium tapi entau ti, ya, indo beido, a boleh main tuan tuan pasti uita tamit dia mai ba. Karena maeng kadai umonto pusat. Nah bulat 2028-2029 malu curi alim. Uti kan sepuluh lima tahun biasa hal yang begitu tak pengalaman toh. Lanjut yang punya nama Dedi Marisa lebih mau patuh, ha? Jo lebih patuh toh Marisa.
Ya, bo 11-12 lo teh aba atau tuluma itu. Kalau di sana masih banyak pepohonan, bahkan halaman masih banyak pohon. Wante kan halaman putih kan mah pilum mulu ada lo batako. Nah, dah lebih panas toh. Yang lanjut, yang punya nama Aisyah Kune. Mo patuda dulahu to dulamayo barat pakuni. Oh jojo. Dulamayo lo utonu. Eh, dah tahu putih kampung dulamayo nane. Jo. Eh, mo patuda sama. Yang lanjut, yang punya nama Yuan. Otodidak. Sehati pakuni. Penu polo dulahe. Alhamdulillah. Nabo putih to polo dulahe. Jopo hilele. Udah haju ilang gango. Sehat ilo ilang gango. Wa musim opo data taluhu. Mengilu taluhu. Tidio po data kalakalaja putih. Wido takalakalaja. I musim opo data mengilu taluhu jo. Wa mengilu taluhe putih. Musi hulo hulo. Ya. Ulo ilo ngalah hulo lo. Di samping sunnah rasul. Di samping wito wito jo an popo hulo boy ido dungo hema o alih mota metono to ginjal wan itu dia mengilu taluhu na wito taluhe to ginjal wito upan tanggal lima di ulato kan mama limo hengu ginjal ya gitu lo jo nggak mapo del dokteri ada laku nyo ma waloti. Yang punya nama Hamces. Halo Pak Kuni, Wololo Habari. Ini tulisannya Wololo dilengkapi ya. Itu Wololo. Bedakan Wololo wa Wololo. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Itu bedakan. Ya. Jadi Wololo Habari itu tiluhanta. Wan Wololo Habari berarti sedih kabar. Itu betul di itu lah delio. Jo, kalau makan lahir dan batin poli eh. Jo. Eh lanjut, yang punya nama siapa ini? Permilion. Assalamualaikum Pak Kunilio. Jo, waalaikumsalam. Sehat ya alhamdulillah, sehat walafiat. Masih Permilion de uti poli ilon tong ati Pak Kunil. Mohon maaf. Walu taju. Ya, bo, itu tadi di lontongnya. Nah, yasin. Pak Bibi Hepoli. Lanjut. Yang punya nama Nopal Duda. Halo Pak Kuni. Yo, halo juga Pak Nopal. Yang punya nama Alam. Jangan pakai kata cukup. Cukup sampai di sini, sayang. Lanjut. Jangan pakai kata cukup. Maksud? Ya, lanjut. Yang punya nama Rusdin Indara. Malali woloh. Wololo mola tilanggulo pohon cinta payung. Itu awalnya. Itu saya dengar dari Pak Sulkipi Umar dengan Ibu Rusmiati Pakaya ya, Kadis Pariwisata. Tahun berapa itu? Ya. Itu baru provinsi, baru kita ibarat sekian puluh tahun lalu toh. Itu tambah tiba itu ada pohon, ada satu pohon di situ berjamil pada latihan pohon itu tiba itu jo. Itu tu malih tambah tiba upot tihulal tatilan tahe. Itu pokoknya tinggallah hiwalunga teh itu memandang ke laut. Nya walau menikmati bentangan laut. Nah. Sehingga betul diistilahi betul oleh pohon cinta. Karena betul malah tambah tu loh pohon buah di Mongolia itu. Oh itu betul itu tu dua melo hati ya. Ya, nah lanjut yang punya nama Permilion. Modungo hepo, be jangan dari Bakuni. Ojo, jangan molo, loh. yang punya nama Adinda Maharani. Tinene, tikene. Ajo, saya juga menemukan di satu wilayah tinene tikene. Ya, itu begitu. Ya dan wololo malaolo sejarah le umalali tikene begitu. Nah, itu begitu. Tapi anu malo he wito unana musik de tak ahli liu pak. Karena masih lita etimologi utinente. Ya bumi uti. Duh ngabi utowo ati. lanjut. Yang punya nama Permilion. Tok lamia teto tilamuta dongge
Donggo hehi bodelo tiba apu woli nene ya. Donggo hei bodelo. Ya. Ya, hei bodelo tiba apu woli nene ya. Itu yang harus kita pertahankan. Yo. Buti Allah dia Allah to ungala hus tiba apu. Yo. Nah itu ambala umah apa yang tiba apu? Tiba apu butungi. Tiba apu butungi. Dia buat wito. Ultima Allah tu Facebook na nama ilu duhenga. Lah, dia main apa sih boleh popo umpu tolong nana buti umpu baca. Eh lanjut, ini sampai ini Diji dan dia atau di Dandi. Oh Diji. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Rasa. He, ulti mohi pakai kacamata. Jo. Mau pakai kacamata? Oh jo, karena wanu tulah dia pahik kita tanggainya itu susah baca baru hurufnya kecil. Nah itu beda. Nah ya walau maaf walau. Dan ini pengaruh cahaya itu kan pengaruh juga terhadap mata. Ya walau maaf walau. Makanya kasih gagak kemari itu nama itu tulisannya itu. Jangan kasih ya istilahnya jangan kasih bah egis huruf egis. Untuk itu, ada gampang baca. Lanjut, yang punya nama Om Kumis, berarti saya ingat latihan tahu itu Om Kumis. Jo, busungi lipat kuni, busungi umai mau tulungi, melawani. Jo Om Kumis, assalamualaikum Pak Kuni, jo waalaikumsalam. Hibur apa Allah? Jo, tikaya di Pak Kuni hati. Donggo tilola lima itu alio ode kota. Tikaya di sana. Tentu. Tikaya di sana. Wah, belali. Kaya di sana itu ongkumi say. Ya. Apa tilola ode kota? Lah. Apa timai laba olo? Olo maaf olo. Yang punya nama Duda Malang. Tidak ada Duda Malang, eh. Assalamualaikum Pak Kuni. Hila humoyongo watia Pak Kuni. Ini boleh yongo lah anto. Boleh yongo lah bodia apa malu tu, eh. Yang punya nama Ronald Dama. Ujo. Bolsel mulai panas. Bolse itu ya. Bolsel itu maksudnya mulai panas. Baru mau mulai tu langsung panas sekali. Ya, yang punya nama Andres. Melbourne atau Eslio. Nah Andres. Ya, salam to pabrik gula Pak Kuni. Salamu Londo pabrik gula. Ya uto pabrik gula. Nah di salam di pabrik gula itu man terjemahnya Maliodit. Jadi salamu Londo dari. Lanjut. Yang punya nama Fik 71. Jo. Pak Taufik. Jo. Lebih mau patuh mau anu dompet di kosong. Jo. Itu tolak alatnya Pak Taufik. Atau tulu mak. Jo. Pak Taufik Margono. Atau tulu mak. Itu tolak olo hati-hati. Pada mak pong-pong wati omelo hati. Ya pong-pong wati ayo apa tadi boh etang gula. Ya bolong. Lanjut. Yang punya nama Om Kumis Pak Kuni Hibura Osuda. Jo. Lanjut. Yang punya nama Hakadoli Pak Kuni utamakan jalan di dalam kota dulu kasih bagus. Ya. Nobedo, ya menurut kebutuhan pak. Di mana yang sangat dibutuhkan itu yang akan itu. Boleh dito, olo topi dato. Ya, lanjut lagi. Yang punya nama Ronaldo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang punya nama Tamrin KI, assalamualaikum, salam kenal. Saya Tamrin dari Pasar Setia Praja. Jo, boleh dua ini saya Tamrin. Kalau saya Pak Kuni Pak Tamrin. Saya Pak Kuni di studio. Kalau tiba di pasar setiap raja toh. Yo, kalau saya di Pak Kuni di studio. Yo, kalau dua lapa orang tempat tamrin kok ya. Yo, lanjut. Kontrol waktu dulu nak koi.
Yang punya nama Tamrin KI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal saya. Tamrin. Lanjut. Yang punya nama Sapia Sidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, Jo. Mau pantu dulahu tanu de omelua buti didi. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Insya Allah juga mam dah mewuti didi. Dabo itu mam mau petalu lo doa. Yo ode olio takawasa. Ya. Dabo ini kamain. Ini yang punya nama Sapia Sidiki mengirim bunga mawar. Bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku tak lagi mengembang seperti dulu lagi. Ima polo hengu itu tumula ada itu anda tidak mengembang. Walau tanya lagu itu, lagu Lomet Dinas Poli itu apa? Lanjut, yang punya nama Reader. Salam dari desa Mohiolo Pakunjo. Mohiolo. Ya. Mula dua lapau datang Mohiolo. Saya itu pernah dipikir di bendungan itu. Pak Reader. Longai lo. Ya, itu di bendungan raksasa itu. Gagal. Lo hamat tawes lagi, tawes. Tawes dulu lah, Pak. Ya. Lanjut. Yang punya nama Mak Usi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Irfan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. ya. Itu huta dua tuto itu apa Pak Kuni? Huta dua tuto. Maksudnya ditanya Indonesianya. Indonesia. Nah itu huta dua tuto itu apa Indonesianya? Itu ya. Dan itu Indomedano, Indomedano, huta dua tuta itu apa Pak Kun? Huta dua tuta. Huta dua busu, waktu itu kentut. Begitu, malah tak lantau loh. Kentut yang berbau kan? Bau apa? Oh busu. Jangan wau, ambak bau tantu uti tiap pintu sama itin aku Yang punya nama ikan lele. Dapat agami tanggulah itu saya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wololoh habari ini bolo ma bolo. Saya luruskan. Popo beda ma. Wololo. Bagaimana? Wololo sedih. Kalau ini saya terjemahkan sedih kabar. Nah, bolo ma bolo. Ya. Wido. Saya lonto pabrik gula. Saya itu siapa? Kan tidak mungkin nama anda ikan lele. Itu kan? Tapi tertulis di sini ikan lele. Baru menyakan, saya lonto pabrik gula. Siapa ikan lele? Kan tidak mungkin. Saya itu siapa? Makanya itu harus tahu nama yang betul. Lanjut. Lili, karena ini di media Pak. Bolo maaf, bolo. Lili mau bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roro Suhendro. Wih, ntintintinti begitu ente. Polo hengu, polo hengu, jo full heng, kasi gagasan dia punya nama apa? Full heng, apa itu full heng? Polo hengu, wah gitu tahu, jo Roro Suhendro, anak so dapat bawa unit poli NTP di YouTube itu Roro Suhendro Gorontalo All Country, oh jo, dia mengulang mengutar tentang uamu tapi itu YouTube Roro Suhendro Gorontalo All Country. Country. Itu begitu. Dia oleh muat malumai petai itu. Lagu-lagu Gorontalo, Pak. Dia bawa di country, Pak. Gakak lo dungel. Gakak lo dungel. Dia uang mota. Itu YouTube pun. Wow, itu, Pak. Oleh Pak Roro Buti. Ya. Wow, gambar itu. Wah, dia buti dia. Ya. Ya, siapa ini? Lanjut. Yang punya nama Ui Sulepe. Apa ente? Kun-kun lo. Ah, ada pun nama dia sudah ente uti ya. Satu nol poli ya. satu nol poli. Boroto gigi poli anak ini. Ya. Ada nanti poli. Jadi kubingol nanti aja mau tulis apa. Lanjut.
yang punya nama Toyan. Salam dari desa Dulupi, kecamatan Dulupi, Pakun. Ya, lengkap dengan baretnya. Jo, Dulupi. Jo, dola bonata. Yang punya nama Iswan Ulupi Ripai. Ya, Kendari monito. Ih, Kendari. Aba, tip de polo. Tata lua wola tia bola laminga. Bibi lohe wola tia bodia maontonga. Jo, yang punya nama Abi. Pak Kuni, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol waktu dulu. Manunggolong ini yang punya nama Farida Asim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Tomohon ya. Oh, Tomohon kutik kang. Oh iya dang. Tak kira lagi bukan Tomohon. Kan Tomohon ini panas-panas leh. Kang. Atau seujang-ujang. Maka lu tumbong kok biar panasnya enggak ada perasa le kang. Itu karena tumbong le dingin-dingin. Di sana le biar panas mar balembab le kok. Mar jangan paturan di Gorontalo, panas le pikirin. Jadi kabitang le kok turang Gorontalo. Maka lu tumbong jadi putih, jadi budok, kang. Asik. Huh, nana wa maam paling poli lologat. Nana. Maam paling lologat. Mabok diletak asli. Waloti. Ma waloti ikan lele tikai pakuni. Oh, jojo kai. Yo. Ikan lele enti jojo kai. Yo. Pak Roro Suhendro. Ibu mahe iya milih Pak Roro apa? Yo. Ana suka tadi malam apa dengar itu. Lagu apa dulu itu? Yang country bahasa Gorontalo. Tingkat gagak Allah mau dengar am. Ya, kamu dengar tengah malam? Aduh, oh tidak mau download. Lanjut, yang punya IG, Gopal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Donggo mohiheo botie polo dulahe. Wallahu a'lam bisawab. Dabo walo BM kagema. Oh, desambe lo hulalo September. Di atanu sambe lo u tanggal ngolo. Itu udi pembatato olowatia. Bolo maapuli. Lanjut. Yang punya nama Putra Pakai, halo Pak Kuni, halo juga. Yang punya nama Uis, oh uti, bu ente ada tertawa akang ah, ada nanti poli ente uti. proto gigi anak ini ada tata ini, tapi proto gigi emang itu proto gigi anak, proto dalam hati ente tahu ke sana. Lanjut. Hasnak, yang punya nama Hasnak Nauko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya nama Alam Sah Rahman. Pak Kuni, bagaimana dipecara mobile lapor penipuan online Pak Kuni? Ya, lapor saja di kepolisian, di Polda. Di situ di Red Skrimum. Nunggu sisa lo tanggulah berarti ada cybercrime. Ya, ada kejahatan melalui media sosial. Lapor saja di situ, Ma. Ya. Langsung. Lanjut. Yang punya nama Hasna Kanauko. Pak Kunit dari Parigi saya. Homo dari Parigi, homo. Ya, terima kasih Parigi. Yo. Lanjut, yang punya nama Malau. Salam dari Pohuwato Pak Kunit. Pohuwato tonu, mabelali. Yang punya nama Abi, salam dari Gorut Genduma. Itu Genduma. Mas sampai patuh sama Pak Abdi dia metok lamnya tiap lu bengeng nyot bo tingkat-tingkat. Bo pala ingat. Satu terjemahannya. Matahari panas sekali. Lanjut yang punya nama email. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Ponelo Kepulauan. So ada listrik di situ Ya. Anjo, lanjut. Di Ponelo itu kan ada listrik melalui deheto. Dia pasang di dasar laut pak. Dua sampai listrik kabel. Ngenoau. Bolopo tinulo popo itu baru mocor di dalam itu. Bukal aja. Berapa bulan itu dia ada kerja. Nabo alhamdulillah dia baru sudah bibi jo. Teleponu main apa tak gubernur. Dapat dong ke ilu sahalia mewi itu kan upload nanti ya ni. Jo, itu baik itu bolok dua lah pak onat. Lanjut, yang punya nama Ui Sule Sele. Wadia Allah budo pakun. Yang babu jumpa anak boleh ente deh. Dia buat anak sakit hati.
Deh, gak usah sakit hati anak. Biar gue bujuh. Tidak pakai. Nah ini, yang punya nama email, tipe aku ini pernah ke Ponelo. Oh iya, ada mangail apa? Ih, hobi itu eh. Mau tanya mau mangail? Loh, tidak berarti eliju. Buti mah, ya. Sudah pernah? Ya. Lanjut. Yang punya nama tentang kula buti mahalan tu ya Udin tu mama lanjut punya nama tersesat salam dari Morowali Pakun inte dia boh cuma Morowali tadi eh ada balia sama saya lagi ada badengar lagi Jo Morowali dada yang punya nama Rukia Polandata assalamualaikum Pakuni mauti mawolubu mawolua ya. Mauluopoli duo boleh pak olah labi aku dia olah dia malah patu ilalati ya tapi beli dalam talati ya olah tu beli haya lion tu olah dia malah patu ilalati ya jo waktu teh pola bo alabi ya ju alih tahu apa pohengua tima pola mea tima duo luo jo pola mea ju putu perkedel lagi lo duo oh dia tu tu lama dia tu tu lama itu eh jo. Oh iya, pemain dulu jo. Oh iya, kalau mah polo pemain dulu buat ya wakutu. Iya, kalau mah polo, iya buat mah di pulau datar lo untuk wolo saya lanjut buat mah di Facebook, Bang Aris Badan. Jo odo lo malam itu salam ulawati ya. Malau deh deh kuni. Hah? Buat ya donggo he lolo hulo di la otawa numa to utono buat ya didi. Nenoa udah mau mai lo deh wah dia enggak lohulan lo deh tontonun aku. Bawa wito. Lanjut yang punya nama Bung Yamin. Assalamualaikum koni. Eleponu polo dulu lah. Insya Allah isi hati ya. Insya Allah amin. Yang punya nama Juan Juan Juanda. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Koni? Ya alhamdulillah sehat. Yang punya nama Sahbudin Harun. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Dari Sahbudin Harun di Pinogo. Jo Pinogo. Pinogo Koni mau bantu dulahu. Mau ohu dupoto. Harap pula hati-hati. Tapi nanti nam nabu. Untuk pada mau empat putih. Untuk tinggal-tinggal. Ya. Mualit iku ni mau dikili, wuh, zen zen buat dia mak itu lepot apa pula lah, ay kalau bagi, ojo, ojo, ojo, ojo, lanjut, pintu kelompengi itu refleksi kecintaan terhadap Rasulullah. Lanjut, kisman buhungo, jo, pak kisbung, jo, lanjut, yang punya nama Kisba Kisman Bungo tikuni babaca komen di mana ya di WA atau di kolom FB wanuatia talu-talu de olohi FB wanuatia talu-talu de olohala itu TikTok jo itu tetap beda liyo walau bilohilo jo lanjut yang punya nama Aston Latif assalamualaikum dari Ahmad di Bulango Kuni patudulahu. Sampai lagi yang punya nama Onan Ola. Assalamualaikum. Toduolo mengilu kopi. Openu bongomoku. Jangan kasih balalo orang begitu. Hah? Hah? Hah? Ngancam. Assalamualaikum Pak Kuni. Yang punya nama Lucy Antu. Lanjut lagi yang punya nama Abdul Ismail. Yang punya nama Fatar Fiona. Ya dan lain-lain sebagainya. Yang di TikTok tidak bisa saya baca semua. Bolo.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Yang jelas sekarang Provinsi Gorontalo memiliki dua tonggak universitas negeri yang akan menopang dan mengawal Gorontalo ini ke depan. Itu yang paling penting. Sudah tentunya didukung bersama-sama, mengembangkan diri bersama-sama dengan universitas-universitas swasta yang sudah ada.
2: Program prioritas pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan ketenagakerjaan untuk seluruh masyarakat Benebolango. Jadi ini adalah komitmen pemerintah daerah yang sejak 8 tahun lalu, dan ini terus-menerus kita terus jaga, kita rawat, bahkan terus kita perluas kepesertaan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Bakri Potabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Universitas Negeri harus memberi dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan, tetapi juga diharapkan aktif memberikan kontribusi melalui penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
1: Provinsi Gorontalo kini memiliki dua universitas negeri yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam mengawal proses pembangunan daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat penandatanganan MOU BPIP dengan Universitas Islam Negeri Sultan Amai di kampus UIN Gorontalo kemarin menyampaikan keberadaan perguruan tinggi negeri memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu memberikan pemikiran dan kajian bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan, tetapi juga diharapkan aktif memberikan kontribusi melalui penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
2: Yang jelas sekarang Provinsi Gorontalo memiliki dua tonggak universitas negeri yang akan menopang dan mengawal Gorontalo ini ke depan. Itu yang paling penting. Sudah tentunya didukung bersama-sama, mengembangkan diri bersama-sama dengan universitas-universitas swasta yang sudah ada. Transformasi IAIN ke UIN dari segi administratif itu sifatnya normatif. Tetapi ukuran transformasi akan terjadi apabila starting kita ketika jadi UIN itu harus kita rancang sedemikian rupa. Karena ke depan ini yang akan membawa UIN akan eksis dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat di Gorontalo ini, termasuk secara nasional. Saya ingin mengajak UIN Gorontalo ini bersama-sama terus berdiskusi dengan kami dan berbagai pihak untuk mengembangkan UIN ini dari startnya yang baik, kemudian kita langsung gas terbang.
1: Gusnar Ismail berharap Universitas Islam Negeri Gorontalo agar membangun sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kolaborasi antara jajaran Universitas UIN Gorontalo dengan pemerintah daerah sangat penting agar program pembangunan di daerah didukung kajian akademis serta inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akademisi dan mahasiswa juga diharapkan agar ikut mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan potensi daerah. Bobby Riawan melaporkan.
0: Pendengar, kepesertaan program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo sampai saat ini masih sangat rendah. Padahal program ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pekerja ketika memasuki usia pensiun dan tidak lagi mampu bekerja secara produktif. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang, mengatakan sebanyak 52% pekerja yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan mayoritas hanya mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dua program itu memang penting untuk memberikan perlindungan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun risiko kematian. Namun program jaminan pensiun juga tidak kalah penting karena memberikan manfaat berupa pembayaran secara berkala ketika peserta memasuki masa pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Kita kan programnya kan ada 5, kecelakaan, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Yang dikatakan 52% itu rata-rata hanya kecelakaan dan kematian. Sangat jauh kita ini dari jaminan pensiun. Saya boleh katakan jaminan pensiun itu 10% pun nggak ada di sini. Seakan-akan bintangnya itu kecelakaan dan kematian. Itu ada lagi. Yang paling bintang itu jaminan pensiun. Kalau kita tidak bekerja lagi, menua kita nanti ada pensiunan yang bulanan. Jadi penyebabnya pertama adalah bahwa perusahaan menganggap ini adalah beban, terutama menengah ke bawah. Yang kedua, sosialisasi tadi. Kami itu hanya 18 orang di kantor. 18 orang itu udah ngurusin semua. Pemasarannya hanya 5. Bagaimana 5 orang mau mengurus 250 ribu orang? Tentu, apakah harus dibanyakin pegawai? Tidak begitu juga. Kita jalinlah hubungan dengan Pemda. Kami siap hadir.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo juga menyoroti masih rendahnya perlindungan sosial bagi pekerja penerima upah atau sektor formal. Hingga kini cakupan perlindungannya baru sekitar 60%. Perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal juga masih sangat rendah, yakni sekitar 30%. Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan hingga pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi diharapkan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini sekaligus mengambil peran dalam mendorong kepatuhan perusahaan demi meningkatkan cakupan perlindungan sosial pekerja di Gorontalo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango meraih penghargaan terbaik satu seprovinsi Gorontalo dalam Jam Sostek Award tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi memperluas pelindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, saat menerima penghargaan tersebut menyampaikan capaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghargaan maupun hadiah yang diterima pemerintah daerah. Menurutnya capaian itu mencerminkan komitmen yang telah dijalankan selama 8 tahun terakhir yang menjelaskan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menyasar pekerja formal. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal. Untuk melindungi kelompok pekerja tersebut, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui APBD. Di sisi lain, dunia usaha terus didorong memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga kerja yang dipekerjakan.
4: Program prioritas pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan ketenaga kerjaan untuk seluruh masyarakat Bone Bolango. Jadi ini adalah komitmen pemerintah daerah yang sejak 8 tahun lalu dan ini terus menerus kita terus jaga, kita rawat, bahkan terus kita perluas kepesertaan. Beberapa tahun terakhir ini kita makin memperluas kepesertaan, khususnya kepesertaan mandiri dari masyarakat. Di samping ada pekerja bukan penerima upah yang pada sektor informal yang di-backup oleh pemerintah daerah melalui APBD, ada juga yang didorong melalui kontribusi dunia usaha yang kita wajibkan.
0: Sekda juga mengungkapkan pemerintah daerah didorong anggota. Sekda juga mengungkapkan pemerintah daerah mendorong anggota yang berada di bawah Badan Amil Zakat Nasional, termasuk unit pengumpul zakat di tingkat desa, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain dukungan pemerintah daerah, Bone Bolango mulai menerapkan pola gotong royong dengan melibatkan aparatur sipil negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan dan kurang mampu. ASN didorong membantu membayarkan premi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi

0: yang dikantongi PT CBM untuk menjalankan aktivitas eksplorasi. Selain itu muncul pula dugaan lokasi eksplorasi telah memasuki kawasan hutan tanpa mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan pihaknya masih akan melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan dugaan tersebut.
1: PT CLB yang memiliki izin eksplorasi di wilayah Bone Bolango itu dipastikan tidak memiliki izin lingkungan. Yang seharusnya bagi perusahaan atau pemegang izin eksplorasi harus punya izin lingkungan. Itu pertama. Kedua, bahkan diduga perusahaan ini sudah masuk ke wilayah hutan dalam eksplorasinya, tapi kemudian tidak memiliki izin pinjam pakai hutan. Ini kami akan telusuri lagi, ini semua baru dugaan. Insya Allah minggu depan Senin bisa kita pastikan. Jika itu benar adanya, maka kami akan mengambil langkah hukum sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Harapan kita masyarakat kondusif, beri kepercayaan kepada kami, karena ketika bermasalah maka penyelesaiannya juga harus sesuai hukum dan kemudian masyarakat juga harus tunduk dengan hukum. Kami akan insya Allah tetap objektif menyelesaikan permasalahan dan permasalahan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Dan kami akan bekerja sama dengan ombudsman menyelesaikan permasalahan ini. Kalau soal komitmen, gak usah tanya lagi lah. Ini udah banyak, udah berjalan 2 minggu ini juga sudah banyak masalah terungkap. Kalau kami tidak komitmen, nah ini bisa kami sembunyikan data lain. Tapi ini semua sudah terungkap. Kami komit.
0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menargetkan kepastian mengenai dugaan pelanggaran tersebut dapat diperoleh dalam rapat lanjutan pekan depan. Jika dugaan itu terbukti, DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Komisi 1 juga akan bekerja sama dengan Ombudsman Gorontalo dalam menyelesaikan persoalan tersebut sembari meminta masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan mempercayakan proses penyelesaian melalui mekanisme hukum.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
3: Pendengar, lambannya progres pembangunan kantor Bupati Pahuato menjadi sorotan Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo dan dibahas di rapat dengar pendapat bersama stakeholder terkait. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
4: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti lambannya progres pembangunan kantor Bupati Pahuato. Hingga saat ini realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 12% dengan deviasi sekitar 8% dari target. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Gorontalo, tim ahli serta pihak terkait. Pembangunan kantor Bupati Pahuato ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar 37 miliar rupiah. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Gorontalo, Diwiatma Singgih Raharja Sabaris, mengatakan keterlambatan dipengaruhi sejumlah kendala teknis, diantaranya keterbatasan tenaga kerja dan kekurangan material.
5: Penyebab utama keterlambatan lebih karena memang di lapangan masih ada kekurangan tenaga kerja ya yang paling utama. Juga ada beberapa kekurangan material seperti batu bata, kemudian juga papan-papan untuk begisting. Sehingga dari kekurangan beberapa material dan tenaga tersebut mengakibatkan progres pekerjaan belum dapat mencapai target yang ditentukan.
4: Diyatma menegaskan jika target tersebut tidak tercapai, proyek akan masuk dalam tahapan penanganan kontrak kritis. Bahkan apabila kondisi tidak dapat dipulihkan, konsekuensi terburuk dapat berupa pemutusan kontrak dan sanksi blacklist terhadap penyedia jasa. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan dan verifikasi langsung ke lokasi pembangunan. Hasilnya, progres fisik dinilai masih sangat rendah dan tidak sesuai target. Espin menegaskan Komisi 3 tidak ingin proyek tersebut berujung pada pemutusan kontrak, sebab kondisi itu dinilai dapat menjadi beban bagi APBD.
6: Nah, tentunya kita tidak mengharapkan ini terjadi, tetapi kalau memang kita lihat progres daripada penyedia atau pelaksana ini tidak bisa memenuhi komitmen mereka, tentu ada hal-hal atau langkah-langkah yang selanjutnya akan diambil dan direkomendasi oleh Komisi 3. Dan itu kami tidak mau bahwa pembangunan proyek kantor bupati ini akan bernasib seperti proyek-proyek yang putus kontrak, dan tentunya ini akan menjadi beban daripada APBD Pahuato maupun tentunya dari Provinsi Gorontalo juga.
4: Komisi 3 akan kembali turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan action plan dan memastikan percepatan pembangunan kantor Bupati Pahuato berjalan sesuai target.
3: Pendengar, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan durian lokal di Gorontalo. Sejumlah wilayah bahkan telah menjadi menjadi basis tanaman durian sekaligus lokasi penangkaran. Di antaranya Cempaka

0: Putih dan Papua Langi di Kecamatan Tolinggula serta wilayah Atinggula dan Sumalata Timur. Namun pendengar, potensi tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal pengakuan varietas durian lokal. Hingga kini durian lokal Gorontalo belum memiliki legalitas atau sertifikat varietas yang menjadi identitas resmi daerah. Penyuluh pertanian Kabupaten Gorontalo Utara, Ishak Talango, mengatakan upaya pengusulan legalitas tersebut telah beberapa kali dilakukan kepada pemerintah provinsi.
1: Di Kabupaten Gorontalo Utara itu basisnya durian itu ada di Cempaka Putih dan Papua Langi, Kecamatan Tolinggula, kemudian di Atinggola dan Sumalata Timur sebagai penangkar. Nah, kita di Gorontalo ini belum ada semacam legalitas durian kita ya, durian Gorontalo. Dan ini sudah beberapa kali sudah diusulkan ke provinsi terkait dengan sertifikat durian semacam legalitas bahwa durian lokal untuk kabupaten atau untuk Gorontalo itu belum ada sampai saat ini.
0: Legalitas varietas dinilai penting untuk memastikan durian lokal Gorontalo memiliki identitas dan pengakuan yang jelas. Ishak menyebut, usulan sertifikasi durian lokal Gorontalo sudah beberapa kali disampaikan, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Pengakuan varietas diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mendorong pengembangan dan pelestarian durian lokal Gorontalo. Kita ke informasi terakhir, pendengar, pihak Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Limboto Kabupaten Gorontalo terus mempermantap kurikulum satuan pendidikan. Penyusunan kurikulum tersebut memuat seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sistem pembelajaran selama satu tahun ke depan. Kepala SMK Negeri 1 Limboto Kabupaten Gorontalo Ruslan Payu mengemukakan penyusunan kurikulum itu dirancang berdasarkan masukan dari para tenaga pendidik, kemudian pengawas kepala bidang dan kepala dinas. Bahkan pendengar, pihak SMK Negeri 1 Limboto telah menyelaraskan kurikulum untuk beberapa jurusan seperti pemasaran dan bisnis digital yang dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan yang ada di daerah. Penyelarasan kurikulum ini penting dilakukan sebagai upaya untuk melatih dan membimbing peserta didik.
2: SMK 1 Limboto kemarin ini baru selesai menyusun kurikulum satuan pendidikan. Nah, di dalamnya seluruh aktivitas kita selama satu tahun ke depan, baik itu mengenai kurikulum dan seterusnya, itu kita sudah tuangkan di situ. Dan itu kita buat berdasarkan masukan dari seluruh teman-teman, pengawas bina, Pak Kepala Bidang, dan Pak Kadis sendiri. Sehingga lahirlah kurikulum itu. Selain itu, kami juga sudah menyelaraskan kurikulum untuk beberapa jurusan, antara lain untuk jurusan pemasaran, bisnis digital.
0: Ruslan Payu menambahkan, apabila penyelarasan tidak dilakukan dengan sendirinya, berdampak pada lulusan SMK 1 Limboto tidak terterima di dunia usaha. Dikatakan penyelarasan kurikulum tersebut dilakukan secara bersama oleh pihak sekolah dan dunia usaha maupun industri. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RT Gorontalo hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 14:29 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang ikuti siaran berjaringan, yaitu 100% Indonesia bersama Pro 1 Jakarta.
1: Oh, jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Selia. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Selia? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Selly.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama Selly. Ditambah hari ini seperti yang tadi Selly udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Oh. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Ajang pencarian zakat.
1: Pasti pengennya gitu
2: bakat,
1: ya.
2: Dan zakat.
1: Oke. Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini? Ben atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3, 4.
2: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
2: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
2: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun bang.
2: 20 tahun
1: bang
2: dulu.
1: Bang, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
2: Iksan, ya kan? Iksan masih di tit.
1: Oke. Okay. Kok udah di tit idol. Apa yang disensor gitu?
2: Selly juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah. Selly
2: Marcelina itu.
1: Beda usia. Aduh, luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir Tim Lo 1997.
2: Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
3: Wah ini kalau diceritain bisa 3 buku.
2: Oh ya udah,
3: gak usah kalau gitu.
0: 1997.
3: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
2: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya Tim Lo.
1: Oh iya. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit. Oke.
2: 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapat job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
3: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
2: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
2: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
2: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
3: Enggak ada yang ngesot Mas.
0: Oke.
3: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
2: Oke. Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
2: Aku
1: Mas Wawan.
2: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan nih. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
2: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
3: Yang makan dulu pokoknya.
2: Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
2: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang detail saat itu di Solo.
3: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band, tapi enggak cocok kan.
2: Boy band.
3: Boy band. Gimana kalau
2: kita boy band ya? Boy band enggak pakai S.
3: Boy band. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
2: Masih yang rumor-rumor aja masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
2: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
2: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
2: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim humor Solo.
2: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo. Sama
3: dulu juga. Saya ngusulin teme bacem metal gitu.
2: Enak kepanjangan.
3: Kalau di panggung tempe bacem metal kan kepanjangan.
2: Kepanjangan.
0: Oke.
2: Coba kalau grup band dewa gitu.
0: Terus tempe bacem metal. Kan kebanyakan ya.
2: Tempe bacem metal. Tempe
1: kan kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe bacem metal.
2: Enak akhirnya ditolak.
1: Terus
2: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
3: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
3: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
1: Kok gampang ya ngundang-ngundang kamu gampang.
0: Jadi enak ya ngundang yang beli nasi kotak ya.
3: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
2: 97. Awal kali masuk TV. Masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS bawa apa buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
3: Lamar ceritanya.
1: Lamar
3: tuh.
0: Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
2: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun.
1: Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
2: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
3: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
3: Sampai sekarang ya?
2: Dondot
3: sekarang.
2: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
3: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
3: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Tolong dibedain. Lebih hormat cuti.
2: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
3: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
2: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
3: Ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar biasa.
1: Jadi anak SMP.
2: Lebih dong.
3: Hah? Lebih. Iya makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu. Iya.
2: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
2: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
2: 11 Maret.
3: TK enggak lulus ya?
2: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
3: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
2: Enggak naik setahun.
3: SD saya kelas 3 cuti juga.
2: Enggak ada cuti.
3: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
2: SMP?
3: SMP aman.
2: Aman.
3: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
3: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa dah, Wan.
2: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Okay. Di Solo doang nungguin. Uh-uh.
3: Ya, karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
3: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
2: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Oh, tapi belum ada pinjol loh.
2: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
3: Nah, sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua kita yang bergabung. Kita
1: ada,
0: sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
2: Dari Palu.
1: Oke.
3: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
2: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
4: Ya, kalau dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
2: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida.
3: Masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
3: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
4: Kalau iya enggak apa-apa kalau ini Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida
4: yang satu. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasa.
4: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau enggak salah ya.
3: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Ya Farida Pasa.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo?
4: Mau tanya apa nih, Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya, betul.
4: Iya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
4: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan?
2: Ini sama karyawan RRI ada 115
1: orang. Oh, sih.
0: Bener.
4: Seru. Karena lucu-lucu ya ini. Ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu ya. Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
2: 2022 ya? 2022.
1: Oke,
2: 2025.
1: Oke.
2: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
2: Saya bacanya salah.
4: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke. Okay.
2: Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
2: Okay. Jadi
4: Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
4: Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
4: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu Mas Sohi di Gedung Jakarta, ada Rahmat di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
0: Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
4: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya betul.
4: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara.
0: Terima kasih. Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk RRI.

0: udara tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah
2: gitu
1: aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada
2: lagi?
1: Albert dari.
3: Tadi kita belum jawab
1: bau-bau apa? Ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang tergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Kusnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah, aduh banyak persaingan. Mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu mungkin. Yang saya tanyakan sebelumnya saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja ya. Di Palu itu kan kalau untuk di Jawa Barat pun itu tepat alat pemukul sama Leman itu di Bandar Lampung juga terlupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya,
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru. Selamat ya hari yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin itu juara Agustus juga 81. Okay. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo,
2: Halo
1: Novia.
2: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa
1: ada ketawa? Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: Gimana Novi?
1: Silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku
1: ke Iksan. Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Iksan.
0: Bukan saya.
2: Mas
0: Iksan. Saya enggak denger sih.
6: Ya Kelly juga dan
1: terima kasih.
0: Iya,
2: terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuma yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada
2: ngelucu
6: gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band. Boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya Kak.
2: Boleh, silakan.
3: Pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita akan jeda untuk siaran berjaringan dan saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kita ikuti kembali siaran berjaringan 100% Indonesia bersama Pro 1 Jakarta.
1: Maklum ya.
2: Yang ditanya om-om.
3: Aku kebetulan milenial.
1: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
4: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
3: Ini baru mulai loh.
1: Saya tuh sering dengar tapi artinya itu.
3: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
2: tahun kelahiran ya.
3: Itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak lu?
1: Saya kira 30 tahun loh mas.
4: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
3: Aduh.
1: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD SMP.
3: Iya bisa jadi masuknya sekarang mereka.
1: Tapi saya nggak salah dong.
3: Nggak salah. Era umurnya tuh.
4: Kan dia merasa benar kan? Nggak salah katanya.
2: Benar sih.
4: Benar kok anak SD itu masuknya Gen Alpha ya.
3: Alpha tuh bayi udah.
2: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
3: Baby boomer kayaknya.
2: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
3: baby boomer.
2: Tapi personilnya baby boomer ya.
1: Baby boomer yang tiga.
2: Gak tau juga.
1: Mobil kan?
2: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
4: Tadi pertanyaannya apa?
3: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
4: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sayangnya lupa di panggung plesetin spontan tuh sering.
3: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
4: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
3: Kenapa?
4: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
3: Kenapa gitu?
4: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
3: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Benar ya?
4: Iya.
3: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
5: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
1: Suaranya siapa?
4: Itu
3: Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
1: Bukan, siapa? Ngerti.
3: Siapa ayo barusan?
4: Coba lagi,
3: disuruh coba lagi.
4: Diulangin. Gak bisa diulangi.
2: Ada lagi tadi pertanyaan?
3: Ada pertanyaannya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
4: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
3: Apa judulnya? Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua digital platform.
4: Pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
3: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
1: Tanya ini.
6: Katanya Gen Z.
1: Tanya Dodot. Ngerti?
6: Belum denger juga saya.
3: Nah, ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
1: Jadi dia nyiptain lagu itu kan di gunung, di pinggir jurang gitu.
4: Enggak gitu.
3: Enggak.
1: Gimana sih
4: kan? Pinggir jurang itu istilah kalau
3: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
4: Kritis, tema kritis.
3: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
2: Oke.
4: Kita nyanyiin dong.
3: Nanti dulu.
2: Oke. Kalau gitu kita break sebentar
3: kita
2: aja.
3: Break
2: ya.
3: Aja dulu.
1: Mumpung live.
3: Gak apa-apa nanti aja.
2: Nanti aja.
3: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
2: Nanti. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
1: menungguin. Jangan.
4: Jauh-jauh ke sini.
2: Dia nggak mau break. Gimana dong? Kita capek ngelayani
3: ya. Kita kasih musik.
2: Oke. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 0811-7972-7912
3: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: lip-sync dikit boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15.
2: 20.
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ada yang ngambil satu. Oh.
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya jadi Allah Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah, bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horror sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan

0: Batak nih.
1: Kayak mana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang kita.
1: Dia emosi, dia emosi.
3: Ya.
1: Oke, gimana
0: lagi? Sampai copot nih.
1: Ah, tuh kalau becopot itu.
0: Jadi lagunya gini.
1: Gimana lagunya coba?
2: Cepet pasangin.
1: Cepet pasangin.
2: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi

0: Jangan dong yang terakhir.
1: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
1: rilis tuh.
2: Ucok Mencari Jodoh itu lagu.
1: Oh, Ucok Mencari Jodoh. Oh iya. Luar biasa. Dari kata-kata aja langsung ya nyambung
0: ini,
1: ya.
0: Ini ribet banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
3: Itu pendek. Kan lepas lagi.
1: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman kita, masih banyak loh yang dengerin. Tadi kan masih sampai Jakarta.
2: Kita undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
0: Bener sih.
1: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
1: Belum pernah kemana?
0: Belum pernah. Indonesia,
2: tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
2: Iya.
1: Tenanan?
2: Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba nanti orang Sabang
0: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
2: Pulau gede juga.
0: Iya, siapa tau RRI ngundang ya.
1: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
0: Udah. Kita Sabang aja langsung.
1: Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
0: Udah.
1: 30 tahun loh. Gak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya gak mau ngajak dia.
1: Ngapusi tenanan.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
3: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
2: Ada apa?
3: Di Sabang itu ada di
2: terus, Bali. Terus maksudmu apa?
3: Ya siapa tahu kita diundang.
0: Oh ya amin.
3: Wawancara amin. Juga gak apa-apa. Yang penting ada nasi kotak deh.
0: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana? Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, ya. Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
4: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
4: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
4: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
4: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
4: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
4: Ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu Bakso Lato-Lato itu. Benar enggak Bakso Lato-Lato?
2: Bakso Lato-Lato.
4: Burung Kakatua baru judul lagu Susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim Lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi?
4: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Okay.
4: Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh.
4: Tentunya yang menyiari Prosatu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya,
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
5: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
5: Kalau
1: sama
5: Bung
1: ya.
5: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
5: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
5: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul,
5: itu kan.
1: Betul, betul, betul. Karena orang tahunya cuma satu
5: karena
1: tempat
5: kan kita,
1: ya.
5: Karena kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan, kita alamat daerahnya di mana. Begitu
1: betul,
5: kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
5: Oke, okay, selamat. Selamat untuk personil apa ini?
1: Tim Bro.
5: Ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya. Saya kira tim basket.
1: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
5: saya
0: dancer.
5: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
0: Oh,
3: kita
0: oh,
3: Noah gue. Kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tapi tim gue, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
5: Tim gue. Gini ya. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
5: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
3: Iya, kita coba
5: banyak
3: menghibur.
5: Yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
5: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
0: Kembangkan
5: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkannya. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Iya.
5: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Oke.
3: Single Pak.
5: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu, ada versi lain gitu. Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
5: jadi
1: ya.
5: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
5: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap. Terima kasih.
0: Thank you.
5: Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. 100% Indonesia.
1: Selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
6: Sehat sebentar buat Isan Tarore bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
6: Alhamdulillah.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa?
3: Jangan nanya. Rahma.
1: Jangan nanya ya.
6: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
3: Rendang daging.
1: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Oke, ada lagi.
6: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
6: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri
6: mana
1: sama
6: yang
1: tim lo?
6: Ya,
1: mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
6: Ya, betul. Antusiasnya gimana yang
1: banyak? Oke.
6: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
6: Iya.
3: Bobby.
6: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
6: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Oke.
6: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
0: Dari
1: lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
3: Banyak
0: lagu bunga. Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Okay. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
0: Thank you.
3: Aku aku sama ikan tuh pernah kolab ya benar ya.
0: Ah iya boleh silakan salam.
3: Oh, ada lagi. Oh masih ada.
6: Kira yang udah habis. Ibu Farida.
1: Di Palu.
6: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bangkalis tadi. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
0: Iya.
1: Lagu-lagu Tim Lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Nah, masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama. Sendiri.
3: Sama ini jelek nih. Sama kita sama itu tadi, Gensi-Gensi itu. Bisa masuk Bob.
0: Gensi-Gensi.
1: Enggak masuk Gensi Bob katanya.
2: Bob. Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
3: Nah, iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
3: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
3: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang itu
2: yang enggak ngerti apa emang?
3: Bahasanya?
2: Iya, contohnya.
3: Flebay, flebay gitu apa?
1: Slebel. Slebel.
3: Slebel.
0: Slebel. Oh, baiklah.
2: Kakak itu enggak ngerti.
3: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
1: Slebel gitu.
3: Slebel.
0: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang
0: Mas
1: Wawan.
0: Ya.
1: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak selalu.
0: Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah.
0: Iya,
1: aja.
0: Dijadiin masalah. Bener dijadiin masalah.
3: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus juga ada lagi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
3: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
2: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon, tersicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
1: tertentu? Tapi itu ide muncul aja gitu.
2: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Dan termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
2: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya kayaknya gitu sih.
1: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, terus
2: apa tadi
0: rendang daging.
1: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
0: Apalagi
1: tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter Tim Lo-nya memang humor atau bagaimana?
3: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
3: Enggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
3: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Salah.
0: Nyalain netizen ya.
3: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya enggak ngelucu di situ ya.
1: Tapi ternyata
0: diketawain gitu.
3: Karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
2: Enggak lucu.
1: Emang gimana lagu
3: tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
2: Jadi gini.
3: Balonku ada 5 rupa-rupa warna.
2: Loh, yang gak sama, kan? Sama gak ada lucunya kan?
1: Ini kan nadanya beda.
3: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan.
1: Tapi kan aku mukanya tuh langsung kayak gitu mukaku.
0: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa di masalahnya. Aduh.
3: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, baiklah.
3: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
3: gitu ya.
1: Enggak. Ada pertanyaan lagi.
0: Apa
1: tadi dari Rahma,
0: sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? balonku, terus burung kakatua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, udah.
1: Iya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab, ini kayak lagu apa ya, burung kakatua itu, burung kakatua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang,
1: jadi sebenarnya itu cuman inspire ibaratnya ya.
2: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
2: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
0: Oke.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Yep, gitu. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri gitu.
0: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
2: Kecuali download ditolak terus inspirasinya dari lagu.
1: Iya benar. Oke. Karena nggak pernah dengar sih memang.
0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
0: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar kalau nggak
1: dipotong. Pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
0: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
3: Ah jangan dong.
0: Gimana dong?
1: Masih betah.
2: Cuma 15 menit.
3: Dari Depok jauh. Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
0: Oh gitu.
3: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
3: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
0: Jam 4 mulainya.
1: Sampai jam 9 lagi.
0: Oh iya
1: lagi.
0: Mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik, kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim lo.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba
1: ada
2: ada apa sih Sel? Ada apa sih Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada
2: aja ada, memang Sally ya.
1: Ada.
2: Memang Sally ada aja.
1: Luar biasa. Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya. Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja. Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Nek-nya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Nek-nya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk apa? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge. Oke. Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: yang mellow-mellow gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Mellow. Ebit.
1: Suara
3: Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan ini
3: boleh kan? Apa aja boleh apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika kalau enggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak tahu. Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Bubar aja gimana, bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Apa nih?
3: Awan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fals coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panze.
3: Kok kamu nyuruh
2: doang? Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak nyanyi.
2: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu.

0: umat ini penipu.
1: Inul Daratista. Keren sekian. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, tapi nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar. Enggak,
1: dia seenaknya aja. Kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana? Oh beli. Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tau.
3: Ya tau cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa, mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan. Basah challenge langsung habis. Apa? Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin.
1: Enggak apa-apa promoin di
3: sini. Nanti aja udah.
1: Emang dimarahin ya enggak boleh promoin.
2: Aduh, tolong.
1: Nah, inisial aja
3: sate. Jangan sate marang Ivan Isan. Jangan masuk gitu.
1: Depannya S. Oh, gitu. Yeah.
2: Depannya S.
3: Oke, okay. Depannya M. Ya langsung gitu.
1: Hah? Mertika T. Sate.
3: Sate.
2: Oh, sate.
3: Sate. Jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa. Band favorit saya adalah atraksi main gitar gantian lempar bersama.
1: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
3: Ada lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah gitu milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung udah gak deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV. Tit gitu. Tiga
1: acara tit gitu.
3: Heeh. Indonesia.
4: Acaranya tit juga.
1: Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Tadinda.
5: Tadinda.
2: Oh iya, selamat sore.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Selly, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Dinda
3: Teteh.
2: Ketawa
5: tim
2: tuh.
5: Lo luar biasa. Boleh tim lo.
6: Hai Dinda, di manakah kau berada?
2: Udah.
6: Aku ingin jumpa.
1: Salah.
5: Pokoknya gak apapun gitu jadilah iya. Buat dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Pernah denger lagu dari ya
1: pernah kita
5: lagi
1: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
1: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat iya.
1: Zaman kapan?
5: Tawa lagi di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih kayaknya tahu. Ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baiklah Tedinda.
2: Ada lagi Tedinda?
3: Ada lagi Tedinda.
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Nah.
1: Lah apa?
2: Tahu. Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
1: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab
2: enggak tahu.
1: Memang judulnya enggak
5: iya,
1: tahu.
5: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
3: Iya. Makanya bingung kan? Iya,
5: pokoknya
3: enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo. Okay. Keren lagunya.
4: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari TPI.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
5: Iya, Teteh. Dilanjut. Thank you.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
1: Bengawan Show itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
1: Pernah denger sih.
3: TVRI lo itu masih an
2: ya. Legend juga itu ya.
1: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
0: Bengawan
1: Show, lo-nya ketinggalan.
0: Bengawan Show, lo riwayatmu ini,
1: ni-nya ketinggalan.
0: Ni sedari dulu jadinya
1: ketinggalan.
0: Di perhatian ihsan
2: gitu. Luar biasa.
3: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
1: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
1: Harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
0: Pokoknya ini kok dibanding-banding.
2: Gak gitu,
3: Iya itu, itu maksudnya maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
1: lawas
3: zaman dulu, gojekan Bion.
2: Flashback ya.
3: Zaman-zaman
2: kapan itu ya?
3: Aduh luar
2: ada
3: biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan nggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Pertanyaan-pertanyaannya juga.
2: Ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
1: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
1: Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
1: Ada beberapa. Kita kalau nggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
3: Belum
2: cancel. Jangan dong.
3: Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
3: Udah DP, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung, jadi pesawatnya nggak berani lewat situ.
3: Apa hubungannya?
1: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang?
1: Nggak tahu.
2: Ya udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
3: Nggak ada ya?
2: Oke.
1: Karena apa?
3: Nggak tahu. Kamu
1: kenapa?
3: Diam aja.
1: Mending diam deh.
3: Diam aja.
1: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Aduh, benar-benar ini nggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam sih.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Nggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya, doa kita ya.
1: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor. Oke.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: serba hasil bisa, makan serba bisa,
1: serba bisa,
2: luar biasa. Wah,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
1: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan.
2: Sudah habis.
1: Bukan waktu, mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
1: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser, ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya boleh.
3: Biar di follow mungkin terakhir sama pendengar kita.
1: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo @tim lo band. Sambung semua, kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke. Tim lo band.
1: Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
1: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
1: Medsos itu kan media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum tapsi, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Triflo. Sudah mampir ke Pramantara di Jakarta.
3: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa YouTube RRI Gorontalo di manapun Anda berada. Apa kabar Anda semua yang hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah Anda masih setia mendengarkan kami di Pro1 dan Anda juga yang saat ini tengah menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Gorontalo ya. Tentunya senang sekali saya Bakri Petabuka hadir kembali menyapa Anda sore ini dalam tamu kita edisi Selasa 8 September 2026. Dan seperti biasa, setiap hari Selasa tema kita adalah kemiskinan, di mana pendengar topik kita sore ini yaitu kemiskinan desa masih tinggi. Apa penyebabnya? Dan topik ini pendengar akan kita bincangkan bersama ketiga narasumber yang tentu alhamdulillah sudah terhubung via Zoom. Saya akan menyapa Pak Muhammad Saiful. Beliau merupakan Kepala BPS Kabupaten Bolemo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Saiful.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bakri.
0: Ya. Selamat sore. Selamat sore juga Pak. Dan kemudian narasumber kita selanjutnya ada Sri Juntas Mandangkua, yang merupakan Kepala Bapeda Kabupaten Bolemo. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Ya, assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore juga Pak Sri Jun. Dan kemudian yang ketiga narasumber kita selanjutnya ada Pak Syafrudin Kadir Lamusu, yang merupakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolemo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syafrudin. Syafrudin, iya. Halo Pak Syafrudin. Ya, mikrofonnya Pak bisa diaktifkan dulu.
3: Ya.
0: Oke, baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Kami mengambil tempat di outdoor karena kebetulan jaringan di ruangan kami agak sedikit susah.
0: Oke, baik Pak Syafrudin, baik. Ya. Jadi pendengar ketiga narasumber tersebut ya nanti insyaallah akan bersama-sama kita sore ini di tamu kita. Jadi sebentar akan ada sesi tanya jawab pendengar ya. Anda boleh bertanya melalui layanan interaktif kami di 082196648664. Boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita sedang live juga ya. Baik, dan pendengar perlu kami ingatkan untuk Anda bahwa tamu kita selain Anda bisa dengarkan melalui Pro1, bisa Anda dengarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital, dan tentu bisa diakses juga melalui website kami di www.rri.co.id. Kita sedang live juga di channel YouTube RRI Gorontalo, jadi Anda bisa saksikan atau tonton langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tingginya kemiskinan di pedesaan Bolemo ini diduga dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, terbatasnya lapangan kerja produktif, serta belum optimalnya akses terhadap modal pasar dan pengembangan potensi ekonomi desa. Hal tersebut pendengar akan kita bincangkan bersama ketiga narasumber. Sebelum saya ke Pak Sri Jun, kemudian dari Bapeda, kemudian ada Pak Syafrudin dari Dinas Sosial. Terlebih dahulu saya ke Pak Syaiful dari BPS Kabupaten Bolemo. Ya, Pak Syaiful, halo.
1: Ya, Pak Bakri.
0: Ya, Pak Syaiful, di awal perbincangan kita sore ini di tamu kita, mungkin boleh sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, ini bagaimana kondisi kemiskinan terbaru di Kabupaten Bolemo berdasarkan data BPS, Pak. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin untuk membuka obrolan kita sore hari ini. Jadi saya sampaikan sedikit terkait bagaimana kondisi kemiskinan seperti ini. Jadi sebelum lebih jauh mungkin biar kita kerucutkan pembahasan ya. Sekarang kan ada macam-macam, ada detail, mungkin yang kita bahas kali ini adalah kemiskinan makro ya, dalam kemiskinan. Itu adalah angka kemiskinan yang secara rutin biasanya dirilis secara semesteran ya, yang levelnya macam-macam ya, nasional, provinsi, dan sampai di kabupaten. Ini angka terbaru tersedia adalah masih kondisi Maret tahun 2025. Angka kemiskinan Bolemo itu saat ini ada di posisi 16,3%. Itu dengan jumlah kurang lebih sekitar 29 penduduk miskin. Nah, secara perkembangan tahun ke tahun, nah, sebenarnya memang kalau kita lihat di satu nah, 29.000, tetapi dari perkembangan antar tahun angka kemiskinan ini sebenarnya kalau kita balikkan dari 10 tahun terakhir 2016 itu, 2016 waktu itu kisaran 21%, sekarang di 16,37%, artinya sudah ada pengurangan cukup signifikan, berkurang sampai 5% itu, ya, atau secara absolut itu berkurang sekitar 3.000. Ini prestasi menurut saya prestasi secara makro, karena jumlah penduduk kita berkurang, tetapi jumlah penduduknya berkurang. Jadi itulah kenapa ini potret angka penduduknya 16%, jauh berkurang dari 10 tahun lalu ini. Ada, masih ada banyak PR, tapi setidaknya secara histori apa yang dikerjakan sekarang kelihatannya. Itu mungkin sebagai pembuka mengenai kota desa, nanti kita dalami.
4: Oke.
1: Yang sesi berikutnya.
4: Iya.
1: Pak Basri.
4: Iya, baik. Saya ke Pak Sri Jun. Halo Pak Sri Jun dari Kepala Bapeda Kabupaten Bolemo. Halo.
2: Halo, selamat sore.
4: Ya. Iya. Baik Pak Sri Jun, ini setelah melihat data BPS, bagaimana ini Pak Sri Jun pemerintah Kabupaten Bolemo melihat persoalan kemiskinan di wilayah pedesaan?
2: Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memang sesuai dengan data rilisan dari BPS Kabupaten Bolemo, bahwa memang Kabupaten Bolemo itu angka kemiskinannya adalah tertinggi ya di Provinsi Gorontalo, kita ada di angka 16,37%. Dan memang kalau dilihat dari sisi persentasenya, kita masih cukup tinggi. Bahkan kemarin itu dirilis kita tertinggi di Pulau Sulawesi, khususnya untuk Kabupaten Kota. Dan memang kalau kita lihat dari angka ini, kita masih cukup tinggi. Tetapi kalau dilihat dari trennya, seperti kata Pak Kepala BPS tadi, bahwa kita lihat dari tren 5 tahun terakhir, bahwa memang untuk Bolemo itu mengalami penurunan untuk angka kemiskinannya. Tapi karena memang kita starting awalnya itu tinggi, sehingganya untuk kemiskinan ini kita masih cukup tinggi di Provinsi Gorontalo. Dan alhamdulillah dengan adanya berbagai macam program yang ditempuh oleh Bapak Bupati, alhamdulillah kita juga di tahun 2026 ini angka kemiskinan ekstrim kita turun di angka 1,83 yang dulunya adalah 2, dan ini berdasarkan hal tersebut kami memetakan sesuai dengan visi misi Bapak Bupati Bolemo, yaitu menjadikan Kabupaten Bolemo itu yang mandiri, produktif dan berdaya saing di tahun 2023, yang ditemukan dengan beberapa misi dari beliau, sehingganya beberapa program telah kami tempuh untuk bisa mengatasi kemiskinan ini. Dengan kami untuk 2027 ini ke depannya, kita mengusung tema adalah penguatan ekonomi lokal dan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan penurunan kemiskinan melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga di dalamnya nanti kita akan melakukan beberapa

0: 182. Ini naik ya. Dari tahun kemarin itu di 551.189. Dan ini insya Allah di tahun-tahun berikut Bapak Bupati bisa menekan angka ini, dan insya Allah dengan adanya beberapa program kegiatan, baik itu di mana program pertanian ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita dari masyarakat Kabupaten Bandung. Mungkin itu dulu Pak Bakri.
1: Oke, ya baik, terima kasih Pak. Dan lanjut saya ke Pak Syafrudin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolemo. Pak Syafrudin, ini bagaimana juga kondisi masyarakat miskin di Bolemo yang saat ini menjadi sasaran program Dinas Sosial ini Pak? Halo Pak Syafrudin, bisa diaktifkan dulu mikrofonnya Pak?
2: Ya. Terima kasih.
1: Iya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pendengar radio dari di mana saja berada. Hari ini kita membicarakan tentang kemiskinan. Kemiskinan yang katanya di Bolemo terendah di Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Mungkin ada benarnya secara data. Karena kemiskinan itu dalam pengertian pemenuhan kebutuhan untuk keluarga tidak terpenuhi secara maksimal. Nah, ada beberapa kondisi yang terjadi, minimal dari banyak kondisi. Ada dua hal yang sementara kami bicarakan dengan seluruh teman-teman di instansi-instansi yang ada di Bolemo. Yang pertama, lapangan kerja yang terbatas dan pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah. Nah, dalam program-program yang sementara digagas oleh Pak Bupati, ini menyasar di dua kecenderungan ini, lapangan kerja yang terbatas dan pendidikan serta keterampilan yang rendah. Dengan adanya lapangan kerja yang terbatas, maka yang diserap oleh peluang kerja adalah masyarakat yang memiliki keterampilan-keterampilan. Sementara di lain sisi, karena pendidikannya rendah, maka kita ditambah juga dengan keterampilannya yang tidak mumpuni, maka mereka tereliminir. Sehingga salah satu gagasan yang sementara ini dikembangkan adalah bagaimana tingkat pendidikan masyarakat itu lebih ditingkatkan dan lapangan kerja juga diupayakan, dimungkinkan. Hal yang sangat menggembirakan bagi kami di Bolemo dengan adanya hadirnya sekolah rakyat, maka ini sebuah alasan bagi kami untuk paling tidak beberapa tahun kemudian akan muncul kader-kader masyarakat yang tangguh, yang mungkin dalam tingkat taraf pendidikannya agak di atas, dan untuk keterampilan yang juga diajarkan di tempat itu semakin naik. Sehingga kegelisahan-kegelisahan tentang kemiskinan ini akan lambat laun semakin kikis. Yang kedua, kebetulan kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan adanya program pemberdayaan masyarakat desa, maka dimungkinkan program-program desa yang akan digagas dalam setiap perencanaan ini juga harus menyasar bagaimana tingkat kesulitan-kesulitan dalam hal pencarian kerja dan keterampilan itu harus ditingkatkan, sehingga sekalipun warganya agak sedikit tidak dalam tanda kutip tingkat pendidikannya agak di bawah, tetapi kita harus naikkan pada tingkat keterampilan sehingga bisa dapat terserap di beberapa peluang-peluang kerja. Yang kedua, untuk bantuan-bantuan yang baik di pusat dan daerah, ini juga tidak sekedar untuk memberikan bantuan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi lagi-lagi kami sementara mempelajari bagaimana bantuan-bantuan tersebut justru untuk merangsang

0: bagaimana masyarakat bisa berkembang, tumbuh untuk lebih meningkatkan taraf ekonomi. Dinas Pertanian sudah sekarang memulai, Dinas Pertanian juga banyak membuat yang hal yang sama. Sehingga kolaborasi-kolaborasi ini tentunya akan mengikis kecenderungan kemiskinan yang ada di Gualem khususnya.
1: Oke. Ya, baik. Tapi kalau bicara soal bantuan ini, Pak, apakah masih ditemukan juga masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan? Atau sebaliknya, ada penerima yang sebenarnya sudah tidak layak ini, Pak?
0: Ya. Jadi ada beberapa kategori bantuan. Bantuan khusus pemenuhan kebutuhan dasar, makan, dan sebagainya. Ini mungkin disasar melalui dinas sosial dan mungkin dinas-dinas yang lain. Dan punya daya dinas serta apa dinas pertanian dengan program ketahanan pangan yang berasal. Tetapi itu tidak akan menjembatani peningkatan kesejahteraan rakyat. Kami melihat justru kami sementara menggagas dan telah beberapa kali memberikan bantuan kepada usaha-usaha masyarakat-masyarakat yang memiliki potensi-potensi pribadi untuk dibantu sesuai potensinya. Misalnya ada masyarakat desa yang secara pengalaman dia mahir dalam perbengkelan, kita dorong dia untuk dibantu dengan alat-alat perbengkelan. Demikian juga dengan masyarakat miskin yang kelihatannya kecenderungannya adalah pertanian, maka juga kita akan bantu dengan bahan-bahan dan alat pertanian, bukan makanannya. Justru kita kasih alat-alatnya. Juga kepada UMKM, kita kasih bantuan jenis usaha seperti kios, maka kita kasih bahan jualan yang ada, bukan uangnya. Jangan sampai kita kasih uangnya, bahannya tidak terbeli, maka kita sumbang, kita kasih, kita bantu dengan materi-materi yang mungkin patut untuk dijual di bidang usahanya. Jadi seperti itu, untuk tukang jahit, kita lihat kecenderungannya sebagai tukang jahit, akhirnya di situ ya kita kasih bantu juga dengan
1: mesin jahit.
0: Tentunya ini adalah program-program pengentasan kemiskinan paling tidak dari sisi kepedulian terhadap usaha-usaha ekonomi yang mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, ini kami tetap gagas.
1: Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Syafruddin dan pendengar Pro1 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo. Pukul 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan dan juga menyaksikan, ketika Anda ingin menanyakan, kami persilakan bisa bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664. Dan tentunya ada tiga narasumber yang nanti insya Allah akan menjawab pertanyaan Anda. Ada Pak Syaiful dari Kepala BPS Kabupaten Bolemo, kemudian juga ada Pak Sri Jun dari Kepala Bapeda Bolemo, dan juga ada Pak Syafruddin dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolemo. Ya, 0821-9664-8664 kami tunggu, boleh via WhatsApp dan juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Untuk itu pendengar, kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali, tetaplah bersama Pro1.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Oi Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
5: Ah Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
4: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
5: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
4: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
5: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
6: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan kami di Pro 1 di Tamu Kita dengan topik kemiskinan desa masih tinggi, apa penyebabnya ya? Dan tentu masih dengan ketiga narasumber kita sore ini, pendengar, ada Pak Syaiful dari Kepala BPS Kabupaten Palemon, kemudian juga ada Pak Sri Juntasman yang merupakan Kepala Bapeda Kabupaten Palemon, juga ada Pak Syafrudin Kadir yang merupakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bualemo ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, silakan bertanya, bergabung di layanan interaktif 08219664864 ya. Bisa via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Baik, saya ke Pak Syaiful kembali. Pak Syaiful, halo.
3: Ya.
2: Ya. Pak Syaiful, kelompok masyarakat seperti apa yang paling rentan mengalami kemiskinan di Bualemo ini, Pak?
3: Ya, makasih Pak Bakri. Jadi kalau kita bicara profil kemiskinan terlebih dahulu,
2: baik,
3: kalau pertanyaannya siapa yang rentan, artinya siapa yang paling berpeluang untuk jatuh ke dalam kemiskinan.
2: Betul. Ya?
3: Jadi perlu saya garis bawahi dulu, kita mendefinisikan kemiskinan makro di sini adalah berdasarkan pendekatan konsumsi,
2: baik,
3: ya, konsumsi rumah tangga, baik dari konsumsi sisi makanan maupun non-makanan. Artinya apa? Kalau pakai kerangka itu, maka mereka yang kita katakan rentan rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan adalah mereka yang secara kebutuhan sehari-hari rentan untuk gagal memenuhi threshold kemiskinan, yaitu 2100 kilokalori, dan ditambah sekelompok kita namakan basket komoditas kebutuhan dasar non makanan itu. Dari mana kita tahu dia rentan atau tidak? Kita potret dari survei kami yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ini survei yang agak kompleks di BPS, karena setiap rumah tangga, mungkin ada di antara para pendengar yang pernah menjadi sampel survei ini. Setiap rumah tangga nanti kita wawancarai, durasinya cukup lama, bergantung berapa orang di dalam rumah tangga itu. Di situ durasi normalnya minimal 2 jam, 3 jam lebih. Kenapa? Dengan informasi dari hasil survei tersebut, kita bisa potret sejauh mana perkembangan konsumsi di rumah tangga tersebut, khususnya terkait kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh rumah tangga tadi untuk mencapai batas minimum garis kemiskinan, di mana kalau terlewati berdasarkan nanti hasil surveinya, kita katakan bahwa rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak dikatakan miskin, gitu ya. Jadi secara umum, kalau kita mau garis bawahi, siapa yang rentan miskin? Satu, mereka yang gagal, yang rentan untuk gagal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diukur dari basic needs tadi. Seperti apa itu rentannya? Macam-macam bisa penyebabnya di situ. Jadi kalau ditanya yang rentan itu profilingnya seperti apa, macam-macam. Dari situ kita bisa lihat contohnya. Kalau pengeluaran tersebut dibiayai dari pendapatan rumah tangga, maka yang bisa dikatakan rentan adalah macam-macam kondisinya. Ada rumah tangga yang namanya pekerja rentan, itu nanti profilingnya mungkin dia bekerja sebagai pekerja bebas, gitu ya, atau pekerja serabutan, dan lain-lain. Jadi kita harus pisahkan tadi antara pencirinya dan apa yang menyebabkan dia dikatakan miskin. Dan rumah tangga manapun sebenarnya, khususnya yang di sekitaran garis kemiskinan itu, kalau kena shock pasti bisa saja terjadi menjadi penduduk miskin.
2: Okay.
3: Itu mungkin secara garis besar.
2: Oke, okay. Tapi gini Pak, apakah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan juga perikanan ini juga memiliki resiko kemiskinan yang lebih tinggi Pak, atau seperti apa?
3: Nah, menarik. Ya. Nah, ini menarik. Begini, bahkan di dalam pertanian pun pada dasarnya kita masih bisa ini ya, kita bisa bedah perdalam. Dan ini saya mau kaitkan sama strategi yang sekarang saya perhatikan sedang ditempuh oleh rekan-rekan di Bapeda, di bawah arahan Bupati juga saya lihat. Insya Allah on track kalau kita lihat ya. Jadi begini Pak Bakri, kalau kita bedah, pertanian itu pada dasarnya ada pertanian yang kalau kita mau lihat bonafit, kita bisa bilang bonafit ya pertaniannya. Pertanian ini kan satu istilah payung besar untuk ada di dalam pertanian itu pertanian tanaman pangan, kemudian ada pertanian hortikultura, hortikultura musiman yang menanam cabai dan lain-lain sayur-sayuran, kemudian ada pertanian perkebunan tahunan, itu juga di bawah cakupan pertanian, ada perikanan di situ, ada peternakan, dan kehutanan. Artinya kalau kita bicara pertanian luas, gitu ya, pertanian yang mana yang rentan? Sejauh yang kami amati adalah pertanian umumnya tanaman pangan. Dan disitulah rumah tangga kita sebagian besar berkutat. Itulah sebabnya saya perhatikan strategi yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah mencoba menstabilkan pendapatan atau istilahnya menutup kerentanan pendapatan itu, kerentanan di sisi sektor tanaman pangan, dengan mencoba mengalihkan sebagian warga strateginya untuk menanam tanaman tahunan. Jadi secara pendapatan memang tanaman semusim umumnya rentan. Jadi kita tidak berbicara bahwa tanaman semusim harus ditinggalkan, tapi lebih ke proses diversifikasi gitu. Jadi ada penguatan tambahan pendapatan bagi rumah tangga, itu yang sedang digalakkan saya lihat di Bolemo melalui penggalakan tanaman tahunan, perkebunan kakao dan lain-lain. Yang itu harapannya memperkuat pendapatan khususnya rumah tangga pertanian yang rentan. Karena kalau kita lihat sekarang, ini contoh paling gampang, 3 bulan terakhir, hampir 3 bulan ya, kita kekeringan. Okay. Kita lumayan kemaraunya, dan itu efeknya kemana-mana. Satu, pertama ke pertumbuhan ekonominya kita tersendat dari sisi pertanian, tidak sampai negatif, tapi melambat, artinya di bawah potensi optimalnya. Dan gagal panennya kalau kita perhatikan, kami belum ada angka resminya, tapi kalau kita lihat kanan-kiri secara kasat mata, gagal panennya khususnya di tanaman jagung itu sangat kasat mata, mungkin bisa, kalau secara kasat mata mungkin bisa tembus di kisaran 50% ke atas gitu. Dan ini artinya apa? Rumah tangga yang bersandar pada pada mata pencaharian di sektor tanaman pangan tersebut, berpotensi untuk kehilangan pendapatan dalam jumlah sangat besar. Baik. Dengan keluarnya modal tadi dan tidak balik gitu. Jadi di sisi jika dia punya backup dalam hal ini pertanian tanaman tahunan, itu di jangka panjangnya, strategi jangka panjangnya untuk melapisi kerentanan pendapatan itu. Mungkin itu sekedar gambaran.
2: Oke, baik. Saya ke Pak Sri Jun. Halo Pak Sri Jun.
1: Halo ya, siap
2: Pak Wakti. Ya, Pak Sri Jun, ini bagaimana juga pemerintah mengembangkan sektor pertanian, kemudian perkebunan, perikanan, dan UMKM agar mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat ini, Pak?
1: Ya, terima kasih Pak Bakri. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS tadi, bahwa memang untuk saat ini pemerintah Kabupaten Bualemo melalui pemerintahan paham Bapak Bupati, Bapak Arpagau, dan Bapak Budin, di bawah arahan Pak Sekda Permudin, memang kita saat ini lebih fokus ke pertanian karena memang di visi misi Bupati program unggulannya adalah pertanian. Dan benar yang disampaikan bahwa memang untuk kedepannya ini tanaman tahunan yang menjadi tanaman perkebunan yang memang jadi program unggulan dari Bupati. Dan tahun kemarin kita di 2026 kita sudah membagikan tanaman tahunan seperti durian, cengkeh, kemudian juga ada pala, itu ke beberapa petani. Dan tahun ini juga kita tinggal menunggu musim hujan turun akan dibagikan lagi tanaman tahunan kakao. Dan untuk pemberian bantuan ini kita lebih mensasar sesuai dengan DTSN yang kita gunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Kita mensasar desil 1 dan desil 2. Kemudian di sisi lain, tapi kita tidak mengabaikan juga desil 3 dan 4 ke bawahnya lagi, ke atasnya lagi, karena ini kemungkinan besar kalau kita hanya mensasar desil 1, desil 2, dijaga jangan sampai desil 3 ke bawahnya ini akan naik lagi ke desil 1, desil 2, sehingga ini juga perhatian kita lebih banyak memberikan bantuan ke desil 1, desil 2, karena memang di sini yang miskin ekstrimnya ini. Kemudian di alhamdulillah juga di Kabupaten Bualemo juga kita untuk penanggulangan kemiskinan seperti yang saya sampaikan Pak Kadis Sosial tadi, kita juga punya program strategis nasional yaitu Sekolah Rakyat Unggulan. Itu juga salah satu upaya pemerintah nasional dan juga pemerintah daerah Kabupaten Mbalemo untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Mbalemo, karena seluruh siswa dari SRU itu adalah siswa yang berada di desil 1, desil 2 di dari data kemiskinannya, sehingga ini diharapkan mampu berapa tahun ke depan ini mampu mendongkrak perekonomian keluarga dari si miskin tersebut. Ini salah satu upaya pemerintah untuk menanggulanginya. Kemudian juga kita punya hilirisasi peternakan yang insya Allah tahun depan ini juga akan segera dilaksanakan di Kabupaten Mbalemo. Ini juga tentunya akan membuka peluang usaha bagi seluruh masyarakat Mbalemo, dan tentunya sasarannya adalah masyarakat miskin. Kemudian juga nanti akan ada juga, kemarin sudah dilatih kurang lebih 25 orang untuk inseminasi buatan khususnya untuk peternakan. Ini juga diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Mbalemo melakukan inseminasi buatan di masing-masing kecamatan. Ini beberapa program yang disampaikan. Kemudian terakhir juga kami kemarin memberikan bantuan UMKM ke beberapa UMKM di Kabupaten Mbalemo. Ini salah satu upaya dilaksanakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Mbalemo.
2: Oke, baik. Sebelum saya lanjut ke Pak Syafruddin dari Dinas Sosial, saya akan coba terima di line telepon ya. Ada Pak Sudirman di Batuda. Ya, halo Pak Sudirman.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon maaf ini kepada Bapak-Bapak dari Sunder. Ya, saya dari kabupaten lain, tapi saya mau lihatnya ini dari stop provinsi saja, supaya kita sama-sama dari Kabupaten Rontal, sama saja dengan Kabupaten Gorontalo ini.
2: Baik Pak, langsung saja Pak.
4: Tadi sudah disampaikan bahwa bantuan untuk memberantas kemiskinan ini itu sudah pada menyasar ke desil ya. Maka pertanyaan pertamanya saya, apakah desil yang 1 sampai 4 itu untuk perolehan bantuan itu misalnya permodalan, apakah beda perolehannya? Kemudian yang kedua adalah tadi saya disinggung juga masalah perbengkelan ataupun warung atau sejenisnya, itu cara untuk memperoleh bantuan itu gimana? Apakah ada persyaratannya permohon atau bagaimana? Dan kemudian yang akan didapatkan oleh pemohon ini apakah bentuknya uang atau bahan yang akan digunakan dalam perbengkelan maupun kios yang dimaksud tadi? Kira-kira hanya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Okay. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Pak Sudirman ini untuk bantuan sosial saat ini, apakah penerima sudah dibedakan berdasarkan desil begitu ya? Misalnya desil 1 sampai 4, apakah ada perbedaan jenis atau besaran bantuan yang diterima masing-masing desil begitu ya? Kemudian bagaimana juga dengan masyarakat yang memiliki usaha kecil seperti bengkel atau warung? Ini bagaimana cara mereka mendapatkan bantuan atau program pemberdayaan usaha dari pemerintah dan apa saja persyaratannya ya? Baik, pertanyaan satu, pertama tadi mungkin saya ke Pak dari Dinas Sosial ya, Pak Syafruddin. Silakan Pak Syafruddin bisa menanggapi. Halo? Ya. Halo Pak Syafruddin.
5: Ya.
2: Oke, okay. Ya baik.
5: Terima kasih.
2: Baik.
5: Salam dari Mbalemo.
6: Untuk penanggulangan kemiskinan ini kami berupaya agar bagaimana apa yang kami berikan ini akan dimanfaatkan lebih maksimal dan memang betul-betul memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Nah, untuk pemberian bantuan terkait dengan bengkel, mesin jahit, dan sebagainya untuk usaha-usaha rumahan seperti kue, ini sebelumnya memang berdasarkan desil.
2: Baik, halo. Ya, rupanya suaranya Bapak belum tiba-tiba hilang ya. Pak Syafruddin, halo. Iya. Baik. Ya, ternyata
7: desil 1 sampai desil 4.
2: Rupanya jaringan kurang bagus peringer sehingga memang suaranya Pak Syafrudin ini tidak jelas dan hilang-hilang begitu ya. Tapi peringer untuk Anda juga ya, yang saat ini baik Pak Syafrudin, halo.
6: Ya.
2: Iya, baik.
6: Ya, silakan. Kami lanjut.
2: Baik, silakan.
6: Mohon maaf jaringannya, makanya saya ambil di luar.
2: Iya, baik, silakan.
6: Untuk memenuhi bantuan yang dimaksud, di samping sudah memiliki keahlian, maka tim kami juga akan melakukan asesmen, akan melakukan penilaian apakah yang bersangkutan betul-betul harus diintervensi dengan bantuan. Sehingga tim kami akan turun dan melihat asesmen sejauh mana keahliannya, sebagaimana kebutuhan dan kira-kira apa prospeknya ke depan.
2: Oke.
6: Okay. Setelah itu disimpulkan bahwa yang bersangkutan layak, maka yang diberikan bukan uang.
2: Baik.
6: Yang diberikan adalah peralatan yang dibutuhkan. Sehingga kami akan menetapkan itu dan mengusulkan kepada kementerian. Dalam hal ini sentra tumulto dan juga dari pemerintah daerah ini akan kami berikan dengan catatan harus dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan taraf kehidupan, khususnya meningkatkan ekonomi penerima.
2: Oke. Okay.
6: Saya kira
2: ya. Oke. Okay. Ya, baik, menit ke 44 dari pukul 16 pendengar, kita akan jeda dan kami kembali sesaat lagi.
8: Kadang aku bingung, kenapa ya kemiskinan itu susah banget diberantas? Apa karena upahnya rendah?
9: Bukan cuma soal itu. Upah rendah memang salah satu faktornya, tapi kemiskinan itu lebih kompleks. Banyak hal yang saling berkaitan.
10: Bener, contohnya tuh masalah keluarga. Kalau seseorang tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung nih ya, seperti minimnya pendidikan atau dukungan ekonomi, mereka tuh sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
8: Oh, jadi faktor keluarga juga berperan ya? Tapi aku pikir kalau sistem pemerintah baik, ya semuanya juga bisa selesai.
9: Nggak semudah itu dong. Sistem benefit seperti bantuan sosial juga sering nggak efektif. Kadang distribusinya nggak tepat sasaran atau malah nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
10: Selain itu, ada juga faktor skill. Banyak loh orang yang tidak punya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, akibatnya mereka itu sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan jangan lupa, di beberapa negara, konflik bersenjata jadi penyebab utama kemiskinan.
8: Wow, aku nggak pernah mikir sejauh itu. Jadi kemiskinan itu gabungan banyak faktor ya, dari individu, keluarga, sistem, sampai kondisi global.
9: Betul banget. Untuk mengatasi kemiskinan, kita butuh usaha bersama. Nggak cukup hanya fokus pada satu faktor saja loh. Tapi semuanya harus ditangani secara holistik.
10: Mari bergerak bersama untuk mengatasi kemiskinan struktural, karena perubahan dimulai dari kepedulian kita.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
11: Tamu Kita.
2: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Programa 1 dan menit ke 46 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan ini akan jadi sesi terakhir kita pendengar ya. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu ditanyakan, cuma karena waktu kita tidak cukup ya, insya Allah beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber ini bisa ditangkap dengan baik dan ini juga bisa menambah informasi untuk kita semua begitu ya. Baik, saya ke Pak Syaiful. Halo Pak Syaiful.
12: Ya.
2: Pak Syaiful, ini bagaimana juga BPS melihat persoalan akses masyarakat miskin terhadap modal, pasar, dan juga kesempatan mengembangkan usaha ini, Pak?
12: Baik. Sebenarnya di zaman yang sekarang ini relatif sudah lebih bagus ya. Maksudnya zaman sudah semakin transparan, fasilitas kredit juga banyak sekali, Kur. Saya lihat pemerintah sudah menawarkan bermacam-macam. Dan apalagi bahkan sekarang Kemensos menggagas digitalisasi untuk semua bansos dan lain-lain gitu ya, supaya akses masyarakat lebih terbuka. Tetapi di saat yang sama juga, saya rasa masyarakat harus lebih berhati-hati ya. Ini saya angkat isu yang mungkin tidak secara langsung yang ditanyakan tadi, karena sebagai contoh kayak pemerintah memang membuka akses untuk bantuan dan lain-lain macam-macam, tapi beberapa kasus contohnya ada yang terindikasi judol dan lain-lain sehingga bantuan itu di-cut gitu. Jadi tadi kan masalah pemberian bantuan adalah masalah pengalokasian resource pemerintah yang kita tahu juga terbatas dari anggaran. Jadi sekiranya masyarakat dapat kesempatan untuk itu, kami juga berharap masyarakat memanfaatkan itu dengan optimal dan pada tempatnya gitu. Supaya resource yang terbatas itu memang termanfaatkan optimal sesuai peruntukannya.
2: Iya, artinya apa yang disampaikan sama Pak Syaiful ini merupakan juga akar persoalan kemiskinan di Desa Bualemo yang memang Pak paling perlu begitu mendapat perhatian pemerintah begitu Pak.
12: Betul, dan akses masyarakat untuk istilahnya apa ya, dalam tanda kurung mungkin mengiklankan dirinya atau menyampaikan ke Pak pemerintah bahwa saya ada, saya butuh untuk dilihat, itu semakin terbuka terkait akses ke bansos dan lain-lain. Itu bahkan sudah sangat banyak kanal untuk pemutahiran data secara mandiri.
2: Baik.
12: Di level desa ada 6NG, di aplikasi punya Kemensos ada cek bansos, BPS juga punya kanal DTS. Jadi berbagai pintu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekarang.
2: Ya baik, saya beralih ke Pak Srijun dari Bapeda. Halo Pak Srijun.
11: Ya,
2: Pak Srijun, bagaimana juga pemerintah mengukur keberhasilan program ini Pak? Apakah cukup dengan turunnya angka kemiskinan atau ada indikator lain seperti peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat Pak?
11: Ya siap. Jadi memang untuk kita pemerintah Kabupaten Bualemo bahwa untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bualemo ini kita memiliki dokumen namanya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah RPKPD 2025-2030. Nah, di sini kita mau overcutting OPD mana berbuat apa, sehingganya ini bantuan dan semua program ini tepat sasaran ke masyarakat miskin. Dan memang yang kita utamakan tadi, ya memang kita berada di desil 1, desil 2. Karena ini yang memang harus benar-benar diintervensi dengan bantuan. Karena ini yang memang miskinnya adalah miskin ekstrimnya memang jadi sasaran kita, sehingganya mengukur keberhasilan ini kita akan lihat nanti di akhir RPJMD kita. Kita akan melihat bagaimana peningkatan pendapatan per kapita dari masyarakat sesuai dengan visi misi dari Bapak Bupati Bualemo, dan juga kita berharap kemiskinan di Kabupaten Bualemo setiap tahunnya ini akan menurun, dan kami berharap di tahun 2030 nanti kita berada di satu digit angka kemiskinan di Kabupaten Bualemo dengan adanya berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bualemo saat ini.
2: Ya baik, saya ke Pak Syafruddin. Pak Syafruddin, halo. Halo Pak Syafruddin. Ya, Pak Syafruddin, ini kendala terbesar Dinas Sosial dalam mengurangi kemiskinan di tingkat masyarakat desa ini apa Pak?
13: Terima kasih. Yang jelas kemiskinan itu ditentukan oleh berbagai elemen. Pertama yang saya sebutkan di awal adalah lapangan pekerjaan yang terbatas, menimbulkan produktivitas dan pendapatan yang tidak maksimal dan di bawah. Nah ini tentu akan berhubungan dengan kebutuhan ekonomi. Maka mereka membutuhkan bantuan. Nah untuk bantuan sosial, kami memiliki dua skim. Skim untuk pemenuhan konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan sementara, dan ada skim untuk pemenuhan peningkatan ekonomi. Nah, dalam catatan kami di tahun 2026 ini kami telah menyalurkan hampir 1 miliar rupiah untuk bantuan yang bersifat peningkatan ekonomi. Nah, belum yang dari dinas lain, kami dan sebagainya. Sehingga hemat kami bahwa untuk mengikis mata rantai kemiskinan ini harus pertama peningkatan taraf pendidikan, yang kedua membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan bagi yang memiliki pekerjaan yang rentan, tentunya lewat bagaimana unsur-unsur bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kelautan, ini membuka ruang sebesar-besarnya. Baik. Sehingga masyarakat yang kurang mampu dalam tingkat keahlian yang lebih tinggi, dia bisa masuk pada lini-lini yang tersedia.
2: Okay,
13: sehingga
2: baik.
13: Mudah-mudahan dengan kebijakan ini bisa mengikis
2: baik.
13: Kemiskinan dual ini.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Syafruddin atas informasinya, dan tidak terasa menit ke 53 dari pukul 16, dan untuk itu kita akhiri untuk dialog kita. Sekali lagi terima kasih buat ketinggian narasumber yang sudah meluangkan waktunya bersama RRI, dan tentu kita belajar bahwa menurunkan angka kemiskinan bukan hanya soal memberikan bantuan, tetapi juga bagaimana membuka akses pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta mendorong masyarakat agar semakin mandiri, begitu ya. Jadi semoga upaya pemerintah dan seluruh pihak di Kabupaten Bualemo ini dapat terus diperkuat, sehingga masyarakat desa tidak hanya terbantu, tetapi benar-benar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan ya. Untuk itu kita akhiri untuk dialog tamu kita sore ini. Sekali lagi terima kasih buat ketiga narasumber sudah bersama RRI sore hari ini. Terima kasih buat Pak Saiful, Kepala BPS Kabupaten Bualemo. Terima kasih Pak. Kemudian juga ada Pak Sri Jun, Kepala Bapeda Kabupaten Bualemo juga. Terima kasih. Dan juga ada Pak Syafruddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bualemo. Terima kasih Pak Syafruddin ya. Untuk itu saya Bakri Potobuga pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
14: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota. Lintas Berita Magota edisi Selasa 8 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila dan kita ikuti informasi dari RRI Manado. Angkat tema kepemimpinan Kristen di era AI. Stak Apolos Manado wisuda 118 mahasiswa program sarjana dan pasca sarjana.
2: Dr. Andes Tito Tulaka SPH SMAMAB lulus dengan predikat magna cum laude.
3: Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-30 program sarjana dan pasca sarjana. Sebanyak 118 mahasiswa dari jenjang S1, S2, dan S3 resmi diwisuda dalam prosesi yang berlangsung khidmat di MIKEN Manado. Ketua Stak Apolos Manado Dr. Heri Dahlan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya wisuda ke-30 yang menurutnya merupakan anugerah Tuhan. Pada wisuda tahun ini, Stak Apolos Manado mengusung tema memahami zaman, menjawab tantangan, dan menangkap peluang panggilan kepemimpinan Kristen di era artificial intelligence. Menurut Dahlan, tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap perubahan zaman yang semakin dipengaruhi perkembangan AI yang juga menjadi tantangan bagi para pemimpin Kristen dan gereja.
4: Kami dalam melaksanakan pendidikan itu harus memenuhi tridharma pendidikan tinggi, ada pengajaran pendidikan, ada pengabdian masyarakat, dan ada penelitian. Itu yang dilakukan. Dan hari ini para wisudawan telah membuktikan baik program sarjana, program magister, dan program doktor bahwa mereka semua layak untuk wisuda. Ada beberapa mahasiswa secara khusus program doktor yang mendapatkan peringkat magna cum laude. Salah satu adalah Bapak Dr. Tito Kumaka yang oleh anugerah Tuhan boleh mendapat peringkat kelulusan dengan magna cum laude.
3: Sementara itu, Dr. Andes Titov Tulaka STH SHMAP, salah satu lulusan terbaik dari mahasiswa program S3, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian akademik yang berhasil diraihnya hingga jenjang doktoral. Menurutnya, gelar doktoral bukan sekadar tambahan gelar akademik, melainkan sebuah tanggung jawab yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang dosen, ia mengaku merasa perlu menuntaskan perjalanan akademiknya hingga jenjang tertinggi. Bahkan meski mendekati masa pensiun, semangatnya untuk belajar tidak pernah surut.
5: Syukur kepada Tuhan karena begitu baiknya Tuhan memanggil saya atau memberi saya kesempatan untuk hadir di tengah-tengah dunia akademik yang saya sudah tempuh selama ini, baik S2, baik S1, S2, maupun S3, yang notabene-nya saya tidak berhenti untuk belajar. Walaupun dalam kondisi saya sekarang ini sudah akan masa-masa tahun-tahun ini adalah masa-masa berbakti. Tapi yang namanya pendidikan saya tidak akan pernah berhenti.
3: Wisuda ke-30 Stak Apolos Manado menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat sekaligus menjawab tantangan zaman dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Kristiani di era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ke informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Gorontalo masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo.
6: Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Gorontalo masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong pemerintah kabupaten kota dan seluruh pihak terkait memperluas perlindungan bagi kelompok pekerja yang belum memiliki ikatan kerja formal. Gubernur Gorontalo menilai perlindungan tenaga kerja perlu menjadi perhatian bersama karena sebagian besar angkatan kerja di Gorontalo justru berada di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari sekitar 540 ribu angkatan kerja di Gorontalo, sebanyak 67% merupakan pekerja sektor informal, sedangkan 33% lainnya bekerja di sektor formal. Pekerja informal pada umumnya menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri atau bekerja pada usaha mandiri yang tidak berbadan hukum.
7: Merupakan sebuah motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja dan lebih meningkatkan dari apa yang kita sudah lakukan selama ini. BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan hal yang penting, khususnya bagi kita di Provinsi Sulawesi. Begitu pentingnya ini menjadi momok, ini menjadi tema kampanye kami waktu 2024 ini. Terlepas dari kekuatan politik, tetapi ini merupakan hal yang sangat mendasar. Karena ini menyangkut perlindungan kepada para tenaga kerja.
6: Menurut Gus Nar, kondisi tersebut perlu dibenahi meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan anggaran. Senada dengan hal ini, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmat, menyampaikan pada 2024, Gorontalo berada di peringkat ke-9 nasional, kemudian naik ke posisi ke-7 pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026 ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatat target cakupan kepesertaan di Gorontalo mencapai 373.489 pekerja. Dari target tersebut, sebanyak 287.380 tenaga kerja telah terdaftar sebagai peserta. Dengan capaian tersebut, tingkat cakupan kepesertaan mencapai 52,07%.
8: Universal Coverage Jam Sosek tahun 2025, dari 573.000 angkatan kerja, terdapat 277.000 pekerja yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya masih terdapat sekitar 295.000 pekerja yang perlu kita dorong untuk mendapat perlindungan jaminan sosial. Jika melihat perkembangan 3 tahun terakhir, cakupan kepesertaan jam sostek di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
6: Tren peningkatan menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya memperluas akses perlindungan sosial bagi pekerja di Gorontalo. Capaian tersebut menjadi modal untuk terus meningkatkan kepesertaan pada tahun-tahun berikutnya. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Selanjutnya informasi pendengar dan pemirsa RRI dari RRI Tahuna, pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
9: Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan tingkat desa. Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benyamin, menyampaikan laporan realisasi menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan dana desa. Menurutnya, keterbatasan laporan realisasi menyebabkan proses pencairan dana desa tidak dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
10: Kendala yang dihadapi sebenarnya dana desa. Ya. Laporan desa yang terlambat, ya, laporan realisasi penggunaan dana desa, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di desa yang terlambat. Ya. Jadi masih ada. Yang lalu itu tahap 1 ada kegiatan dana desa 2025 yang belum selesai sampai pada bulan Desember, sehingga harus
11: dilaksanakan sampai pertengahan tahun 2026.
9: Selain persoalan administrasi, pelaksanaan kegiatan sejumlah desa juga menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang bersumber dari dana desa tahap sebelumnya belum diselesaikan tepat waktu. Bahkan, terdapat kegiatan desa tahun 2025 yang seharusnya diselesaikan pada Desember, namun pelaksanaannya baru dapat dituntaskan hingga pertengahan tahun 2026. Kondisi tersebut, kata Benyamin, perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut. Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Melongoane menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain membersihkan wilayah pesisir pantai, jajaran Lanal Melongoane juga menggelar anjang sana ke kediaman tokoh adat setempat.
12: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melongoane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melongoane Letkolaut Pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melongoane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melongoane menyerahkan tali asi serta paket sembako. Dan Lanal Melongoane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
13: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September kita genap berumur 81 tahun. Itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita

0: sini, dilindungi pulau desain kita cintai ini.
1: Sementara itu, Ratu Manu Melongane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melongane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
2: Bersyukur karena dapat penghargaan, Anjang Sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain. Terima kasih.
1: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Selasa 8 September 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: loh.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Program Masa 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.26 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami sampaikan sebuah pengumuman berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo ditujukan kepada Cynthia Bawenti. Ditujukan kepada Cynthia Bawenti binti Samsudin Darise. Tempat dan tanggal lahir 24 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu beralamat di Jalan Palma, Kelurahan Liboo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Isi radiogram agar termohon datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat Pengadilan Agama Gorontalo Ahmad Nazamuddin, Kota Gorontalo, dan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Ikro R. Datau bin Yusuf Rahman Datau sebagai pemohon. Kami sampaikan kembali pendengar, pengumuman berasal dari jurusita Pengadilan Agama Gorontalo ditujukan kepada Cynthia Bawenti binti Samsudin Darise. Tempat dan tanggal lahir 24 Mei 94, agama Islam, belum bekerja, dahulu beralamat di Jalan Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Isi pengumuman agar termohon datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo yang beralamatkan di Jalan Ahmad Nazamuddin, Kota Gorontalo, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Ikro R. Datau bin Yusuf Rahman Datau sebagai pemohon. Demikian sebuah pengumuman kami sampaikan tertanda jurusita Abdul Kadir Tali Tuliyabu.
0: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
7: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua pendengar, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan sholat maghrib. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limbuto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali pendengar bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, dan nanti ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Leboto, Batu Daah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Sementara Anda yang berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pendengar pada pukul 17.52, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 bersama Yunita Zakaria.

0: Demikian pengajian Al-Quran bersama Yunita Zakaria dalam Surah Al-Ahzab ayat 35. Selanjutnya penyampaian Risalah Maghrib yang akan disampaikan oleh Fatmawati Soaib Bubihu dengan judul Penguatan Moderasi Beragama untuk Mencegah Polarisasi Sosial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat wal afiat, selawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan risalah dengan tema penguatan moderasi beragama untuk mencegah polarisasi sosial. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita hidup di era digital, di mana informasi mengalir tanpa bendung. Perbedaan pandangan politik, paham keagamaan, dan isu sosial sering kali digoreng sedemikian rupa hingga memicu polarisasi sosial. Sebuah kondisi di mana masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, merasa paling benar dan menganggap kelompok lain sebagai musuh yang harus disingkirkan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kita untuk menjadi umat yang moderat wasathiyah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang pertengahan, umat yang moderat, umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi. Orang yang moderat tidak akan ekstrim kanan atau berlebihan dalam beragama hingga melahirkan radikalisme dan intoleransi, dan tidak pula ekstrim kiri atau mengabaikan nilai-nilai agama atau liberal. Untuk mencegah polarisasi sosial yang merusak tatanan bangsa, ada tiga pilar utama moderasi beragama yang harus kita perkuat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengedepankan tasamuh atau toleransi. Perbedaan adalah sunnatullah atau ketetapan Allah. Jika Allah menghendaki, Dia bisa saja menciptakan seluruh manusia ini seragam. Namun, perbedaan diciptakan agar kita saling mengenal, lita'arafu, menghargai perbedaan pendapat, baik dalam masalah furu'iyah atau cabang agama, maupun perbedaan suku dan bangsa adalah kunci utama meredam polarisasi. Yang kedua, tabayyun, verifikasi informasi. Polarisasi sosial seringkali dipicu oleh hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial. Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan tabayyun, check and recheck, ketika menerima suatu berita, dan sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Pendengar, jangan mudah terprovokasi dan ikut menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya hanya karena membenci kelompok lain. Yang ketiga, mengutamakan persaudaraan, ukhuwah. Para ulama kita mengajarkan tiga konsep persaudaraan yang sangat indah untuk menjaga persatuan, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah Wathaniyah, persaudaraan sesama bangsa, ukhuwah Bashariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Ketika kita memandang orang lain yang berbeda sebagai saudara kesekemanusiaan atau setanah air, maka ruang untuk saling membenci dan mengotak-ngotakkan masyarakat akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, mari kita jadikan diri kita sebagai agen penyejuk, bukan agen kompor yang memperkeruh suasana. Di masjid, di lingkungan rumah, maupun di media sosial, suarakanlah pesan-pesan kedamaian, keadilan, dan kesantunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita agar tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang penuh rahmah, serta menjauhkan bangsa kita dari perpecahan dan polarisasi yang merusak tatanan hidup kita sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian risalah menjelang azan maghrib bersama Fatmawati Syuaib Bobihu dengan judul Penguatan Moderasi Beragama untuk Mencegah Polarisasi Sosial. Kini pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda,

orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Sahabatnya bertanya, kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta dan bila berjanji, sering mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cinta itu.
1: Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, pukul 18.41 menit waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar. Dan untuk itu, saya Bakri Putabuga juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan Yusri M. Punono, insya Allah akan menemani Anda pendengar dalam Gorontalo malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dializer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jadi kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Selamat malam pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini edisi Selasa 8 September 2026. Anda bersama saya Yusri.

Dengar kami ajak anda untuk mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma telah melangsungkan sebanyak 14 penerbangan pesawat sejak Bali dibuka hari ini. Total penumpang yang bisa diangkut sebanyak 804 penumpang dari berbagai maskapai, di mana ini disampaikan oleh Assistant Manager of Airside Operation and Landside Service PT Angkasa Pura Indonesia, Alyuda Heru Librawan. Pada hari pembukaan kembali, ditargetkan 28 penerbangan dapat berlangsung sesuai skedul yang ada. Hanya saja saat ini ada beberapa penerbangan yang dibatalkan, akibatnya penumpang pesawat harus digabungkan dengan penerbangan lainnya. Saat ini Bandara Halim Perdana Kusuma masih dalam masa transisi sehingga dibutuhkan waktu agar penerbangan kembali berjalan normal. Namun demikian, pihak Bandara Halim Perdana Kusuma berharap bencana segera berlalu sehingga penerbangan dari bandara tersebut bisa kembali berjalan normal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terdengar Badan Pangan Nasional mempercepat penyaluran bantuan pangan beras untuk menjaga stabilitas harga, di mana penyaluran bantuan ditargetkan rampung pada September 2026 guna memperkuat akses pangan masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas Igusti Ketut Astawa mengatakan percepatan penyaluran penting untuk mengendalikan harga beras. Intervensi pemerintah juga diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di masyarakat. Semakin cepat bantuan disalurkan, akan semakin cepat pula manfaat intervensi dirasakan oleh masyarakat. Langkah ini juga sekaligus diharapkan meningkatkan daya jangkau masyarakat terhadap kebutuhan pangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Buddha bersama Yanti Vianney Woe dalam judul Menghargai Kemanusiaan.

Abiwadana silisa, nicang wada pancaino, cataro dama wadanti, ayuwano sukang balang. Seseorang yang selalu menghormati dan menghargai mereka yang lebih tua dan lebih suci, maka akan memperoleh 4 manfaat: umur panjang, keagunan, kebahagiaan, dan kekuatan. Dhammapada Syair 109. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah menghargai kemanusiaan. Pendengar RRI yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial, di mana dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari kerjasama antar sesama manusia. Sejak berada di dalam kandungan, manusia sudah membutuhkan dukungan orang lain dalam mempertahankan hidupnya, terutama dalam hal ini dari sosok seorang ibu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan orang lain, demikian dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Hakikat manusia adalah makhluk sosial, berlaku bagi semua manusia tanpa memandang kedudukan sosial, suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah keniscayaan yang harus dilakukan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan sesama tanpa dapat memilah dan memilih. Upaya untuk menjadikan diri sendiri menjadi manusia yang individualis, memisahkan diri dari orang lain, dan acuh tak acuh justru akan menimbulkan persoalan tersendiri. Persoalan dalam diri sendiri ataupun persoalan hubungan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya akan melahirkan penderitaan dalam dirinya. Menyadari adanya ketergantungan dengan orang lain semestinya membuat manusia menjadi sadar bahwa dengan ketidakmampuan untuk dapat hidup sendirian, diperlukan adanya kesadaran untuk dapat saling memahami dan menghargai antar sesama. Kemampuan saling menghargai atas dasar nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk hubungan timbal balik yang tulus, yang berimbas pada kebaikan pada diri masing-masing pihak. Berkaitan dengan perilaku menghargai kemanusiaan, Guru Agung Buddha Gotama memberikan wejangan dalam Ratana Sutta sebagai berikut. Maka itu, duhai para makhluk, perhatikanlah perlakuan umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian kepadamu siang dan malam. Pendengar RRI yang berbahagia, makna yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, Guru Agung Buddha Gotama mengajarkan agar sesama umat untuk senantiasa saling menebar cinta kasih dan saling melindungi antar sesama manusia tanpa membedakan apapun. Cinta kasih metta dan kasih sayang karuna menjadi faktor penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Praktik yang demikian tentu akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, jargon menghargai kemanusiaan tentu akan terlaksana dengan baik. Lebih lanjut, Guru Agung Buddha Gotama memberikan penegasan dalam Karaniya Metta Sutta bagaimana hendaknya orang memperlakukan semua makhluk melalui syair berikut. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikian terhadap semua makhluk dipancarkan pikiran kasih sayang tanpa batas. Menghargai kemanusiaan memerlukan kesadaran totalitas, bukan sekedar menahan diri dengan tidak mengganggu atau mengusik orang lain, atau hanya bersifat pasif semata. Menghargai kemanusiaan lebih ditekankan bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan badan jasmani atas dasar nilai-nilai universal
kemanusiaan. Dengan lain kata, menghargai kemanusiaan adalah sebagaimana manusia memanusiakan manusia itu sendiri. Demikian rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dengan dimanapun Anda berada, kita sudahi untuk mimbar agama Buddha malam hari ini. Segera kita bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari ketukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi turun diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan, pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98, itu sudah recover, sebelumnya turun sampai 88, berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan.

0: literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
1: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan yang...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
3: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500. Okay. Melainkan di angka 5.000 sampai dengan 5.000.
4: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir.

0: Di tanggal 18 September untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya, akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
2: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
1: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
5: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
6: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
4: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
7: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
4: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
8: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
9: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
4: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
10: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
11: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
4: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
12: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita
4: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
13: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
4: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
14: Klaten, Jawa Tengah.
4: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
15: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda masih terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik di malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dengan jumlah kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo terus meningkat dan kini mencapai 6.604 kasus. Sebanyak 3.175 orang dilaporkan meninggal akibat wabah ini. Berdasarkan data Institut Kesehatan Masyarakat Nasional DRC, dalam 24 kurun waktu 24 jam, tercatat 82 kasus baru dan 41 kematian. Dengan tambahan ini, total kasus sejak awal wabah mencapai 6.604 kasus, sementara jumlah kematian mencapai 3.175 orang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
6: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
6: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sok peduli deh. Pergi, pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
6: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
6: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
5: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
6: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
5: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
6: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
5: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
7: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
5: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
5: Ibu,
6: kamu datang juga, Nak.
5: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
6: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
5: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
6: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
5: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
6: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
6: Masih ingat foto ini, Nak?
5: Iya, Bu, aku ingat.
6: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
5: Takut kenapa, Bu?
6: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
5: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
6: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
5: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahabat.

0: Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Makin malam, terus kita senamungkan kebersamaan untuk hari ini dengan beberapa deretan lagu, termasuk kita juga akan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Bicara soal apa yang menjadi harapan setiap orang, kita juga tidak harus menjadi pecundang gitu ya, untuk mempertaruhkan segala hal dengan sesuatu yang kurang baik gitu ya, jalan yang kurang baik, dengan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita, tapi kita berusaha untuk ngotot gitu ya. Karena sesuatu hal yang dipaksakan itu walaupun hasilnya baik, tapi kedepannya tidak akan baik untuk kita.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

kadung atau terlanjur mencintai seorang, ya ya udah kalau mau pergi pergi aja gitu ya, tapi kamu sangat akan berkesan gitu dalam kehidupanku. Kadang itu yang menjadi dilema gitu ketika di saat sudah mulai berada di titik jenuh ya, padahal sama-sama masih saling cinta. Kadang memang kita harus perlu gitu ya namanya untuk break sejenak dari komunikasi. Mungkin melakukan introspeksi diri masing-masing gitu dari setahun perjalanan hubungan silaturahmi antara kalian berdua tuh harus dibuat renggang sedikit gitu ya, untuk melihat apa sih yang harus kita perbaiki agar hubungannya bisa terus berlanjut sampai ke jenjang yang diinginkan. Tapi kalau kelamaan juga kayaknya jangan deh ya, takutnya ada bisikan-bisikan lain gitu yang akan mengganggu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi kini semakin luas, di mana literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi memahami informasi secara kritis. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu, masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Kita masih terus menemukan kebersamaan untuk malam hari ini, satu persembahan dari singlenya Gigi Andai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Jam 10 ya, saatnya kami temani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Deretan lagu-lagu di era tahun 90-an akan menemani aktivitas malam Anda. Mari juga kita mengupdate kembali beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Perdana Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut sanggahan masyarakat terhadap data bantuan sosial meningkat tahun ini. Jumlah sanggahan dinilai lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat sendiri dapat menyampaikan sanggahan melalui sejumlah kanal yang disediakan pemerintah, salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur akses data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Sanggahan juga dapat disampaikan melalui call center Kementerian Sosial di 021 171 171 dan masyarakat juga bisa menggunakan layanan WhatsApp di 0887717171. Menteri Sosial mengatakan pemerintah menyiapkan kanal digital baru untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial, di mana kanal ini dapat diakses melalui laman perlinsos.kemensos.go.id mulai tahun depan. Menteri Sosial mengatakan BPS juga menyediakan saluran khusus untuk melihat data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana masyarakat juga diminta aktif mengoreksi data apabila menemukan penerima bantuan yang dinilai tidak layak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah menurunkan 7.908 konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri. Hal ini diungkap Menteri Komdigi Mutia Hafid sebagai langkah tegas dalam menindak peredaran konten penipuan di ruang-ruang digital. Penurunan ribuan konten ini, pendengar, merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Penindakan ini merupakan hasil kerja tim patroli cyber Kemkomdigi dan BP2MI yang dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2026. Melihat banyaknya konten iklan penipuan yang dilakukan penindakan, Menteri Komdigi menyatakan bahwa hal ini menjadi permasalahan serius sebab konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Dirinya menyampaikan langkah penindakan akan terus diakselerasi dan diperluas melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Ini ditegaskannya sebagai komitmen pemerintah dalam memberantas pelaku kejahatan digital untuk mengeksploitasi masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pertanyaan Kementerian Sosial menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja, di mana pelatihan ini akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal masuki dunia kerja. Menteri Saifullah mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki pilihan melanjutkan pendidikan atau masuki dunia kerja, dan bagi siswa yang memilih untuk bekerja, mereka akan diarahkan nantinya mengikuti pelatihan keterampilan sesuai dengan potensinya. Dan bagi siswa yang memenuhi persyaratan, ini bisa ditunjang dengan dukungan beasiswa jikalau ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Sementara siswa yang memilih bekerja akan mendapatkan jalur pengembangan keterampilan sebagai tenaga terampil.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, 52 menit saat ini dari jam 10 malam mau menuju ke jam 11 kita selesaikan untuk sesi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu melalui deretan lagu-lagu di tahun 90-an. Masih ada satu segmen lagi yang akan menemani Anda dalam jazz musik. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

0: kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian, masalah-masalah lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya, juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia lalu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Lalu ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ayahnya? 20 menit kemudian, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengangkat kentang dari panci dan menempatkan ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu menatap putrinya. Nak, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa artinya semua ini, ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan tentang kentang, telur, dan kopi. Masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, dan akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Nak, kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu akan menjadi kentang, telur, atau kopi? Pesan dalam cerita ini, banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami, edisi siar Selasa 8 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Purnomo mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Rabu 9 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo Pagi ini edisi Rabu 9 September 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Petabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Dan tentu Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari berikut ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di 101,8 MHz. Sesaat lagi pemancar kami akan, maksud kami sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama dalam Religi Pagi yang nanti insya Allah akan berlangsung di studio RRI Net dan akan dipandu oleh rekan Anja atau Yayan Jafar, pendengar ya. Baik, dan pendengar, selanjutnya kami juga sampaikan untuk jadwal sholat hari ini di hari Rabu 9 September 2026 subuh pada pukul 4.27, terbit pukul 5.39, duha pukul 6.06, zuhur pukul 11.49, asar pukul 14.56, maghrib pukul 17.52, isya pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Baik peringar, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, selanjutnya kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

firman Allah dalam ayat ini, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, ai hala bai'ikum wa syira'ikum wa akhdhikum wa ata'ikum. Udkurullaha zikran katsira, yaitu ketika kalian berniaga, ketika kalian melakukan transaksi jual beli, maka senantiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan, dalam perniagaan. Jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dunia menyibukkan kita sampai akhirnya kita lupa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini religi pagi di edisi Rabu 9 September 2026 atau di 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah kembali hadir menemani pagi Anda dengan topik tematik di setiap Rabu pagi, Al-Quran dan Tajwid. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, alhamdulillah kita sudah terhubung lewat virtual Zoom bersama para ustadz yang bertugas di hari ini. Saya sapa yang pertama ada Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LCMSI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Iya, berikutnya ada Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayang.
0: Jo.
2: Pak Dokter.
1: Alhamdulillah, sehat Ustadz Khair.
2: Dalam masalah kurang sedikit ini suara.
0: Pengaruh badikili Ustadz Khair ya.
2: Masya Allah.
0: Baik, Ustadz Husni, seperti biasanya mengawali religi pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ba'du, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengembalikan hidup kita setelah dimatikan ya, dengan tidur, dan alhamdulillah, hari ini kita sehat walafiat. Berharap insya Allah semua aktivitas kita pagi hari ini sampai tidur kembali ini oleh Allah sebagai kebaikan dan pahala, serta Allah mudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya. Salawat dan salam pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mencerahkan seluruh umat manusia dengan akidah syariah, dan lebih-lebih adalah memberikan satu nikmat yang kekal sampai hari kiamat. Nikmat itu adalah nikmat Al-Quran. Beliau persembahkan untuk kita dan menjadi hidayah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti dan juga mendapatkan syafaat Al-Quran di saat Allah mengumpulkan semua umat manusia di akhir zaman dan di hari kiamat. Kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, terima kasih Ustadz. Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung, kami ingatkan kembali topik tematik di Rabu pagi, Al-Quran dan Tajwid. Anda bisa bergabung di 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Saya sapa penelpon pertama di 0821-9664-8664. Assalamualaikum religi pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmin ya?
3: Ya, Ibu Rahmin Rajak di Mola Mahu.
0: Ibu Rahmin Rajak di Mola Mahu. Toduolo Ibu Rahmin.
3: Ya. Pertanyaan saya, apa yang terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: pertanyaan pertama tadi dari Ibu Rahmin Rajak di Mola Mahu. Tafadhal Ustaz Khair.
1: Ya, dari surah At-Tahrim ayat 1 surah ke-66 ya dalam Al-Qur'an itu berbunyi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi marda azwajik wallahu ghafurur rahim. Maksudnya wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat ini Allah menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi. Padahal madu itu adalah minuman yang halal. Sebab hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Jadi ini asbabun nusulnya ini karena ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga pada waktu itu istri-istrinya dia menyatakan bahwa madu itu adalah sesuatu yang dia tidak minumkan lagi karena terjadi antara istri beliau Hafsah dengan salah seorang istri yang lainnya itu terjadi meminum yang bahkan beliau telah tidak mau lagi tidur kepada istrinya yang lain, sehingga itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bentuk penyampaian kepada Rasulullah bahwa apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dihalalkan dan tidak boleh diharamkan, ya seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aynama aymanikum wallahu maulakum wa huwa alimun hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi ini hubungannya dengan ayat yang pertama tadi. Karena Rasulullah SAW telah bersumpah untuk tidak mau memakan, meminum madu tadi. Sementara madu itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dia telah menetapkan satu ketentuan, yaitu wajib bagi seorang membebaskan dirinya dari sumpah yang pernah diucapkannya dengan membayar kafarat sebagai yang dijelaskan dalam firman Allah di dalam surah yang lain ya. Maka kafaratnya adalah denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu beri kepada keluargamu, atau memberi pakaian dan seterusnya. Itu disebut dengan kafarat ya. Jadi kafarat sumpah-sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang sesungguhnya tidak boleh dalam agama, itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian ayat yang ketiga, karena lima ayat ini yang disampaikan tadi, wa is asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa falamma naba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma naba'aha bihi qalat man anba'aka hadza qala naba'ani ya aniyal alimul khabir. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahu pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, seterusnya ya. Ayat keempat. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallahu wa maulahu wa jibrilu wa sahil wasalihul mu'minin ulaika ba'da zalika zahir.

0: Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindung dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya. Nah, jadi ini disampaikan kepada istri-istrinya supaya jangan berseteru atau dua-dua membenci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perilaku yang tidak disenangi oleh mereka. Jadi Nabi itu menetapkan ketentuan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sesuatu itu bukan karena kehendak dirinya, tetapi itu adalah in wahyu yuha, adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir, yang kelima, asa rabbuhu in talakahunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abakara. Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Nah, ini janji Allah kepada Rasulullah dan memberitahu kepada istri-istrinya, jika kau diceraikan oleh Nabi, boleh jadi Allah akan mengganti istri-istri yang lebih baik, yang beriman, yang patuh, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda maupun perawan. Jadi itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti misalnya menikahi Aisyah, itu bukan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu disampaikan langsung oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin yang beberapa, karena kalau mau dijelaskan semua tentu akan panjang ya. Wallahualam.
1: Iya, terima kasih Ustaz Khair. Pertanyaan kedua tadi dari Tineni Li Afni untuk Ustaz Husni. Tafadhal Ustaz. Iya. Ustaz Husni. Baik, Ustaz Khair barangkali bisa dijawab dulu pertanyaan kedua tadi dari Nenek Li Afni, karena Ustaz Husni saat ini juga sudah tidak berada di Zoom.
0: Apa pertanyaannya? Saya tidak
1: simak. Kalau yang saya tangkap tadi surah Al Imran, Ustaz.
0: Oh, surah Al Imran ayat?
1: Ayat 133 ya Ustaz ya, sampai dengan 134.
0: Oh, itu masalah ini ya, masalah surga ya, surah Al Imran 133 itu.
1: Iya Ustaz, apa ada Ustaz?
0: Ya. Jadi surah Al-Imran ayat 103, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, kata Allah, kamu mencari ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa yang disiapkan surga yang luasnya seperti dunia, seperti luasnya langit dan bumi. Jadi tidak akan kehabisan kapling kita di sana ya. Jadi Allah menyuruh kepada kita semua kaum muslimin bersegera meminta ampunan Allah. Nah, jadi minta ampun, kemudian bersegera dengan surga. Nah, karena kalau kita sudah diampuni, maka insya Allah dosa-dosa kita akan gugur dan kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai reward yang tertinggi yang diberikan kepada kita. Nah, sewaktu-waktu kita bisa berdosa dan bermaksiat, itulah yang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehilafan dan kesalahan seorang mukmin harus segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera, jangan kalah cepat dengan al-maut, ya. Jadi jangan cepat kalah cepat dengan al-maut untuk menjemput daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pada ayat 134 ini orang-orang yang senantiasa bertakwa. Pertama, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu memberikan kepada orang lain, baik dia waktu mampu atau punya lapang maupun dia sempit. Jadi tetap dia berinfak, sedekah, zakat dan sebagainya, walaupun dia memiliki sesuatu atau tidak memiliki atau kurang memiliki sesuatu, dia akan tidak ada kehabisan akal untuk selalu memberikan kepada orang lain. Yang kedua adalah wal kaziminal guys, orang yang selalu dapat menahan marahnya. Jadi tidak gampang marah dia, ya, selalu bisa menahan marahnya karena dia sudah sampai pada nafsul mutmainnah, ya. Jadi dia sudah tinggalkan nafsul amarah dan nafsul lawama. Dia sudah masuk kepada nafsul mutmainnah. Yang ketiga wal afina anin nas, senantiasa memaafkan orang lain. Ini ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Dan yang keempat adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi itu model-model daripada orang yang bertakwa, di antaranya ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 134. Saya kira itu mungkin. Mungkin saudara Pak Dokter kita mungkin ada tambahan. Silakan. Iya.
1: Saat ini juga Ustaz Husni sudah bergabung kembali di virtual Zoom. Tafadhal Ustaz Husni kalau ada tambahan.
2: Ya, saya menambahkan pertama ayat itu ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Khair tadi, dia korelasi dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya korelasinya itu satu, di ayat ini berbicara tentang menjemput rahmat ampunan Allah itu tidak boleh lambat. Jadi harus mempercepat diri. Sama dengan kita baca surat Al-Jumu'ah, itu juga dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya bersegera. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au, bersegeralah. Ya, karena rahmat Allah itu jangan sampai tertunda dengan lambatnya kita. Nah, sama dengan ini, wasari'u. Ya, wasari'u ila maghfiratin, itu berlomba-lomba. Jadi bukan hanya, kalau dia bersegeralah, itu bisa saja sendiri. Tapi kalau dia wasari'u, itu berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk bercepat-cepat, itu tidak hanya sendiri, tapi dua, tiga orang. Ila maghfirati min rabbikum. Nah, oleh karena itu, ada dua redaksi ini ya, yang bisa memotivasi kepada kita. Kadang kita sulit berlomba-lomba karena kita sendiri, tidak ada saingan. Tapi kalau wasari'u, itu harus, kebaikan itu harus dikeroyok bersama-sama, dan siapa cepat dia yang dapat. Itu satu. Yang kedua adalah, di ayat ini itu bicara tentang karakter dari orang-orang takwa. Dan di sini disebutkan tiga. Di surat Al-Baqarah ayat 2 itu lebih dari tiga. Ya, kalau di sini tiga. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang berinfak. Wal kadhimina al-ghaidh, orang yang mengekang amarahnya. Dan yang ketiga adalah ya kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan memohon ampun. Dan yang ayat itu ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan orang melakukan kebaikan adalah orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa unsur kebaikannya dalam perbuatannya. Nah, ini kemudian jadi motivasi kita meraih keberkahan dari Allah, juga meraih ampunan dari Allah. Ya, saya kira hanya itu tambahan saya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Husni. Kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Kami masih berikan kesempatan nih yang bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, di mana Pak?
3: Dari Hamzah Herman.
1: Pak Hamzah Herman di mana Pak?
3: Iya, di Dembe Jaya.
1: Di Dembe, iya. Kedua Pak Hamzah.
3: Saya begini. Ada imam membaca seperti wadduha, tapi tidak diundangkan ihifah. Begini dia punya baca. Wadduha walai iza tajama wadda'aka rabbuka wa maqala alal akhiratu khairul laka minal ula alatawfa yu'tika rabbuka fatorda alam yajidaka yatiman yatilazuat alam yajidaka yatiman fa'awah. Apakah tidak digunakan hipa itu apakah merubah makna? Coba begitu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Hamsah Herman. Kembali kami masih memberikan kesempatan yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Anda yang bergabung di layanan WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo, jangan lupa sertakan nama dan juga alamat Anda ya. Sekali lagi kami ingatkan, yang ingin bergabung di layanan WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo, jangan lupa sertakan nama dan juga alamat Anda. Kembali di layanan telepon. Assalamualaikum religi pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin ya?
4: Dari Bualemo ke Om Iwin.
1: Iya. Langsung saja Om Iwin. Ada
4: pertanyaan, bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Dan ini pertanyaan kelipan, Pak. Kullu mauludin yuladun al-fitra, ba'abawahu, au yuhaymanahu, au yunasirahu, au yumajisanahu. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tapi tergantung kepada kedua orang tuanya, apabila bayi itu sudah dewasa, menjadi Nasrani atau Yahudi. Nah, pertanyaan titipan, Pak. Kalau dalam pendapat orang lain itu, bayi yang masih di kandungan ibu itu, satu kali saja dia bergerak itu, rasanya itu tiga kali lipat. Apakah dalam hukum Islam itu bagaimana, Pak? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Husni, tafadhal Ustadz. Pertanyaan baik, pertama pertanyaan tadi dari yang... Pak Hamsah Herman, ya. Ustadz.
2: Jadi yang baca surat Ad-Duha dan tidak membaca ikhfa ya, tidak memberlakukan hukum ikhfa. Yatiman fa'amal apa namanya? Yatiman fa'awa. Jadi di situ ada tanwin, ya tanwin ini yang dimaksud adalah fathatain. Setelah fathatain itu ada huruf fa, dan fa ini adalah salah satu daripada ikhfa, salah satu dari huruf 15 ikhfa. Bagaimana hukumnya orang membaca itu tidak dengan ikhfa? Ya tergantung. Yang pertama, kalau dia mengetahui bahwa di situ ada ikhfa, situ ada ikhfa, dan dia tidak berlakukan ikhfa, maka dia berdosa. Alasan berdosa karena dia mengetahui yang benar, tapi dia tidak terapkan yang benar. Satu. Yang kedua, status membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Ya, di luar sholat, hukumnya sunnah. Di dalam sholat, fatihahnya yang wajib. Dan suratnya yang sunnah. Hanya ketika membaca Al-Quran dituntut, diwajibkan untuk ya membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Ya termasuk di dalamnya adalah ikhfa. Ya membaca Al-Quran sunnah. Tapi ketika kita membaca hukumnya wajib menerapkan hukumnya wajib menerapkan tajwid itu sendiri. Dan itu disebutkan di di tulisan para ulama dan dihukumkan hukumnya adalah wajib. Bahkan hadis menyebutkan man lam yujawwidil Quran falaisa minna, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia bukan bagian daripada golongan kami. Jadi hukumnya wajib. Dia lakukan itu dengan sengaja dan dia mengetahui bahwa itu ikhfa, maka kategorinya dia adalah pembaca Al-Quran yang berdosa karena dia tidak terapkan kaidahnya. Yang kedua adalah kalau dia lakukan itu tanpa diketahui bahwa ada tanwin ketemu huruf fa dan hukumnya adalah ikhfa, dia tidak ketahui atau dia lupa atau dia tidak sama sekali tidak tahu, maka dia tidak disanksi dengan dosa. Dia tidak disanksi dengan dosa. Kenapa? Karena rufi al-qalam an thalathatin. Diangkat hukum itu kepada tiga golongan. Di antaranya adalah yang tidak disanksi dosa adalah al-jahilu hatta ya'lama. Orang yang tidak tahu apa-apa sampai dia sadar. Tahu apa-apa. Jadi orang yang tidak tahu apa-apa itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dia akan berlaku hukumnya kalau dia sudah tahu. Nah, oleh karena itu kalau dia tahu dan dia tidak lakukan dan itu kategorinya wajib, maka dia berdosa. Yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberi kitab itu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Husni. Ustadz Hair, pertanyaan kedua tadi dari Om Iwin di Bualemo. Tafadhal Ustadz Hair.
0: Ya, jadi hadis tentang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua anak yang lahir dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitrah, ya. Fitrah itu artinya tidak memiliki dosa sama sekali. Selanjutnya ketika dia sudah melakukan interaktif dalam kehidupan ini, maka yang pertama kali akan memberikan coretan, ya, memberikan coretan kepada anak tersebut tidak lain adalah dua orang tuanya, bapaknya dan ibunya, sebagai madrasatul ula, sebagai guru di madrasah yang pertama diciptakan dalam kehidupan itu. Jadi mereka yang akan memberikan titik, apakah titik putih, titik merah, titik hijau daripada anaknya. Sehingga itulah ada tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menciptakan anak yang baik dalam kehidupan ini. Misalnya memberi nama yang baik, kemudian mendidik dia pada umur 7 tahun disuruh sholat, dan 10 tahun ketika meninggalkan, maka mereka diberikan pelajaran yang cukup keras untuk itu, ya. Nah, jadi itu semua adalah konteksnya. Nanti selesai orang tua itu memimpin, ketika anak itu sudah akil balig. Nah, ketika akil balig, disitulah mereka akan mendapatkan tuntunan untuk mendapatkan dosa atau tidak. Nah, itu namanya akil balig. Dalam bahasa pendekatan dari Imam Syafi'i itu 15 tahun. Dan bagi perempuan adalah ketika datangnya haid. Nah, adapun pernyataan yang dikatakan tadi, setiap gerakan bayi itu adalah membuat sebenarnya dosa dalam, itu perbandingan, ya. Ketika seorang itu berada dalam rahim ibunya, yang begitu kalau kita lihat sangat sempit, dan dia senantiasa melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa menyusahkan dalam kehidupan ibunya, tetapi karena seorang ibu itu diberikan rahim, rahim itu artinya kasih sayang. Dia tidak merasakan itu, dia merasakan nikmat saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Om Iwin tadi itu perbandingan ketika ada namanya hukum kausalitas. Ketika melakukan itu yang cukup berat, menyusahkan orang lain, itu dianggap oleh para ulama, terutama ulama-ulama tasawuf itu, menyatakan bahwa itu adalah suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak menguntungkan kepada orang lain. Tetapi seorang ibu itu memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung daripada keadaan seorang bayi sampai dia lahir. Sejak dia dibuahi, yaitu terjadi pembuahan atas ovum dan nutfah itu tadi, maka dia saat itulah berkembang terus sampai mencapai batas yang disebut dengan batas yang sempurna. Ada yang mengatakan 9 bulan 10 hari, ada yang mengatakan 7 bulan itu sempurna, dan 9 bulan itu adalah tahap yang paling sempurna, maka dia keluarkan. Ada juga yang sampai 2 tahun dan sebagainya. Nah, tanggungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu itu adalah sesuatu yang memang sudah merupakan ketentuan atau takdir yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang dihitung sebagai konsep dosa di situ. Karena pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa semua anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Dan nanti dia tergores dalam konteks ketika dia akil balig. Sementara sebelumnya itu, maka orang tuanya lah yang mendidik dia. Apakah dia bisa menjadi baik atau tidak baik. Tapi ada juga yang dididik dengan baik, tetapi karena takdirnya sudah tidak baik, nah itu ketentuan lain. Misalnya seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, ya, yang tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan lingkungannya. Jadi walaupun ayahnya sudah memberikan pendidikan dengan baik, tapi kalau lingkungannya juga tidak baik, maka dia bisa tersesat seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Siapa tadi? Pak Iwin, ya?
1: Om Iwin di Bualemo, iya Ustadz. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Khair. Saat ini juga sudah di menit ke-47 dari jam 5 pagi. Kita break sejenak dulu Ustadz ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan juga. Nantinya saya akan bacakan setelah kita rehat sejenak. Tetaplah bersama kami.
5: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini di 9 September 2026 atau di 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini dengan topik tematik Al-Quran dan Tajwid. Dan tentunya masih bersama dengan Ustadz Husni Idrus dan juga Ustadz Hairudin. Ini sudah ada yang bergabung di layanan WhatsApp, saya bacakan dulu Ustadz Husni. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Nelco Pomanto di Buhu Telaga Jaya. Pak Ustadz, bagaimana menurut pandangan agama Islam dengan ibu-ibu yang zikir di masjid dengan suara melengking melebihi suara bapak-bapak? Mohon pencerahannya. Untuk Ustadz Hair, pertanyaan berikutnya dari Pak Raflin Pakaya. Ayat-ayat dalam Al-Quran mempunyai tanda baca, kecuali ayat kursi. Mengapa demikian? Mohon pencerahannya. Ya, tafadhal Ustadz Husni, pertanyaan pertama tadi dari Ibu Nelco Pomanto di Buhu Telaga Jaya.
2: Baik, berkaitan dengan orang yang berzikir dengan bacaan salawat ya, dengan suara melengking itu.
1: Iya Ustadz.
2: Selama dia dalam batas normal, normal itu maksudnya sesuatu yang tidak berlebihan. Ya, kita bisa ukur dalam batas-batas normatif. Itu akan disamakan dengan status orang yang membaca Al-Quran dengan tingkatan nada paling tinggi. Jadi ada tingkatan nada farar, ada nawa, ada syuri, ya, ada jawab, ada jawabul jawab. Itu kalau di tingkatan nada pembaca Al-Quran tajwid dengan lagu. Itu malah melengking dan dia teratur. Oleh karena itu dia bisa statusnya sama selama dia tidak berlebihan ya. Dia tidak berlebihan dan kemudian tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Ya, maka itu saya kira biasa-biasa saja itu. Ya, tapi kalau dia sudah berlebihan ini sudah melanggar batas. Dia sebagai seorang perempuan normal yang seharusnya dijaga, dan yang kedua adalah melanggar batas sampai kemudian ada yang merasa terusik ya dengan suara itu, maka ini juga tidak dibenarkan dalam Islam. Hal yang wajib saja itu dalam Islam sama dengan sholat, ada dua kaidahnya, tidak bisa diganggu dan tidak bisa mengganggu. Jadi orang yang ibadah tidak bisa mengganggu orang yang lagi istirahat, dan orang yang ibadah juga tidak bisa diganggu. Tidak bisa jadi alat pengganggu dan tidak bisa diganggu. Oleh karena itu ada protokolnya penggunaan mic dalam, mic luar, dan seterusnya. Sama dengan pengajian juga seperti itu. Oleh karena itu, selama dia tidak masuk pada dua kategori tadi, sekiranya masih normal untuk kita terima. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Ustadz. Pertanyaan kedua tadi, Ustadz Hair dari Pak Raflin Pakaya. Tafadhal Ustadz Hair.
3: Iya. Jadi ada tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran itu ada beberapa ya. Misalnya yang pertama ada huruf to. Huruf to itu disebut dengan wakaf mutlak. Itu lebih utama kita untuk berhenti. Ya, jadi kalau kita dapat huruf to di tengah-tengah daripada bacaan itu lebih utama kita berhenti. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau terus. Kemudian yang kedua ada huruf mim, mim kecil ya. Di atasnya, tapi bukan mim karena ikhlas, bukan ya. Tapi ada memang mim yang dibacaan itu tandanya wakaf lazim. Ya. Wakaf lazim itu artinya harus berhenti. Ya, jadi harus berhenti dia di situ. Tidak boleh dia tidak berhenti. Karena itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang bisa memenuhi daripada aturan bacaan yang ada, artinya sudah sempurna bisa bacaannya itu. Karena dalam tanda-tanda wakaf itu ada beberapa, ada namanya wakaf tam, sempurna, ada wakaf kafi, artinya cukup, ada wakaf hasan atau wakaf baik, dan ada namanya wakaf qabih atau buruk dia kalau berhenti seperti itu, ya. Kemudian ada juga jim, ya, jim kecil, itu namanya wakaf jais, itu boleh berhenti dan boleh juga lanjut. Nah itu, jadi ada pilihan di situ, boleh lanjut dan boleh juga berhenti. Yang selanjutnya ada wakaf shot lamyah, ya, atau al-waslu ula, itu lebih utama dilanjutkan, jadi lebih bagus kalau diteruskan. Nah kalau ada seperti itu. Kemudian ada wakaf mustahab, ya, atau khauf ya fa, diletakkan, diutamakan untuk berhenti. Ya itu sama dengan wakaf waqfu ulah, khauf lam ya, itu lebih bagus juga untuk berhenti. Kemudian wakaf mujawas atau zai, ya, zai itu diutamakan terus, tapi boleh juga berhenti. Kemudian ada namanya wakaf murakkas atau shot, ya, itu lebih berhenti, lebih bagus, boleh berhenti darurat, tapi diutamakan terus atau wasal, ya. Kemudian ada namanya wakaf qabih. Nah, itu wakaf qabih tadi, itu wakaf berhenti yang jelek, ya, diutamakan terus. Ada lagi lam alif, ya, atau wakaf la wasal, tidak boleh kita berhenti di situ, harus terus, ya. Itu kalau kita dapat lam alif seperti itu. Nah, jadi itu wakaf-wakaf. Kemudian ada juga yang tiga titik, ya. Ada tiga titik, yang dua itu disebut dengan wakaf mu'anakah. Itu boleh berhenti salah satu di antara titik itu. Tapi tidak boleh dua-dua berhenti, harus salah satu saja. Itu kita bisa lihat di awal-awal dari surah Al-Baqarah. La raiba fih, ya. Di situ bisa kita lihat dua tiga titik itu. Dan yang terakhir adalah wakaf saktah. Wakaf saktah itu hanya ada empat di dalam Al-Quran, ya. Misalnya di dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Nah itu. Kemudian surah Yasin juga ada. Dan seterusnya ada empat daripada empat di dalam Al-Quran. Surah Al-Mutaffifin. Nah, kemudian juga surah yang lainnya, yaitu surah Al-Qiyamah. Itu ada empat di situ, surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Qiyamah, dan satu surah Al-Mutaffifin. Ada empat yang disebut dengan wakaf sakta. Jadi wakaf sakta itu artinya berhenti, tapi napasnya tidak dihilangkan. Tetap dia, cuma dia berhenti dua rakaat di situ, kemudian lanjutkan lagi. Misalnya dalam surah Yasin, ayat 52. Nah, disebutnya min marqadina. Di situ dua harakat, tapi jangan berhenti dia punya napas, baru lanjut haza. Nah, gitu, ya. Jadi itu seperti kita dapatkan dalam surah Yasin ayat 52, ya. Nah, saya kira itu barangkali. Wallahualam.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Khair dan juga Ustaz Husni. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu untuk religi pagi di hari ini. Untuk menutup religi pagi seperti biasanya, mohon kembali untuk didoakan. Ustadz Khairuddin, tafadhal Ustadz.
3: Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Dr. Haji Husni Idrus yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita doakan beliau panjang umur, terus memberikan kebaikannya kepada kita semua, insya Allah. Juga kepada Pak Yayan dan seluruh kru RRI. Dan juga terima kasih kepada Basnas Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan kita semua terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Bisa mengajukan terkait dengan revisi penetapan Kepmen 71, Pak. Penetapan blok WPR yang ada di Provinsi Gorontalo, 97 blok itu, dari sekian banyak blok yang tidak ditetapkan sebagai WP dalam RT/RW Kabupaten Kota.
2: Sampai hari ini mungkin tidak ada yang pernah pinjam atau pernah melihat kamus bahasa. Padahal ini saya sudah kurang lebih 2 tahun, 3 tahun di perpustakaan. Saya tidak pernah melihat ada yang datang untuk mencari atau membaca kamus bahasa daerah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi dan kita awali dengan informasi pertama, keputusan Menteri ESDM nomor 71 tentang wilayah pertambangan di Provinsi Gorontalo diminta untuk direvisi. Berikut laporan Desri Ansa Mahmud.
1: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Limono Hipi meminta Gubernur Gorontalo mengusulkan revisi keputusan Menteri ESDM nomor 71 terkait penetapan blok wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Gorontalo. Pesan tersebut disampaikan Limono dalam rapat paripurna ke-103 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 7 September 2026. Limono mengatakan evaluasi penetapan WPR perlu dilakukan karena terdapat sejumlah blok yang dinilai tidak sesuai dengan potensi mineral maupun wilayah yang telah ditetapkan dalam RT/RW kabupaten dan kota. Ia menyebut terdapat 97 blok WPR di Provinsi Gorontalo yang perlu kembali dievaluasi. Menurutnya sejumlah blok yang ditetapkan justru tidak memiliki potensi mineral sehingga sulit ditindaklanjuti dengan pengurusan izin pertambangan rakyat atau IPR.
2: Bisa mengajukan terkait dengan revisi penetapan Kepmen 71, Pak. Penetapan blok WPR yang ada di Provinsi Gorontalo, 97 blok itu, dari sekian banyak blok yang tidak ditetapkan sebagai WP dalam RT/RW Kabupaten Kota. Ini penting sekali, bahkan tidak memiliki potensi mineral. Justru ditetapkan oleh Kementerian SDM sebagai wilayah pertambangan rakyat.
1: Di sisi lain, Limono menyebut wilayah yang memiliki kandungan mineral yang telah diusulkan pemerintah daerah justru tidak masuk dalam penetapan WPR. Bahkan wilayah tersebut menurutnya kini disurvei oleh perusahaan-perusahaan. Karena itu, Limono meminta Gubernur Gorontalo menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian ESDM. Ia juga meminta dilakukan revisi terhadap Kepmen 71 terkait penetapan blok WPR di Provinsi Gorontalo. Menurut Limono, evaluasi dan revisi tersebut penting agar wilayah yang ditetapkan sebagai WPR benar-benar memiliki potensi mineral dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pertambangan rakyat.
0: Pendengar, panitia khusus atau pansus DPRD Provinsi Gorontalo mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerapan iuran pertambangan rakyat atau IPERA. Dorongan ini pendengar disampaikan dalam laporan hasil pembahasan Ranperda perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103. Juru bicara pansus Kristina Muhammad Udoki juga mengatakan, setelah aturan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan, pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi teknis terkait IPERA. Regulasi tersebut ini mencakup tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, pengawasan, hingga penggunaan dana IPERA. Pansus juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana yang bersumber dari iuran pertambangan rakyat. Dana tersebut peringat diharapkan benar-benar dikembalikan untuk mendukung kepentingan pengelolaan pertambangan rakyat. Selain itu, pengawasan perlu diperkuat melalui sistem yang transparan dan terukur.
3: Setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta ditetapkannya iuran pertambangan rakyat sebesar 7%, pemerintah daerah segera menyusun regulasi teknis terkait tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, pengawasan, dan pengguna IPERA. Lakukan transparansi penggunaan dana IPERA. Dana IPERA harus benar-benar dikembalikan untuk kepentingan pengelolaan pertambangan rakyat. Perkuat pengawasan melalui sistem yang transparan dan terukur. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pendataan produksi, pembayaran dan pelaporan secara digital agar potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan serta penambang memperoleh kepastian beberapa kewajibannya. Prioritaskan lingkungan dan keselamatan kerja. Karena IPERA merupakan bagian dari pengelolaan pertambangan rakyat, maka penerimaannya perlu diarahkan antara lain untuk pengelolaan lingkungan, keselamatan, pembinaan, dan pengawasan pertambangan rakyat.
0: Pansus juga mendorong pemerintah daerah membangun sistem pendataan produksi, pembayaran, dan pelaporan secara digital. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan sekaligus memberikan kepastian kepada penambang dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, pengelolaan pertambangan rakyat tetap harus mengedepankan aspek lingkungan dan keselamatan kerja. Pendengar, DPRD Kabupaten Gorontalo mendorong pelaku usaha dan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gorontalo mengarahkan program Corporate Social Responsibility atau CSR tahun 2027 untuk membantu pemerintah daerah menangani persoalan sampah. Dukungan dunia usaha dinilai sangat penting dalam memperkuat pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Muhammad Rizal Baja ini mengusulkan agar dana CSR perusahaan diarahkan untuk pengadaan armada pengangkut sampah. Tentunya pendengar, penambahan kendaraan pengangkut sampah yang ada saat ini akan membantu pemerintah memperluas wilayah pelayanan. Selain armada, pembangunan tempat pembuangan sampah sementara juga dianggap perlu agar masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan berbagai dampak. Rizal menekankan persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Pelaku usaha dan perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi di Kabupaten Gorontalo juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut memberikan kontribusi terhadap lingkungan.
4: Mendorong agar CSR tahun 2027 itu difokuskan terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan. Saya secara pribadi melihat CSR kita ini kan belum terarah dengan bagus. Saya mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo lewat forum CSR agar supaya untuk 2027 itu terkait dengan penanggulangan sampah, misalkan pengadaan apa, misalkan mobil pengangkut sampah, pembuatan tempat pembuangan sampah sementara. Memang kita lihat sekarang di Limboto ini kan, misalkan tempat pembuangan sampah sementara itu memang masih menjadi problem ya. Masyarakat bingung untuk membuang sampahnya di mana.
0: Rizal menambahkan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah dinilai akan lebih bermanfaat apabila dibarengi dengan penambahan TPS di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Dengan begitu, proses pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan secara sistematis, di mana kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan diharapkan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Pendengar, penggunaan bahasa Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari dinilai semakin memprihatinkan. Bahasa daerah tersebut semakin jarang digunakan, terutama dalam lingkungan keluarga dan kalangan anak-anak. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto menambahkan, salah satu kendala pelestarian bahasa daerah adalah terbatasnya literatur tentang bahasa Gorontalo. Menurut Ridwan, koleksi literatur bahasa daerah di perpustakaan daerah masih sangat terbatas. Bahkan kamus bahasa Gorontalo yang tersedia juga belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mengatakan perpustakaan daerah juga memiliki kamus bahasa Gorontalo karya Profesor Mansur Pateda. Namun selama dirinya menjabat, tidak ada masyarakat yang datang untuk mencari atau membaca kamus tersebut.
5: Ini sesungguhnya menjadi dokumen kita untuk bagaimana menggali melestarikan bahasa ini. Tetapi lagi-lagi Pak, ini yang menjadi kendala kita. Sampai hari ini mungkin tidak ada yang pernah pinjam atau pernah melihat kamus bahasa. Padahal ini saya sudah kurang lebih 2-3 tahun di perpustakaan. Saya tidak pernah melihat ada yang datang untuk mencari atau membaca kamus bahasa daerah.
0: Ridwan menilai minimnya penggunaan bahasa Gorontalo juga terlihat dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak didik semakin jarang menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi. Kondisi tersebut menurut Ridwan salah satunya disebabkan semakin jarangnya bahasa Gorontalo digunakan dalam keluarga. Bahasa daerah tidak lagi banyak didengar maupun dikomunikasikan antara orang tua dan anak-anak, di mana Ridwan berharap penggunaan bahasa Gorontalo dapat kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di lingkungan keluarga dan generasi muda. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan upaya dalam pemenuhan rumah layak huni. Program Rumah Layak Huni memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Data Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terdapat 24.611 kepala keluarga masuk dalam kategori layak menerima bantuan rumah layak huni. Data tersebut menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat khususnya keluarga yang masih menempati rumah dengan kondisi kurang layak. Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Riflin Buatak kemarin mengungkapkan data penerima tersebut salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan rumah layak huni. Penerima bantuan rumah layak huni harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Sosial.
6: Ada 24.611 orang kepala keluarga. Kalau di Kementerian Sosial ada kriteria rumah sejahtera terpadu namanya RST yang kondisi rumahnya rusak, dinding rusak, atap rusak. Kemudian lantai dan sanitasi, lantai tanah dan dinding rusak. Tidak mempunyai MCK yang layak. Rumah sempit kurang lebih hanya 7,2 meter bujur sangkar. Kemudian harus memiliki tanah atas nama sendiri. Kemudian bisa juga dibuktikan dengan sertifikat atau akta jual beli atau surat keterangan camat. Dan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah sejenis dari pemerintah. Kemudian ada juga siswa, orang tua siswa yang sekolah di sekolah rakyat yang memang rata-rata siswanya, orang tuanya dari siswa itu berada di desil 1-2. Nah, mereka-mereka itu yang diprioritaskan juga di penerima rumah sejahtera terpadu.
0: Reflin menjelaskan, pemerintah provinsi secara intens melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pemerintah desa dan kelurahan. Selain pembangunan atau perbaikan fisik rumah, juga harus memperhatikan aspek sanitasi, lingkungan dan kelayakan fasilitas dasar yang mendukung kehidupan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan. Pendengar, pemerintah desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru telah melakukan verifikasi terhadap masyarakat yang berhak menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Bahkan pemerintah desa pun turut mendampingi tim verifikator dalam melaksanakan bantuan perumahan ini, di mana BSPS merupakan program pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk mengetahui seperti pelaksanaan pendataan yang telah dilakukan tersebut. Berikut kita ikuti wawancara bersama Rusdianto Ahmad, Kepala Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.
7: Pak Rusdianto, bisa dijelaskan Pak terkait dengan bantuan rumah ya di Kecamatan Telaga Biru, Desa Tinelo ini seperti apa ini, Pak?
8: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami di Desa Tinelo, masyarakat Desa Tinelo mendapatkan bantuan dari pusat, dalam hal ini bantuan BSPS, rumah layak huni, yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Pak Bupati dan Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sehingga kita bisa mendapatkan hampir semua desa yang ada di Kabupaten Gorontalo mendapatkan jatah ataupun bantuan rumah layak huni tersebut. Jadi alhamdulillah kita sudah didatangi oleh fasilitator dan kita sudah mulai mendata siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan rumah tersebut dan memang sudah ada data-datanya yang usulan-usulan kita sebelumnya dari desa yang beberapa tahun lalu yang kita sudah masukkan dan ini sementara dalam pada tahap verifikasi itu sendiri. Kita berharap ini verifikasinya sudah selesai sehingga kita tinggal menunggu actionnya dalam pembangunan atau rehab rumah yang tidak layak tersebut menjadi layak untuk dihuni.
7: Desa sendiri apakah sekarang sudah melakukan turun lapangan atau bagaimana?
8: Iya, jadi kami juga mendampingi tim verifikator dalam hal mendampingi nama-nama yang sudah tertera ataupun yang sudah masuk sebagai calon penerima BSPS tersebut. Jadi verifikator tersebut didampingi oleh kepala-kepala dusun di setiap dusun dan kami sendiri sebagai kepala desa pun memantau, bahkan kami juga turun langsung melihat memperhatikan tahapan verifikasi tersebut. Dan saya berharap ini berjalan dengan baik sehingga kita bisa selesai verifikasinya dan bisa secepatnya bisa dilaksanakan pembangunannya. Tentulah mereka mengatakan ini adalah rezeki yang tidak terduga. Rezeki yang tidak terduga. Jadi sangat antusias sekali dan mereka sangat berharap bahwa ke depan mungkin yang belum mendapatkan, ya belum mendapatkan itu bisa mendapatkannya. Kemudian bukan hanya pada rehab rumah saja, tetapi juga berharap ke depannya adalah pembangunan rumah baru. Artinya banyak juga di kalangan masyarakat kita yang dalam satu rumah itu ada tinggal 2-3 kepala rumah tangga. Sementara di satu sisi mereka sudah mendapatkan lahan, sudah ada lahan yang diberikan oleh keluarga, oleh orang tuanya, tetapi mereka belum sanggup untuk membangun rumah tersebut. Nah, harapannya adalah pemerintah dalam hal ini, pemerintah di pusat maupun provinsi maupun kabupaten bisa memperhatikan hal tersebut.
7: Yang perlu sampaikan terhadap program
8: ini. Nah, kami memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap program ini, karena program ini adalah merupakan program yang bisa membantu masyarakat itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, kami juga sangat berharap seperti kami katakan tadi bahwasanya ke depan itu ada program pembangunan rumah baru. Sehingga ke depannya masyarakat itu sudah mendapatkan tempat yang layak untuk mereka tinggali, yaitu rumah sehat sederhana dan mereka bisa mencari nafkah, tidak lagi tinggal bersama orang tua maupun keluarga di satu rumah itu.
7: Baik Pak, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar pekerja informal seperti nelayan, petani, pedagang, buruh harian, serta pelaku UMKM harus mendapatkan perhatian yang sama. Pekerja sebagai tenaga produksi ini wajib mendapat perlindungan jaminan sosial dari pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo diminta memberikan perhatian serius terhadap perlindungan tenaga kerja. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan perlindungan tenaga kerja salah satu bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya pemerintah daerah harus memastikan pekerja, baik yang berada di sektor formal maupun informal, memperoleh perlindungan dan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Pekerja informal seperti nelayan, petani, pedagang, buruh harian, serta pelaku UMKM juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Pemerintah daerah agar memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pelaku usaha, hal ini penting untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3: Gambaran makro kemajuan kita dari segi ekonomi, semua bagus, trennya positif. Tetapi ketika kita membaca angka tenaga kerja, atau angka lapangan kerja yang tersedia, itu relatif masih rendah. Oke, itu sambil kita benahi dan kita selesaikan bersama. Tetapi harapan kita, teman-teman dari kabupaten kota, ini masing-masing kita juga berusaha agar supaya perlindungan sosial ketenaga kerjaan, terutama yang berada di sektor informal, menjadi perhatian kita. Saya paham kita tidak memiliki dana yang cukup, tetapi paling tidak ada niat yang baik sehingga ini kita bisa lindungi rakyat kita sendiri. Dan kepada dunia usaha yang sudah memberikan upah dan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada para tenaga kerja kita, saya mengharapkan ini pemberian atau pembayaran jam sosteknya, yang pertama tepat waktu, dan yang kedua tepat jumlah, jangan kurang-kurang juga.
2: Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta agar melakukan pendataan terhadap pekerja yang belum mendapatkan perlindungan ketenaga kerjaan. Perlindungan sosial bagi tenaga kerja ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika terjadi risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya. Gubernur berharap sinergitas pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat terus diperkuat agar seluruh pekerja di Provinsi Gorontalo secara bertahap memperoleh perlindungan ketenaga kerjaan. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Pohuwato.
4: Optimalisasi pendapatan asli daerah PAD menjadi salah satu fokus perhatian Kabupaten Pohuwato untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki agar target PAD tahun ini dapat tercapai. Upaya peningkatan PAD dinilai tidak hanya bergantung pada besarnya potensi daerah, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset dan sumber-sumber pendapatan secara profesional, efektif, dan efisien. Karena itu, setiap perangkat daerah didorong melakukan inovasi dalam menggali potensi penerimaan daerah. Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam kepada RRI mengatakan, seluruh OPD yang memiliki target pendapatan harus bekerja maksimal agar setiap potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan. Menurutnya, pengelolaan aset daerah harus menjadi perhatian bersama karena aset yang dikelola secara baik akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan aset.

0: 5 sampai 100%.
1: Ia menegaskan pengelolaan sumber-sumber pendapatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain peningkatan pendapatan, pemerintah Kabupaten Pohuwato juga terus memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah agar semakin transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Wabu Pohuwato mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran. Taufik Usman melaporkan.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Keberadaan petani milenial di Kabupaten Pohuwato saat ini dipandang tidak hanya menjadi bagian dari regenerasi petani, namun juga menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan di masa mendatang.
3: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memandang keberadaan petani milenial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Tidak hanya menjadi bagian dari regenerasi petani, keberadaan generasi muda ini juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan pangan di masa mendatang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juna mengatakan, petani milenial memiliki keunggulan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian. Kondisi tersebut semakin memudahkan pemerintah dalam mendorong transformasi sektor pertanian agar lebih modern, produktif, dan efisien. Keberadaan petani muda juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak berbagai program strategis pemerintah, termasuk program cetak sawah yang tengah berlangsung di Kabupaten Pohuwato. Dengan kemampuan memanfaatkan teknologi dan keterbukaan terhadap inovasi, petani milenial diharapkan mampu mengembangkan pola pertanian yang lebih maju, sekaligus menarik minat generasi muda lainnya untuk terjun ke sektor pertanian.
4: Dukungan terhadap generasi muda agar bisa bertahan, yang pertama kita mengadakan inkubasi atau penguatan usaha strategis melalui brigade pangan, instansi institusi krusial yang melibatkan kelompok petani muda beranggotakan 15 orang per kelompok untuk mengolah lahan sekitar 200 hektar secara profesional. Program ini dirancang dengan ekosistem modern terintegrasi demi menjamin efisiensi dan pendapatan menjanjikan bagi generasi muda. Skema berikut adalah kredit usaha Alsintan, penyediaan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah hanya 3% per tahun untuk memudahkan kelompok tani muda memiliki alat mesin pertanian modern sendiri. Kemudian bantuan input produksi, penyaluran benih unggul bersertifikat, pupuk bermutu, potensi pertanaman, serta pengoptimalan sistem pengairan melalui program pompadisasi dan optimasi lahan.
3: Berdasarkan sensus pertanian tahun 2023, terdapat 12.965 petani milenial di Kabupaten Pohuwato. Ahmad Jona menilai keberadaan ribuan petani milenial tersebut menjadi indikator positif dari upaya pemerintah dalam mendorong regenerasi petani. Di sisi lain, hasil pendataan BPS tersebut juga memperlihatkan besarnya potensi sumber daya manusia di sektor pertanian yang dapat terus dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap petani milenial tidak hanya menjadi penerus petani saat ini, tetapi juga mampu membawa perubahan terhadap wajah pertanian daerah ke depan.
2: Pendengar, pembelajaran online atau daring kini menjadi bagian dari proses pendidikan di daerah, terutama ketika kondisi tertentu membuat kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka di kelas. Peralihan pembelajaran dari ruang kelas ke ruang digital membuat guru tidak hanya dituntut mampu menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga memastikan materi tetap tersampaikan dan komunikasi dengan siswa berjalan efektif. Kepala SMP Negeri 9 Kota Gorontalo, Risman Laya, pada dialog interaktif RRI mengatakan, tantangan semakin terasa ketika metode pembelajaran berbasis proyek yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dilaksanakan secara daring. Menurutnya, pendengar, guru perlu memastikan siswa tatap muka, siswa tetap fokus, aktif, dan benar-benar mengerjakan tugas selama proses pembelajaran berlangsung. Pengawasan menjadi penting agar kegiatan belajar tidak sekedar terlihat aktif di perangkat, tetapi siswa benar-benar mengikuti proses pembelajaran.
0: Ketika guru menerapkan misalnya pembelajaran yang menggunakan metode project basic learning, maka dia harus menggunakan pembelajaran daring karena mengontrol aktivitas murid terkait dengan project yang tengah dilaksanakan.

0: Nah, tantangannya adalah bagaimana guru ini bisa memastikan bahwa fokus siswa itu ada pada pembelajaran daring ini, karena dia harus melakukan aktivitas-aktivitas ada di dalam LMS. Sehingga tantangannya adalah guru bagaimana mendesain pembelajaran itu sehingga pembelajaran itu tidak hanya seperti pembelajaran di kelas kemudian berpindah ke layar. Jadi bagaimana guru bisa melakukan atau mendesain pembelajaran proyek ini yang secara daring pemantauannya itu sekreatif mungkin sehingga mengurangi atau membuat siswa itu lebih fokus pada aktivitas yang dilakukan.
1: Yang menjelaskan guru dituntut lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar siswa tidak mudah kehilangan perhatian. Kreativitas dapat dilakukan melalui pola pemberian tugas, komunikasi, maupun cara guru memantau perkembangan pekerjaan siswa. Risman Laya juga menilai penggunaan gawai dalam pembelajaran tidak selalu menjadi hal negatif, di mana perangkat tersebut justru dapat menjadi sarana pendukung pendidikan apabila digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita ke informasi terakhir, peringar perayaan Maulid Nabi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melibatkan seluruh ASN di lingkungan sekolah madrasah, kemudian KUA, Kecamatan, dan Kemendag Kabupaten Gorontalo itu sendiri.
2: Peringatan Maulid Nabi tidak hanya diselenggarakan di lingkungan masjid, melainkan beberapa instansi pemerintah juga menyelenggarakannya. Khusus di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, pelaksanaan Maulid Nabi melibatkan ASN Kemenag, kemudian para KUA, dan guru madrasah. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan pelaksanaan Maulid Nabi merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh umat Islam di Provinsi Gorontalo yang berlangsung setiap tahun. Diharapkan peringatan Maulid Nabi akan mempererat uhuwah Islamiyah di lingkungan ASN Kemenag Kabupaten Gorontalo.
3: Saya kira ini kan tradisi yang ada di Kabupaten Gorontalo khususnya, dan ini kita laksanakan. Dan ini merupakan tradisi, dan tradisi ini juga mengingatkan kita semua, para umat manusia, khususnya umat Muhammad SAW, dalam rangka untuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dengan peringatan maulid seperti ini, dengan menyediakan tolangga dan teopo ini, kita untuk membagi kepada seluruh masyarakat yang termampu.
2: Senada dengan hal itu, Mahmud Bobihu PLT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, mengapresiasi pelaksanaan peringatan maulid Nabi di lingkungan Kemenag Kabupaten Gorontalo. Perayaan Maulid Nabi tahun ini sebagai ajang evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang sama di tahun kemarin, sehingga tidak terkesan seremonial belaka.
4: Nah, saya kira pelaksanaan ini di tahun ini patut kita mengevaluasi ya pelaksanaan kegiatan Maulid tahun kemarin. Apakah hanya sekedar melaksanakan seremoni atau ada kegiatan-kegiatan yang memang berdampak kepada masyarakat? Nah, itu yang perlu kita lihat.
2: Diharapkan peringatan Maulid Nabi tahun ini akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu. Hendra Rao melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Butabua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Info cuaca.
6: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 9 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Rabu 9 September 2029 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 25 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 32 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
5: Demikian info cuaca.
8: Di Gorontalo. Siap-siap karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcase casing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6:45 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk menemani Anda, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat. Nah, secara khusus hal itu juga untuk pengembangan kecerdasan buatan hingga perlindungan anak di ruang digital. Selain itu, peringkat Menteri Komdigi Mautia Hafid menyatakan bahwa pengembangan AI ini juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu juga ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi. Nah, Mautia juga menyatakan pemerintah akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi tersebut melalui kerjasama dengan industri global. Namun demikian, dipastikannya hal ini tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan juga perlindungan bagi masyarakat. Di bidang AI, pemerintah diungkapkannya tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan juga pemanfaatan AI berdasarkan tingkat risiko. Maka dengan kerangka tata kelola itu, peringat, pemerintah dikatakan Mautia ini terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan dan juga pemanfaatan AI. Hal ini, peringat, dijelaskan Menkomdigi bahwa AI ini akan tetap berkembang, namun masyarakat juga memiliki kepastian mengenai keamanan dan juga penggunaan teknologi tersebut.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tahukah Anda pendengar bahwa Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop pada Selasa 8 September, di mana penanganan aduan penjual di kedua platform e-commerce ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Nah, anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha juga menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring, karena menurutnya peringat diperlukan juga mekanisme yang memang mampu menjamin transaksi online ini berjalan aman dan terpercaya. Nah, Toha juga mengaku pernah mengalami persoalan saat berbelanja secara online akibat ulah oknum penjual, di mana pengalaman tersebut ini menurutnya menjadi gambaran bahwa perlindungan konsumen ini perlu terus diperkuat. Tentunya Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurut Toha juga, pemberdayaan UMKM ini harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan juga mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Ia juga mengatakan Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dalam sesi Kita Indonesia dengan topik menegakkan keadilan dalam hubungan sosial. Iya. Dalam sesi Kita Indonesia pendengar, dengan topik menegakkan keadilan dalam hubungan sosial, bersikap adil dalam keluarga, kerja, maupun ruang publik tanpa pandang bulu. Silakan pendengar komentar dan tanggapan Anda pendengar, Anda boleh sampaikan. Anda bisa bergabung saat ini melalui layanan interaktif di 082196648664 atau melalui kolom komentar Facebook, kita juga sedang live ya. Pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa keadilan merupakan salah satu nilai penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Tentunya pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, sikap adil tidak hanya berarti memberikan hak kepada seseorang sesuai porsinya, tetapi juga memperlakukan setiap orang dengan setara tanpa membedakan latar belakang, kedudukan maupun kepentingan pribadi. Baik, silakan pendengar komentar Anda 082196648664. Anda boleh bergabung silakan di layanan interaktif atau di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Ya, nilai keadilan ini tentu perlu diterapkan juga ya, sejak dari lingkungan keluarga, tempat kerja hingga ruang publik. Jadi ketika seseorang mampu bersikap adil kepada orang lain, yang pasti ketika hubungan sosial juga akan lebih harmonis. Rasa saling menghargai tumbuh dan potensi konflik akibat perlakuan yang diskriminatif ini juga dapat diminimalkan. Namun pendengar, penerapan keadilan dalam kehidupan nyata ini bukan selalu perkara mudah begitu ya. Nah, kepentingan pribadi, kedekatan, kemudian juga jabatan, ini bahkan perbedaan status sosial terkadang memengaruhi cara seseorang memperlakukan orang lain. Nah, lantas bagaimana pendengar, prinsip keadilan dapat benar-benar ditegakkan dalam hubungan sosial di tengah masyarakat? Silakan kami nantikan Anda bergabung 082196648664 untuk memberikan atau menyampaikan komentar Anda pendengar ya. Baik, dan pagi ini pendengar kami juga sudah tersambung dengan Wakil Ketua DPR di Provinsi Gorontalo, Bapak Ridwan Mono Arfa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Iya, semangat pagi. Saya balasnya juga semangat begitu Pak ya.
2: Oh.
1: Oke. Baik, Pak Ridwan, kita mulai dari pemahaman dasarnya dulu, karena bicara soal keadilan sebenarnya sangat dekat ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Pak Ridwan, seperti apa makna bersikap adil dalam hubungan sosial, khususnya ketika seseorang ini harus memperlakukan orang lain tanpa pandang bulu ini, Pak?
2: Oh, ini tema sangat serius ini, mendiskusikan soal keadilan.
1: Iya.
2: Menurut saya, keadilan dalam hubungan sosial pada dasarnya adalah memperlakukan setiap orang secara bermartabat yang berdasarkan hak dan kewajibannya, bukan berdasarkan kedekatan atau kita lihat statusnya, bahkan kalau kita lihat atau karena kekuasaannya ataupun karena kepentingan pribadi. Adil itu juga menurut saya bukan berarti semua orang harus selalu mendapat sesuatu dalam jumlah yang sama. Ya, menurut saya nih ya. Tapi ya mungkin yang lain ada pandangan lain. Karena itu keadilan berarti memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Dan memperlakukannya sesuai dengan keadaan dan tanggung jawabnya. itu harus ada kaitannya keadilan itu dengan tanggung jawab. Karena itu menurut saya setuju, keadilan itu harus kita mulai ya dari hal-hal di lingkungan kita, seperti misalnya di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga itu misalnya ya, kalau kita bicara konteks keadilan, tidak boleh ada pemberlakuan yang berbeda hanya karena ada anak yang kita favoritkan, karena dia pintar, atau sebaliknya ada yang kita sukai, gitu dong. Kita harus perlakukan sama anak itu dengan kasih sayang yang seimbang. Tentu dalam soal perlakuan untuk melayani mereka tidak juga harus sama, tapi bisa dikontekskan. Kan anak yang hobi membaca ya kita kasih buku misalnya. Kalau anak yang hobi olahraga kita kasih ya kita layanin itu. Itu maksudnya perbedaannya ada di situ sesuai dengan bakat dan kehendak anak itu sendiri yang kita bisa penuhi. Nah, untuk di tempat kerja ini juga harus kita konteskan. Kita harus berikan berdasarkan kinerja dan tanggung jawab, bukan karena kedekatan. Nah, di dalam hubungan kerja juga ini faktor-faktor kedekatan itu sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita mau bicara keadilan, sesuatu itu harus didasarkan atas kinerja dan tanggung jawab. Ya, itu saya kira yang penting. Nah, di ruang publik sendiri, kalau kita lihat konteks sebagai warga, ya, sebagai warga negara, itu yang paling penting itu mendapat pelayanan yang sama tanpa membedakan status-status sosial, kayak miskin, atau dia pejabat atau tidak pejabat. Nah, hal ini kita harus hindari di dalam ruang publik, bagaimana kita melayani sebuah masyarakat. Jadi itu poin yang penting. Jadi sekali lagi, keadilan adalah ukuran kualitas peradaban. Itu harus ditempatkan begitu. Itu kalau kita mengukur sebuah kualitas peradaban, bagaimana keadilan itu ditegakkan. Ya.
1: Okay.
2: Nah, disinilah masyarakat yang beradab itu bukan masyarakat yang tidak memiliki perbedaan.
1: Betul.
2: Tapi masyarakat yang mampu mengelola perbedaan itu menjadi suatu yang adil. Itu saya kira poinnya kalau kita mau lihat konteksnya.
1: Yeah.
2: Sekali lagi ini isu yang harus terus-menerus kita diskusikan dengan masyarakat.
1: Baik. Ya, baik Pak. Kalau kita bicara keadilan di tengah masyarakat tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab individu Pak. Pemerintah dan lembaga perwakilan juga punya peran penting begitu. Nah, sebagai wakil rakyat, bagaimana DPRD Provinsi Gorontalo ini dapat memastikan prinsip keadilan diterapkan dalam kebijakan dan pelayanan masyarakat sehingga seluruh warga ini memperoleh hak yang setara ini Pak?
2: Oh iya, ini memang harus di kontekskan ya.
1: Iya.
2: Kita misalnya sebagai anggota dewan ya. Nah, kalau sebagai anggota dewan itu harus menyadari kita itu tidak lagi pribadi. Kita itu sudah membawa kelembagaan DPRD. Nah, kita harus sadari itu dulu supaya ketika kita mau berhadapan dengan masyarakat, kita tidak lagi melihat ya orang-orang ini dalam pengertian konstituen, warga itu tidak dalam pengertian konstituen, wah ini yang memilih saya, ini yang tidak bisa seperti itu menurut saya. Ini kalau kita berbicara konteks keadilan ketika kita sebagai wakil rakyat atau kita sebagai orang-orang yang bekerja sebagai pejabat publik, nah hal ini ya saya dalam konteks DPR, kita harus tidak bisa membedakan antara konstituen dengan warga. Kita harus letakkan itu hal yang sama. Kita harus layani semua orang dalam ukuran yang sama. Nah, yang paling penting ya bagi saya, karena kita ketahui bahwa DPR adalah mempunyai beberapa fungsi, misalnya pembentukan peraturan daerah, merumuskan anggaran, pengawasan. Nah, dari ketiga fungsi ini, kita lihat bagaimana merefleksikan keadilan di situ. Misalnya begini, dalam pembahasan anggaran misalnya ya, kita harus bertanya, misalnya ya, apakah anggaran yang diputuskan bersama-sama dengan pemerintah eksekutif ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi kita mulai menempatkan keadilan di dalam konteks melayani masyarakat itu,
1: yeah,
2: yaitu membaca, menjawab pertanyaan, apakah kita ini sudah menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua, ini yang paling penting juga. apakah masyarakat di wilayah terpencil memperoleh perhatian? Karena kadang-kadang kita itu hanya karena yang dekat wilayah aja kita pilih, atau kadang-kadang kita hanya membayangkan wilayah dapil kita. Nah, yang begini ini tidak bisa diletakkan di dalam konteks keadilan sebagai wakil rakyat atau kita berbicara sebagai mewakili institusi DPR, DPRD dalam hal ini. Nah, kita juga harus pertanyakan itu, apakah wilayah terpencil kita perhatikan? Selanjutnya juga ini yang paling penting juga, apakah kelompok masyarakat yang rentan mendapat perlindungan? Itu ulang-ulang kita harus tanyakan secara, ini dalam konteks anggaran, apakah anggaran juga itu sudah menyentuh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang semua bisa diakses secara setara. Nah, yang begini-begini ya, harus dibaca bagaimana anggaran itu kita letakkan pada konteks keadilan. Itu menurut saya ya.
1: Okay.
2: Jadi sekali lagi ya, keadilan ya di dalam pemerintahan pada akhirnya harus dirasakan oleh rakyat.
1: Yeah.
2: Bukan hanya terlihat dalam dokumen kebijakan. Jadi poin yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, keadilan dalam konteks ini, kita sebagai institusi publik misalnya, atau anggota DPR, harus di mana semua kebijakan kita itu dirasakan oleh rakyat. Ya, bukan hanya berhenti dengan dokumen-dokumen kebijakan. Jadi itu poinnya, Pak.
1: Oke, okay. Baik. Tapi kalau menyambung apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa tentang keadilan gitu ya, jangan-jangan infrastruktur jalan di sana masih sama gitu dengan 10 tahun yang lalu begitu, Pak?
2: Itu dia. Nah, itulah misalnya begini. Ini kita harus membayangkan kita sedang mewujudkan satu keadilan di dalam sebuah masyarakat. Nah, pertama kita harus menempatkan diri kita ini sebagai anggota dewan harus benar-benar turun ke masyarakat. Kan masyarakat itu tidak mungkin kita tunggu di tempat kerja kita di DPR.
1: Betul.
2: Ya, di gedung boku itu tidak mungkin.
1: Yeah.
2: Kenapa? Itu akan memakan waktu rakyat, memakan waktu ongkos dia. Nah, di situ fungsi DPR untuk sering ketemu masyarakat melalui program-program dia dinas dalam daerah, ya. Dia harus turun ke lapangan mendengar apa yang terjadi. Nah, dengan demikian, dia bisa mendengar keluhan-keluhan masyarakat termasuk misalnya soal jalan infrastruktur itu.
1: Yeah.
2: Masa sejak 10 tahun merusak terus. Nah, disitulah fungsi kita sebagai anggota dewan untuk membantu pemerintah, untuk disuarakan.
1: Mm-hmm.
2: Itulah fungsi kita kan mengartikulasikan, mengagregasikan semua itulah fungsi kita kemudian kita selalu PS itu kita gunakan untuk apa-apa yang kita dengar dari masyarakat. Misalnya kita banyak dengar kan kawan-kawan anggota dewan yang turun ke lapangan baik dinas luar maupun dalam daerah. Mereka itu kan selalu memberikan pernyataan-pernyataan politis melalui PS. Nah, disinilah komunikasi itu bisa terwujud. Nah, sekali lagi, cara kita mewujudkan keadilan ketika berhadapan dengan masyarakat sebagai contoh itu jalan yang sudah 10 tahun itu memberi pesan kita belum bersikap adil gitu. Karena apa? Kita tidak melaksanakan fungsi dengan sebenar-benarnya sehingga kebutuhan masyarakat kita tidak respon.
1: Okay.
2: Nah, sekali lagi peristiwa-peristiwa ini harus kita koreksi dan tugas rakyat bersuara.
1: Betul.
2: Melalui RRI.
1: Baik.
2: Penting ini didengar oleh rakyat.
1: Iya, Pak Ridwan, ini terkadang juga seseorang merasa dirinya sudah berlaku adil, tetapi orang lain ini justru merasa diperlakukan tidak adil. Artinya, ada perbedaan cara pandang dalam melihat keadilan begitu. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan perbedaan pandangan seperti ini, Pak, agar tidak berkembang menjadi konflik atau permusuhan?
2: Nah, itu ilmunya sangat luar biasa, karena itu begini. Persoalan keadilan ini selalu ditafsirkan secara subjektif.
1: Okay.
2: Dia menempatkan dalam konteks dirinya dulu. Dia jarang ya memberi ruang kepada pihak lain. Itu sebenarnya yang menjadi sangat sulit kita mengatasi ini. Nah, oleh karena itu memang itulah kita punya ajaran agama ya. Dia selalu katakan kita harus datang dalam konteks bermusyawarah. Kita harus saling mendengar. Musyawarah itu saling mendengar sebenarnya. Ya, jadi apa yang mau dikatakan? Ketika keadilan itu ditafsirkan secara subjektif, dalam artinya ditafsirkan menurut ukuran dirinya, itu kita harus buka ruang dialog, ruang kasih, supaya kedua belah pihak ini saling memberikan informasi, saling tukar-menukar apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Itulah mengapa ya, di dalam ajaran Islam itu, permasalahan yang kalian hadapi, bermusyawarahlah dan carilah di dalam musyawarah itu hal-hal yang penting dan terpenting. Putuskanlah dengan cara-cara terbaik, gitu loh. Nah itu saya kira, nah, dan konteks musyawarah ini sebenarnya asas kehidupan kita bernegara.
1: Yeah.
2: Dan ini bermusyawarah ini kadang-kadang kita sudah hampir kita tinggalkan loh. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang adil atau sesama masyarakat, sesama kelompok, sesama di dalam konteks bernegara. Mestinya kita ini lebih banyak bermusyawarah terus menerus. Bahkan ya, saya selalu baca itu sejarah peradaban kerajaan Gorontalo, mereka itu hampir tidak nampak ada istana yang dibangun. Yang ada itu, yang dibangun itu apa, anda tahu? Lembaga musyawarah, semacam DPR sekarang. Hmm. Tempat orang berdiskusi, tempat orang menyampaikan aspirasi, tempat orang berinteraksi, berdialog, saling menyampaikan pesan, sehingga mendapatkan keputusan-keputusan yang terbaik. Nah sekali lagi ya, terkait dengan menghadapi seseorang atau kelompok, terkait dengan bagaimana menempatkan keadilan, hanya ada cara lain, kita bermusyawarah, kita baik, saling membuka posisi masing-masing.
1: Ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo Pagi.
2: Saya kira ini isu bagus ya, soal keadilan. Makasih banyak.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sekali lagi, baik Pak Ridwan Monarfa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangan pagi ini ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keadilan ini bukan hanya soal aturan atau kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang adil itu tidak harus dimulai dari hal yang besar ya, bisa dimulai dari keluarga, di tempat kerja, dari lingkungan sekitar juga, dan dari cara kita menghargai siapapun tanpa melihat jabatan, status maupun latar belakang. Jadi ketika setiap orang berusaha memperlakukan orang lain secara adil, ya insya Allah hubungan sosial menjadi lebih harmonis dan rasa saling menghargai tumbuh, dan kehidupan masyarakat pun ini menjadi lebih nyaman, pendengar ya. Ya, dan untuk pendengar, mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan hanya menuntut untuk diperlakukan adil, tetapi juga belajar untuk berlaku adil kepada orang lain ya. Baik, menit ke 18 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesi kita Indonesia dengan topik menegakkan keadilan dalam hubungan sosial, bersikap adil dalam keluarga, tempat kerja maupun ruang publik tanpa pandang bulu. Pendengar, kita akhiri dan kita akan jeda. Setelah ini kita akan lanjut dalam komentar dan opini pagi sesi kedua pendengar dengan topik mitigasi inflasi saat kemarau panjang. Komentar Anda masih kami terus nantikan. Anda bergabung di layanan interaktif 0821 9664 8664.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kemarau panjang bukan hanya berdampak pada ketersediaan air dan juga aktivitas pertanian, tetapi juga dapat memberikan tekanan terhadap harga pangan ya. Jadi ketika produksi sejumlah komoditas menurun akibat keterbatasan air, maka pasokan di pasar berpotensi berkurang juga. Silakan pendengar 0821-9664-8664, Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1, tentunya dalam komentar dan opini pagi sesi kedua dengan topik mitigasi inflasi saat kemarau panjang. Komentar dan tanggapan Anda seperti apa, silakan Anda boleh sampaikan. Bisa bergabung di layanan interaktif 0821-9664-8664 atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Baik, pendengar, jika kondisi ini juga tidak diantisipasi, maka harga komoditas seperti cabai, bawang, sayuran, hingga beras tentu dapat mengalami kenaikan juga. Bagi masyarakat, kenaikan harga pangan ini menjadi persoalan yang tentu langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu juga, tekanan harga juga dapat berkontribusi terhadap inflasi daerah. Dan karena itu pendengar, pengendalian inflasi ini tidak cukup dilakukan setelah harga mengalami lonjakan, tetapi membutuhkan langkah antisipasi dengan membaca potensi gangguan produksi dan juga pasokan sejak kemarau mulai berlangsung. Silakan 0821-9664-8664, komentar Anda pendengar masih kami terus nantikan di menit ke-25 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat ini. Silakan 0821-9664-8664. Baik, yang pasti pendengar, di tengah kondisi tersebut tentu data menjadi penting ya untuk menentukan langkah mitigasi, di mana Badan Pusat Statistik memiliki peran dalam menyediakan gambaran mengenai perkembangan harga, inflasi, serta komoditas yang tentu memberikan tekanan terhadap perekonomian. Ya, silakan pendengar 0821-9664-8664, Anda juga yang pagi ini sibuk di media sosial Facebook ya, bisa sempatkan waktu untuk mengunjungi Facebooknya RRI Gorontalo pendengar. Anda bisa menyampaikan komentar Anda di kolom komentar untuk komentar Anda seperti apa. Dan tentunya pendengar, bagaimana juga kondisi inflasi di Kota Gorontalo di tengah ancaman kemarau panjang dan langkah apa yang perlu disiapkan untuk mencegah kenaikan harga pangan ya. Dan pagi ini pendengar, kami juga sudah tersambung dengan Kepala BPS Kota Gorontalo, Ibu Sri Dewi Munoarfa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Sri.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Basri.
0: Iya, pagi juga Ibu. Ibu, kita tahu kemarau panjang ini biasanya paling cepat dirasakan oleh petani ya. Ketika produksi pertanian mulai terganggu, tentu kondisi ini juga bisa berpengaruh pada pasokan dan juga harga pangan di pasar. Nah, ini gimana BPS melihat potensi dampak kemarau panjang terhadap inflasi di Kota Gorontalo khususnya melalui kenaikan harga komoditas pangan ini, Ibu?
1: Baik Pak, ini kalau kita bicara kemarau panjang, memang yang perlu kita waspadai ini bukan hanya kondisi cuaca saja ya Pak Bakri, tapi betul, juga dampaknya terhadap produksi dan distribusi pangan itu sendiri. Ketika ketersediaan air berkurang, beberapa komoditas hortikultura ini pasti mengalami penurunan produksi, apalagi hortikultura yang bergantung terhadap air. Kalau pasokan berkurang, ini sementara permintaan masyarakat tetap, maka secara ekonomi kita akan melihat ada tekanan terhadap harga di situ. Jadi kemarau panjang memang meningkatkan risiko inflasi pangan. Tapi bukan berarti pasti menyebabkan inflasi, gitu ya Pak. Sangat tergantung pada seberapa besar

0: gangguan produksinya, bagaimana distribusinya, dan apakah pasokan dari daerah lain itu masih mampu memenuhi kebutuhan Kota Gorontalo. Di dalam bisa, tapi kalau kita bisa impor, ya berarti secara keseluruhan kebutuhan di dalam pasar Kota Gorontalo masih bisa tercukupi. Okay. Karena itu dari sisi BPS kami melihat kondisi harga itu memang harus perlu dipantau secara terus-menerus ya. Tidak menunggu harga sudah melonjak tinggi baru kita bereaksi. Yang penting itu adalah bagaimana kita melihat arah pergerakan harga dan ketersediaan komoditas itu sejak awal. Okay. Jadi yang perlu kita mitigasi itu bukan inflasinya setelah terjadi, tapi risikonya sebelum menjadi inflasi.
1: Baik. Kalau kita bicara soal harga pangan, biasanya ada beberapa komoditas yang pergerakan harganya itu cukup sensitif ketika pasokan terganggu ini, Bu. Apalagi saat kebutuhan masyarakat tetap tinggi, sementara produksi menurun. Nah, komoditas pangan, apa saja yang perlu mendapat perhatian paling serius selama kemarau panjang dan bagaimana juga perkembangan harganya di Kota Gorontalo saat ini, Bu Dewi?
0: Kalau melihat kondisi saat ini ya, kami juga beberapa bulan terakhir menyampaikan bagaimana kondisi inflasi atau deflasi yang terjadi di Kota Gorontalo. Baik. Komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang itu memang perlu mendapat perhatian serius ya Pak, karena relatif sensitif terhadap kondisi cuaca dan pasokan. Cabai ya, khususnya ini cabai rawit, cabai merah ini perlu kita waspadai. Pada awal September kemarin dari pemantauan harga itu kan terlihat harga cabai rawit ini lonjakannya luar biasa. Bahkan ada yang sudah mencapai Rp150.000 per kilogram. Bawang putih dan bawang merah juga berada di kisaran harga Rp60.000 ya. Tapi tidak hanya fokus di dua komoditas itu. Beras ini juga komoditas yang penting juga untuk kita perhatikan karena beras ini merupakan komoditas yang sangat besar pengaruhnya terhadap pengeluaran masyarakat. Kemudian ada telur, ada daging ayam ras, ada minyak goreng, dan juga komoditas-komoditas pangan strategis lainnya juga perlu dipantau. Ini yang menarik Pak Bahri, ini pergerakan harga pangan ini kan sangat dinamis ya. Jadi hari ini naik, besok bisa saja turun. Jadi yang perlu kita lihat bukan hanya angka harganya, tapi pola pergerakannya, kecepatan kenaikannya, dan apakah kenaikan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Itu yang memang harus terus dipantau.
1: Oke. Nah, sebelum harga benar-benar melonjak, sebenarnya ada data yang bisa menjadi bahan untuk membaca kondisi tersebut lebih awal begitu. Di mana pemerintah juga tentu membutuhkan informasi yang akurat agar bisa mengambil langkah sebelum masalah menjadi lebih besar. Nah, seberapa penting ini data BPS dalam membantu pemerintah melakukan mitigasi inflasi sebelum terjadi kelangkaan atau lonjakan harga pangan begitu, dan indikator apa yang biasanya tuh menjadi tanda awal tekanan inflasi ini, Bu Dewi?
0: Memang ya data itu sangat penting ketika pemerintah akan melakukan mitigasi. Jadi tidak akan sangat susah kalau melakukan mitigasi itu hanya berdasarkan perkiraan saja. Harus memang ada data yang real, itu yang dipegang sebagai dasar oleh pemerintah. Karena data itu bisa membantu kita melihat apa yang naik ya, komoditas apa saja yang naik, seberapa besar kenaikannya, naiknya sejak kapan, dan yang menjadi sumber tekanan itu sebenarnya komoditas apa. Ini terlihat dari pergerakan itu semua, dari data yang ada. Yeah. Nah, BPS di sini melakukan pemantauan harga itu secara rutin. Yeah. Bahkan mingguan itu kami pantau setiap komoditas itu. Jadi data ini sebenarnya harusnya digunakan sebagai early warning system itu bagi pemerintah. Misalnya kalau harga suatu komoditas itu mulai naik beberapa kali secara berturut-turut, sementara pasokannya mulai berkurang, itu sudah harusnya sudah menjadi sinyal yang harus diperhatikan. Pemerintah kemudian harus bisa berkoordinasi dengan distributor, bulog, dinas terkait, maupun daerah-daerah pemasok sebelum kondisi ini menjadi lebih berat lagi. Tuh ya Pak. Jadi data itu sebenarnya tiap minggu itu sudah ada kegiatan yang diadakan oleh pemerintah pusat, namanya tim pengendali inflasi daerah, dan itu sudah disampaikan komoditas-komoditas yang bergejolak gitu, yang pasti akan menyebabkan inflasi atau deflasi di akhir bulan, dan pasti rilis di bulan depan itu kita sudah mulai ada perkiraan kita itu berdampak di mana. Jadi kalau itu tiap minggu itu bisa dipantau oleh pemerintah daerah, itu bisa jadi early warning untuk menjaga pasokan dan ketersediaan komoditas di bulan tersebut.
1: Baik, dari sektor jasa ini bagaimana, Bu? Kemarau juga berdampak pada jasa transportasi, ya, pendidikan, kesehatan, dan mungkin konsumsi masyarakat juga begitu, ya?
0: Iya, kalau sektor jasa kita melihat ada ini ya, sektor jasa ini kan macam-macam ya, Pak Bakri ya. Apakah ini hotel atau restoran, rumah makan dan sebagainya. Ini pasti berdampak ketika komoditas-komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat ini melambung tinggi, pasti mereka akan menyesuaikan harga juga untuk barang-barang yang mereka produksi, dan itu berdampak terhadap kenaikan harga yang lain. Jadi ya rica naik, pasti penjual makanan kasih naik rica juga kan, kasih naik makanan yang dijual juga. Nah kalau itu naik, pasti pembeli juga akan apa ya, akan menghitung kembali nih mau beli atau tidak. Nah ketika pengguna-pengguna ini merasakan kenaikan harga, dari sisi transportasi juga melihat peluang mereka juga untuk memberikan kenaikan gitu. Jadi ini pasti berdampak, dominonya itu akan kena semuanya. Ketika satu sisi naik, yang sisi lain juga otomatis menaikkan harga, karena mereka apa? Mempertahankan besaran pendapatan yang mereka peroleh seperti biasanya. Baik. Gak ada yang mau rugi, Pak. Jadi satu pasti akan juga akan jual.
1: Iya. Terakhir, Bu, kita juga ingin melihat persoalan ini bukan hanya dari kondisi hari ini, tetapi juga sebagai bahan persiapan begitu, menghadapi kemungkinan kemarau yang lebih panjang di masa mendatang. Apa rekomendasi BPS kepada pemerintah kota agar pengendalian inflasi pangan ini bisa dilakukan lebih dini dan lebih terukur ketika menghadapi ancaman kemarau panjang?
0: Mungkin sebaiknya kalau dari sisi pemerintah, ini saran kami adalah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan. Kalau ada wilayah yang mengalami kekurangan pasokan, ini harus segera dicarikan alternatif pasokan dari daerah lain. Terus yang kedua, penguatan pemantauan harga dan stok itu harus secara rutin sehingga pemerintah memperoleh informasi itu jauh lebih cepat. Dan yang ketiga memang diperlukan seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu adanya gerakan pangan murah atau pasar murah ini yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga. Ini berdampak, Pak Bahri, yang gerakan pangan murah dan pasar murah itu. Tapi jangan dilakukan di akhir, harus dilakukan di awal ketika sudah melihat kondisi bagaimana gejolak harga, masuklah di situ. Jadi ada alternatif lain masyarakat untuk belanjanya di mana. Kalau udah di akhir-akhir itu agak-agak riskan ya, karena udah mahir bulan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya sudah bersama kami di RRI Gorontalo.
0: Terima kasih, Pak.
1: Iya, baik, dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dari perbincangan saya dengan Ibu Sri Dewi Munarfa yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, kita bisa melihat bahwa kemarau panjang ini bukan hanya persoalan air dan juga pertanian, tetapi juga bisa berdampak pada ketersediaan dan juga harga pangan, ya. Jadi ketika produksi menurun dan pasokan terganggu, harga komoditas pangan ini berpotensi mengalami kenaikan. Karena itu, pengendalian inflasi tidak bisa menunggu sampai harga sudah melonjak seperti yang disampaikan sama Ibu Dewi tadi, di mana pemerintah perlu melakukan juga langkah antisipasi sejak awal, salah satunya dengan memanfaatkan data sebagai dasar untuk membaca perkembangan harga dan juga potensi tekanan inflasi. Jadi koordinasi antara pemerintah
2: pemerintah, petani, pedagang, pelaku usaha, dan masyarakat ini juga menjadi bagian penting dengan pasokan yang tetap terjaga, distribusi yang lancar, serta langkah intervensi yang dilakukan lebih cepat ya. Jadi dampak kemarau terhadap harga pangan dan juga daya beli masyarakat ini diharapkan bisa ditekan. Intinya, menghadapi kemarau panjang bukan hanya bagaimana kita menjaga ketersediaan air, tetapi juga bagaimana memastikan kebutuhan pangan masyarakat ini tetap tersedia dan harganya tetap terjangkau. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sri Dewi Munafa yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo atas informasi dan juga penjelasannya pagi ini. Semoga tentu pembahasan ini memberikan gambaran bagi kita semua bahwa menjaga kestabilan harga adalah tanggung jawab bersama. Baik, menit ke-39 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesi kedua dalam komentar dan opini pagi dengan topik mitigasi inflasi saat kemarau panjang. Kita akhiri dan untuk itu kita akan lanjut dalam sesi ketiga, masih dalam komentar dan opini pagi dengan topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat, apa tantangannya. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz Pro 1 RRI Gorontalo. Hingga saat ini pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar sesi ketiga, pendengar dengan topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat. Apa tantangannya ya? Silakan komentar dan tanggapan Anda, pendengar, masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 08219664864. Anda juga boleh berkomentar melalui kolom komentar Facebook. Kita sedang live juga di Facebook RRI Gorontalo dengan topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat. Apa tantangannya? Perlu kami ingatkan juga untuk Anda pendengar bahwa topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat apa tantangannya ini juga akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar dalam sesi dialog dengan beberapa narasumber yang nanti akan berlangsung sebentar pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tapi untuk saat ini pendengar, komentar dan opini pagi silakan untuk Anda yang memberikan komentar 08219664864 dengan topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat. Apa tantangannya? Pendengar, tentunya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat di Gorontalo ini ternyata masih menjadi tantangan karena jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan cukup besar. Sementara kemampuan pemerintah dalam menjangkau seluruh rumah tidak layak huni ini masih terbatas, pendengar. Di Kabupaten Gorontalo misalnya, data RPJMD tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 ini mencatat masih terdapat sekitar 24.431 unit rumah tidak layak huni hingga tahun 2024. Nah, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Pada tahun 2026, program BSPS di Provinsi Gorontalo bahkan ini diperluas hingga 6.066 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi tantangan pemenuhan rumah layak huni di Gorontalo ini juga meliputi masalah administrasi dan juga legalitas tanah, pendengar ya. Ketepatan sasaran penerima serta pengawasan kualitas pembangunan. Masyarakat yang tidak memiliki dokumen tanah yang lengkap tentu ini dapat kesulitan juga mengakses bantuan BSPS. Ya, silakan pendengar 08219664864 di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan pendengar melalui layanan interaktif 08219664864 atau di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita sedang live di Facebook juga. Baik, selain itu juga pendengar diperlukan juga pendataan yang akurat di mana koordinasi antar instansi, pendampingan, dukungan biaya tambahan, serta pengawasan pembangunan agar program rumah layak huni ini benar-benar tepat sasaran dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan ya. Jadi selain melalui BSPS, tentu masyarakat Gorontalo juga dapat memperoleh bantuan rumah layak huni Basnas atau RLHB bagi keluarga kurang mampu atau mustahik.

Ya, silakan peringkat 082196648664 menit ke 47 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Silakan peringkat dengan topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat. Apa tantangannya? Silakan, masih kami terus nantikan. Anda bergabung melalui layanan interaktif di 082196648664. Dan tentunya peringkat topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat, apa tantangannya? Ini juga sekali lagi kami akan pertajam lagi, kita akan bahas sebentar nanti dalam sesi dialog tentu dengan beberapa narasumber yang nanti insya Allah keberlangsung sebentar dalam Gorontalo pagi ini, sesi dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar, selain melalui BSPS dan tentu masyarakat Gorontalo ini juga dapat memperoleh bantuan rumah layak huni Basnas atau RLHB ya bagi keluarga kurang mampu atau mustahik. Namun akses terhadap program ini juga ternyata menghadapi keterbatasan karena bantuan Basnas ini masih bergantung pada ketersediaan dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul serta jumlah penerima yang dapat ditetapkan setiap periode. Sementara pada tahun 2026 misalnya, Basnas Kabupaten Gorontalo ini menyelesaikan 11 unit RLH. Sementara pada bulan Agustus 2026, kembali menyerahkan 3 unit rumah di wilayah Kabupaten Gorontalo. Silakan pendengar 0821-964-864, Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan komentar Anda, pendengar, masih kami terus nantikan. Apa kabar juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Tentu saat ini kita masih bersama dalam komentar dan opini pagi dengan topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat, apa tantangannya. Yang lagi on the way juga hati-hati di jalan pendengar ya, yang lagi pada prepare juga, ya mungkin sebentar lagi mau berangkat menuju suatu tempat, pulang ke kampung halaman, atau yang baru saja berkunjung datang ke Gorontalo, selamat datang. Dan tentu kami terus menantikan juga untuk Anda yang ingin bergabung memberikan komentar Anda pagi ini pendengar ya. Baik, dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Bapak Iskandar Datau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iskandar.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi untuk para pendengar di rumah.
0: Iya, baik. Pak Sekda, kalau kita bicara soal rumah layak huni, tentu kita juga perlu melihat dulu ya kondisi di lapangan begitu, karena kebutuhan masyarakat setiap daerah tentu berbeda-beda. Nah, ini bagaimana kondisi rumah tidak layak huni di Kabupaten Pohuwato saat ini, Pak Sekda, dan seberapa besar kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan intervensi pemerintah?
1: Iya, terima kasih. Baik, untuk kami di Kabupaten Pohuwato memang terkait dengan mendukung program 3 juta rumah dari program nasional, kami telah melakukan pendataan dan verifikasi ke lapangan, yeah. Tentu berdasarkan ketentuan, ya misalnya masyarakat yang dimaksud atau penduduk dimaksud masuk dalam data SEN, yaitu data sosial ekonomi yang memang masuk di desil 1, 2, 3, dan 4. Setelah kami lakukan pendataan, ada kurang lebih 5.216 yang diperlukan, yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Alhamdulillah tahun ini kami sudah mendapat alokasi bantuan dari pemerintah pusat untuk 400 BSPS, jadi bantuan stimulan perumahan swadaya kurang lebih 400 yang tersebar di 4 kecamatan Paguat, Jengilu, Duyada, dan Serandana. Secara umum yang dihadapi oleh kami adalah para kakak miskin yang layak untuk mendapatkan bantuan ini. Permasalahannya mereka belum memiliki tanah sendiri, sehingga solusi yang kami lakukan, karena sebelumnya kami pernah ada program rumah komunal yang didanai dari APBD beberapa waktu yang lalu, itu sudah diikuti dengan pembebasan lahan di setiap kecamatan.
0: Baik.
1: Nah, itu belum semuanya tercover karena adanya kebijakan semenjak COVID, APBD ini mulai berkurang, kemudian berkepanjangan sampai dengan tahun kemarin, 2 tahun lalu sama juga ada efisiensi, sehingga program itu terhenti yang berasal dari APBD. Kalau dari pusat, alhamdulillah untuk tahun ini kita dapat 400 unit
0: baik
1: rumah. Ya.
0: Setelah mengetahui jumlah kebutuhan, tantangan berikutnya tentu bagaimana juga memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan, Pak. apa tantangan terbesar begitu Pemkab Pohuwato dalam memastikan bantuan rumah layak huni ini termasuk BSPS tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memang benar-benar membutuhkan?
1: Iya, itu yang kami ada tim terpadu untuk itu, untuk melakukan pendataan dan verifikasi, validasi kembali kaitan dengan KK miskin atau yang masuk di dalam data SEN itu, yang memang disesuaikan dengan DTSEN.
0: Baik.
1: DTSEN, ya. Jadi di desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, itu yang diprioritaskan. Jadi kalau misalnya desil 1 masih ada, ya kita prioritaskan itu. Kalau desil 1, 2, 3 sudah, ya kita masuk ke desil 4.
0: Baik.
1: Jadi berdasarkan peta kemiskinan itu yang akan kami jadikan dasar untuk menetapkan siapa yang akan layak menerima bantuan itu.
0: Oke, baik, terakhir Pak Sekda, tentu masyarakat juga ingin tahu bagaimana keberlanjutan program ini ke depan, karena persoalan rumah tidak layak huni ini tidak mungkin selesai hanya dalam 1 atau 2 tahun begitu. Target dan langkah Pemkab Pohuwato ke depan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni ini sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa menempati rumah yang aman, sehat, dan layak ini, Pak?
1: Ya, ini karena ini adalah SPM, standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi, dan itu dievaluasi di dalam APBD. Jadi kalau APBD walaupun sangat-sangat terbatas saat ini fiskal kita, tapi karena ini SPM, ya harus ada. Oleh karenanya, di samping pemerintah pusat, kami juga di APBD ada intervensi untuk itu, baru kemudian kami juga bekerja sama dengan investor yang ada dan Basnas.
0: Baik.
1: Untuk mengambil bagian agar bisa berkontribusi, berkolaborasi untuk karena ini adalah program nasional, maka kita secara bersama-sama, istilahnya kita keroyok bersama ini.
0: Baik.
1: Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, kurang lebih 5 ribuan. Nah, 5 ribuan ini tentu membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang cukup. Demikian, Pak.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Oh, siap-siap. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekda Iskandar Datau atas waktu dan juga penjelasan yang sudah disampaikan kepada kita pagi ini. Dan tentunya pendengar, dari perbincangan tadi kita juga bisa melihat bahwa pemenuhan rumah layak huni ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga bagaimana memastikan bantuan tepat sasaran, legalitas tanah bisa diselesaikan juga, kualitas bangunan terjaga, dan masyarakat mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan juga aman, ya. Tentu harapannya melalui dukungan pemerintah, ya, pemerintah pusat, Basnas, pemerintah desa juga, maupun pihak lainnya, semakin banyak masyarakat Pohuwato yang bisa mendapatkan rumah yang layak dan juga nyaman untuk ditempati. Sekali lagi terima kasih Pak Sekda, semoga upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni ini bagi masyarakat terus berjalan, dan manfaatnya ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan begitu, ya. Baik, dan kami ingatkan pendengar bahwa topik pemenuhan rumah layak bagi masyarakat, apa tantangannya, kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi dialog pada pukul 9 nanti. Dan sebelumnya pada pukul 8 kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda tetaplah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan. Apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Dan pemerintah